0: Jamhur Muhdir Rumah Tahfiz RQMM Palembang ketika menjadi narasumber acara Mutir Pagi melalui telepon di studio Fru 1 Palembang di hari Sabtu yang kemarin. Ustaz Jamhur menerangkan ibadah haji menunjukkan bentuk ketaatan yang sangat tinggi kepada Allah. Jemaah dari berbagai negara, suku, bahasa dan latar belakang berkumpul dengan satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah. Paket ihram yang digunakan mengandung makna kesetaraan. Tidak ada perbedaan antar pemimpin dan juga rakyat, miskin dan kaya, semua berdiri sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Sabu Dayo, untuk informasi selanjutnya, sebanyak 443 jemaah haji kloter 3 di Embarkasi Palembang tiba di tanah air dengan selamat. Mereka mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada Jumat yang lalu. Jemaah yang pulang berasal dari kota Kabupaten Oku Timur, Kabupaten Oki, dan kota Palembang. Kedatangan mereka berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Ketua PPIH Embarkasi Palembang M. Arkan Nur Wahidin mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran pemulangan. Seluruh jemaah tiba dalam kondisi sehat setelah menjalani rangkaian ibadah haji. Kedatangan kloter 3 menambah jumlah jemaah yang telah kembali ke Sumatera Selatan. Hingga saat ini total jemaah yang telah tiba mencapai 1.329 orang. Sekian info seringat, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dodulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dodulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat di kerja yang bertugas, kulo cerasir selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Dodolon. Kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro 4 RRI Palembang suara budaya Sumatera Selatan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Abah, udah, Bah. Gosayuk, Bah. Naik lagi, Bah.
7: Nah, Abah double lemas dengernya.
6: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
7: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
6: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Bah. Sayuran bakal dinaik ke.
7: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
8: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
7: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
6: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
10: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera puja suma wali daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk mengusung tema dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tanha bedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur puja suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan. Senin, 15 Juni 2026, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai. Di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
3: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina, dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini ditunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah haruni persada bunda.

0: Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulocer ACT di edisi hari ini, Seri Jaya Pagi, Senin 8 Juni 2026. Wow. Dulu Suara Budaya, tema yang ada di Seri Jaya Pagi hari ini, tema besarnya layanan siaran budaya dan juga pariwisata, dengan subtemanya mengenal lebih dekat budaya Palembang dan Sumsel lewat siaran radio. Wow. Jadi dulur, di mana boleh berada ya, semoga pagi ini membawa kesehatan, kebahagiaan dan juga semangat baru bagi dulur kita menjalani segala aktivitas di hari ini ya. Mengawali hari ini, wah yang cerah ini, sedia pagi, Perempat Palembang kembali hadir menemani dulur ya, yang menunjuk ke informasi menarik, inspiratif dan juga tentunya insya Allah bermanfaat ya. Jadi bagi dulur yang saat ini sudah berada di kantor, bersiap-siap untuk ngatuk ngawe kapo dio. Nah, cak mulai cak lisa ngawe kapo cek pagi ini. Selapel ini. Baik dulur, dulur kita yang juga ada di pasar sekarang ini, yang lagi nyiap kedagangannya. Selamat beraktivitas baik, semoga rezeki kita lancar pagi hari ini. Dan untuk dulur kita yang mungkin lagi bersama keluarga kecilnya, wow, selamat bersantaria ya, menikmati suasana pagi hari ini. Terima kasih telah menjadikan RRI Perempat menjadi sahabat setia ya, di setiap segala aktivitasnya. Jadi dulur kita, Sumatera Selatan ini ya, cak yang cak asyik ambil tema tadi. Sumatera Selatan dikenal sebagai daerah yang kayu dan apa ya, kayo budayo ya, tradisi seni kuliner hingga destinasi wisata ya, yang memikat ya, mulai dari kemegahan jembatan Amperanya, wah kelezatan kulinernya seperti pempek model tekwan segala macamnya, hingga ragam tradisi sedekahnya, wah cak sedekah rame gending Sriwijaya, dan juga warisan sejarah kerajaan Sriwijayanya yang pasti menjadi kebanggaan masyarakat Sumsel ya. Jadi kami Perempat Palembang lalu siaran radionya tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga mengajak untuk dulur mengenal, mencintai dan juga melestarikan budaya daerah kita. Wow. Banyak acara-acara kita, cak obrolan komunitas itu kita ngajai dulur kita yang punya talenta, yang punya bakat dalam segi seni dan budaya, atau juga pegiat seni. Kita ajak ngobrol di sini, berbagi inspirasi agar supaya pacak nular-nular ke, wah bukan penyakit tapi ya ilmu dan pengetahuannya maksudnya ya. Jadi dulur, di pagi hari ini kita sama-sama mau mengenal dekat budaya Palembang dan Sumatera Selatan melalui siaran Perempat. Semoga apa yang kami ketengahkan di pagi hari, di studio pagi ini, bisa menjadi ilmu dan inspirasi kita, pengetahuan kita tentang budaya dan ada budaya yang ada di Sumatera Selatan ya. Baik dulur, jangan kemana-mana, tetap baik di Perempat Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan, bersama Kulo Cik Rasid meremehkan dulur di Seri Jaya Pagi ini dari jam 5 tadi sampai jam 10 pagi. Selanjutnya ada lagu-lagu pilihan yang Cik Rasid telah siap ke. Ada Rindunian dari Budak Seri Kembang OI, dari Mubarak. Kemudian ada lagu-lagu lainnya.
1: Cek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: guys. Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cerasit ya, Meriam dulur dari pagi hari ini, di Seri Jaya Pagi. Dari jam 5 tadi ya, sampai jam 10 ya, insya Allah ada ya. Dulur Suara Budaya, sesuai dengan tema kita, layanan siaran budaya dan pariwisata. Dulur Suara Budaya, Kota Palembang sekarang ini menyimpan potensi wisata jalan kaki ya, yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Jadi kawasan bersejarah pinggiran Sungai Musi hingga perkampungan tua menjadi aset wisata yang menunggu untuk dihidupke. Jadi pelaku usaha biro wisata Palembang, Good Guide Zaim, menyampaikan hal tersebut pada minggu kemarin. Ia menilai bahwa Palembang memiliki kekayaan warisan budaya dan heritage yang sangat melimpah. Menurutnya, kawasan-kawasan tersebut sebenarnya sudah dapat dijadikan destinasi wisata tanpa perlu membangun atraksi baru. Karena ngapo, saya menyebutkan konsep open museum atau museum terbuka sebagai pendekatan yang relevan untuk Palembang. Jadi setiap bangunan, perkampungan dan juga kawasan kota beliau anggap sebagai situs hidup yang menyimpan lapisan sejarah panjang. Jadi Sungai Musi yang menjadi salah satu aset wisata kita ya, Sumatera Selatan nih, paling berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh. Karena Ulu Jaim, Palembang ini Good Guide-nya bahkan mengembangkan aktivitas khusus bernama Musi Tour dengan program unggulan ngopi di kapal ketek. Wah, cak itu ya. Jadi menariknya, ia mengungkap ke sekitar 80% peserta tur Palembang Good Guide justru berasal dari Palembang, kota Palembang sendiri ya. Yang buktikan bahwa warga lokal pun haus akan pengalaman mengenal kotanya secara lebih mendalam dan bermakna. Jadi hari-hari mereka mungkin puluhan tahun hidup di Palembang, tapi banyak yang terlewat ya di kawasan tersebut ya, kata Jaim nih. Jadi menurutnya wisata jalan kaki hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin ngerasa ke pengalaman wisata yang lebih utuh. Pecah nian, aku setuju nian oleh. Kalau kita wisata jalan kaki, jadi kita tuh berjalan kaki nyusuri Sungai Musi. Nah, kan karena fasilitasnya sudah ada ya. Sejak dari bawah Ampera sampai ke Pasar Namba, selewat ujung-ujung situ nah itu ya. Kalau seandainya kita sedang lagi santai-santai, bolehlah nak di itu ya, nak dicoboy. Oh, tapi cara sudah nyobonyo. Seneng asa nyingok cuaca, tapi kalau cuaca panas berdengkang, kalau pacak jangan. Cari dang cuaca dang lemak eh. Mungkin di pagi hari atau di sore hari ye. Wow, cak itu ya. Baik dulur, yang kon mano tetap baik di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Cek asik lagi lagunya, cek Fili, keliling Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

dulur-dulur. Masih di Perumpak Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Masih bisa mukulo Cek Rasit ya. Di hari ini Serjaya Pagi, Senin 8 Juni 2026. Dulu Sabudayo, profesi pemandu wisata ya, kerap dianggap sebagai pekerjaan sampingan yang tidak perlu kalian khusus ya. Namun sebenarnya ya, sebagai pelaku usaha Good Guide Palembang, Jaim, bukti ke bawah, menjadi pemandu wisata itu adalah profesi yang serius dan penuh dampak mah itu nah ya. Jadi boleh nyampe ke untuk studinya, beliau ngambil studi magister di Turki dan kemudian membagikan 3 modal utama menjadi pemandu wisata profesional. Yuk nyampe ke dalam acara Sepada Budaya dan Pariwisata di Pro2 kemarin ya. Menurut beliau, modal pertama adalah senang mengobrol dan juga berkomunikasi dengan banyak wong ya, secara aktif. Jadi beliau memilih kata-kata yang mengobrol dibanding ke storytelling. Wah, karena seorang guide itu tidak hanya bercerita melainkan juga mengajak wisatawan berkomunikasi pada dua arah. Nah, saya itu dulu lor ya. Jadi bukan ngejuk wejangan, ngejuk info-info cak itu, menurut beliau ya. Jadi ada TikTok. Jadi komunikasi antar kita dengan para pendengar itu lah maksudnya tuh ya. Cak. Sekarang ini kayak jam 8 lagi di ajang sana. Cak Rasit juga ngundang dulu kita di 0173516. Nah, itu salah satunya cara kami RRI Perumpat untuk ngajak ke dulur-dulur berinteraksi dengan kami untuk memberikan masukan-masukan sesuai dengan tema-temanya tiap hari ya. Nah, cak model hari ini temanya tentang siaran budaya dan pariwisata. Jadi kami pacak dengar ke apa masukan dari dulur-dulur ataupun juga ada keluhan sebagai cak mananya. Nah, pacak disampik ke kagetnya ya. Baik dulur, jangan kemana, tetap di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada di bawah patung Iwak Belido.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat, ingat Pro 4 bersama Kulo Cak Rasid, inilah info selengkapnya.

Lulusan budaya informasi pertama, landscape kuliner pagi di kota Palembang perlahan mulai bergeser. Jika biasanya mangkuk-mangkuk bubur ayam atau piring lontong sayur yang memadati meja sarapan, kini giliran meja mie ayam yang mulai naik daun sebagai menu pembuka hari pagi sebagai sebagian warga. Praktis, hangat, dan mengenyangkan menjadi alasan utama mengapa kuliner berbahan dasar gandum ini makin diburu sebelum masyarakat memulai aktivitasnya. Fenomena ini terlihat jelas di bawah jalan di kawasan Jalan Dr. M. Isa Palembang. Sejak matahari baru saja meninggi, kepulan asap dari kuali perebus mie milik Indra sudah dikerumuni pembeli. Ia menjadi salah satu dari sekian banyak pedagang mie ayam di Palembang yang menjajakan dagangannya serta membuka lapak sejak pagi buta demi melayani pemburu sarapan.

Dudul Sabudayo untuk informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sumatera Selatan memperkirakan cuaca di Kota Palembang pada hari ini Senin 8 Juni 2026 didominasi kondisi cerah berawan hingga mendung. Kemudian pada sore hari berpotensi menjadi hujan ringan hingga sedang. Sementara malam hari diperkirakan mendung dan dini hari kembali berawan. BMKG mencatat suhu udara di Palembang berkisar antara 25 sampai hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan mencapai 73 hingga 97%. Kondisi tersebut menunjukkan cuaca yang cukup lembab dan berpotensi mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Sekian info sedengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Dodol akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dodol Pacak Meloi, media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Dodol untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar Dodol melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasit, selamat pagi dan sampai jumpa.

Kito Pelo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Pelo I, acara selanjutnya.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Mang Cebice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema "Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa". Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
3: Ngungak luhuring budaya sinar tanha bedah luwiting kagunan.
2: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
4: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
2: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

0: Baik dulur, masih di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wah, seperti yang Cik Rasid omong tadi, di jam 8 kita masuk ke acara kita Anjang Sana. Wah, di sini dulur pacak berinteraksi di Cik Rasid di 0711-351-656 untuk menunjukkan info-info tentang mungkin ya keadaan cuaca juga boleh. Setuju tema kita layanan siaran budaya dan pariwisata dengan subtemanya mengenal lebih dekat budaya Palembang dan Sumsel lewat siarannya. Cak yang sudah masuk, kita sambut baik dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa, Cek?
1: Iya, syukurlah.
0: Dengan siapa kita, Cek? Dengan siapa, Cek?
1: Ya, suaranya kecil nih, Ani.
0: Dengan siapa nih, Cek?
1: Dengan Aldo di Pendopo Pali.
0: Oh, Aldo Pendopo Pali. Wah, apa kabar, Pak Aldo? Cek Aldo?
1: Alhamdulillah, sehat baik, Cek.
0: Ah. Keadaan cuaca di sana, Cek mana, Cek Aldo?
1: Cerah.
0: Cerah, ya? Oh, alhamdulillah. Iya. Tapi tidak panasnya aneh pagi ini belum ya. Alhamdulillah.
1: Tapi kalau tengah hari bah panas berengkang gue jiwang
0: paling. Itu deh. Cik Aldo.
1: Ya.
0: Ada info nak kita tunjuk ke di Perumpat tentang mungkin adat budaya yang ada di era Morinim yang perlu kita ketahui kira-kira Cak Mano?
1: Ya, kalau ya, di Pali ini ya, waktu hari lahirnya Pancasila itu dia ada gotong royong.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, gotong royong itu namanya juga persatuan kan. Nah, jadi supaya kita itu jangan sampai apa rakyat-rakyat kita ini membuang sampah sembarangan, harus membersihkan lingkungan ya, jalan-jalan itu dipeliharo ya. Iya, supaya lemak dipandang ya.
0: Iya.
1: Itu aku rasa di samping itu juga kita harus melestarikan budaya kita juga ya.
0: Iya.
1: Seperti di Pali ini kan baru tahap pembangunan. Nah, jadi kita bergiat-giatlah di sana untuk mana supaya Pali ini sama dengan
0: daerah lain nih,
1: kabupaten-kabupaten lain
0: Kalau Cik Aldo numpang nanyo, kalau di tempat Cik Aldo tuh ada namanya itu lah Cik Aldo, ngidang atau besangge di dusun Cik Aldo tuh.
1: Iya midang atau jalan-jalan itu.
0: Bukan. Ngidang tuh cak itu, ngapa ngunjuk makanan yang berkelompok itu.
1: Iya ada.
0: Masih ada jalur itu. Ya? Masih ada jalur kalau di situ.
1: Masih itu, tetap itu. Apalagi di buat wong kawinan sedekahan nih. Nah, itu masih ada ngidang.
0: Masih ya? Oh, alhamdulillah.
1: Iya, masih dipakai terus itu.
0: Itu di dusun apa itu Cak Aldo kalau boleh tahu?
1: Apa?
0: Dusun apa Cik Aldo? Di Morinim atau
1: ya,
0: Pali?
1: Ya, Bekin.
0: Bukan dusun, daerahnya, daerah mana itu?
1: Daerah ini, daerah Pendopo Pali.
0: Pendopo Pali ya? Oh, syukurlah kalau Cik itu. Iya, baik. Alhamdulillah berarti Cik Aldo ya, adat budaya di situ masih bertahan ya?
1: Ya, bertahan. Kan kita itu kan, kalau adat-adat lama, adat-adat uang dulu itu, kalau pacak jangan dilupakan. Itu budaya kita juga, ya.
0: Iya, ya aduh, ya.
1: Karena jadi, sampai turun-temurun, kalau bisa, kita jago.
0: Oke lah, Cik Aldo, Cik Aldo. Cik Aldo, ada bonusnya nak dengar ke lagu apa, Cik Aldo? Di pagi hari ini, lagu daerah?
1: Lagunya,
0: Cukur Dak Becukur. Cukur Dak Becukur, tangan dua. Cukur Dak Becukur. Cukur Dak Becukur, Oke, siap. Makasih, Cik Aldo.
1: Ya, aku rasa itu baik, Cik Rasid.
0: Oke, siap, Cik Aldo. Makasih banyak, yo.
1: Salam kenal dari Aldo, di Pendopo Wali,
0: Iya, sama-sama. Salam kenal juga, Cik Aldo,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Aldo. Morinimi Bali ya. Pak Yu itu juga dengar ke lagi yuk. Sudah dulu kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, Cek?
2: Oh, apa kabar kita, Cek Rasid?
0: Alhamdulillah baik. Nah, dengan Cek siapa ini?
2: Sama Cek Iwan, Cek Rasid.
0: Iwan KTP?
2: KTP.
0: Wah, Cek Iwan.
2: KTP kita seumur hidup masih.
0: Cek Iwan sudah ngoter dari pagi, dari jam berapa?
2: Sama Cak Jerasi. Kalau Jerasi kan jam 5 kurang 10 lah bergoyang.
0: Iya.
2: Tak ngoceh-ngoceh. Ya. Tapi belum ngoceh. Masih muter ke ini wae, apa lagu ya. Kalau kita jam 6 lah ngoter-ngoter.
0: Oh, jam 6 ngoter eh. Oke, siap.
2: Jam 6 kalau sekolah lah libur ini kan. Iya, kalau habis sekolah tuh habis nganter, kita tugas rutin kan.
0: Oh, iya, nganter-nganter budak dulu wae.
2: Mana kita
0: jelasin? Cik Aldo, kita pagi ini ada tema kita.
2: Oh, ada Cik Aldo lagi
0: nih. Oh, Cik Aldo. Cik Iwan. Oh, Cik Iwan.
2: Aldo di mana tadi? Pali jenya.
0: Pali katanya tadi. Iya.
2: Cik palsu Aldo tuh, Cik.
0: Nah, itu ya. Aidah. Minta lah.
2: Pecaknya Aldo KM itu, Cik.
0: Aldo KM itu, eh?
2: Iya. Ayo.
0: Aldo KM Sukarami, eh?
2: KM 10,
0: Oh, KM 10, eh? Iyo iyo iyo. Cek Iwan.
2: Oh.
0: Kalau daerah kita Kertapati ada tak ada budaya yang lama-lama kayak Iwan masih dipakai Cek Iwan?
2: Kalau di Kertapati nih. Caknya kalau kita ini pendatang ini katik lagi
0: Cek. Katik lagi.
2: Oh, iyo. Adat-adat yang lama Cak Ji kamu apa ngidang-ngidang tadi kan?
0: Katik lagi.
2: Kalau di dusun kami juga katik lagi tu. Lah diganti Perancis-Perancis enggak
0: lo. Nah ada itu Cek Iwan. Kalau bukan adat budaya daerah bukan sih adat wong tua zaman dulu Cik Iwan ya. Kalau maghrib itu anak-anak tu harus itu harus masuk rumah. Nah,
2: oh benar.
0: Kalau itu masih berlaku tak di keluarga Cik Iwan?
2: Masih, alhamdulillah kalau
0: khusus di keluarga Cik Iwan.
2: Iya benar. Kalau lah sore-sore itu apalagi terdengar Cak musola misalnya dengar ke apa nama salawat itu kan, mari panggil suruh mandi. Ibarat tu menjong tua kita dulu kan. Salat tak salat pokoknya masuk rumah.
0: Wah, iya benar. Benar Cik Iwan eh.
2: Kalau kita tak salat pokoknya jangan sampai di luar rumah, maghrib itu kan.
0: Kalau kesambut eh.
2: Agak jinya tanah, singit kebelis aja kan.
0: Nah, benar. Kita dulu kan.
2: Iya, mulai megang sapu kan yang tua kita dulu.
0: Iya.
2: Kalau balik itu, kalau yang nakal lah kalau balik itu kan.
0: Nah, kalau
2: Cik ini alhamdulillah aja sih. Budaya apa di tetangga kita nah alhamdulillah kalau maghrib tuh sepi juga.
0: Sepi alhamdulillah ya. Yang
2: dia tiba-tiba warung ben tadi kita ini nutup kalau maghrib. Dia habis maghrib buka.
0: Alhamdulillah
2: sih. Kalau kita nak nyari batu jam-jam itu tuh nak ke warung aja kita ya.
0: Nyari rokok.
2: Tak kasi tutup dia.
0: Yo bagus ya Iwan eh.
2: Apa lagi nak tanya kok?
0: Iya. Kalau
2: banyak ini berjawabannya. Stok ini banyak lama masalah stok yang terpendam
0: kan. Ayo. Oh, kalau Cik Iwan, kalau daerah itu wisata-wisata yang Cik Iwan tahu ada tak? Daerah kita nih, misalnya daerah Kertapati atau daerah OI situ ada.
2: Oh iya, kalau wisata kalau aku kemarin tuh
0: senangnya
2: mandi nih, apa? Adelia Tirta, daerah Tanjung Raja gitu.
0: Oh, apa namanya Cik Iwan tadi, Cik Iwan?
2: Adelia Tirta.
0: Oh, Adelia
2: Tirta.
0: Iya, Adelia Tirta. Itu
2: sejuknya ini, ya rasanya tempatnya.
0: Masih banyak pohon-pohon ya.
2: Dalam kebun ini kan, kebun balem aja gitu kan. Jadi banyu itu, banyu murni ini ada kolam-kolam kita di Palembang kan. Kolam kita Palembang ini batu banyak lengketnya misalnya kan.
0: Yo.
2: Keras rambutnya. Nah, kalau di situ tuh cak sungai gitu nih kan. Mandi di sana tuh.
0: Walaupun
2: tempat itu jauh murah meriah tapi ademnya itu kan nyaman nih kan kita tuh. Pohon-pohon enggak lo kelilingannya tuh.
0: Bukan cewan, cak mana ceritanya Pak cewan, Pak pergi ke sana cewan.
2: Oh, aku kan ada ini, ada lorong rumah di sana di daerah Timbangan. Jadi dia sering main ke sana. Jadi katanya kita mudik deh katanya ke dusun. Mana kita mandi jalan-jalan
0: mandi.
2: Ajaklah kata anak kamu.
0: Daerah Tanjiraju situ.
2: Anak tuh seneng nih di sana. Ademnya tempatnya adem kan.
0: Iyo.
2: Pokoknya sejuk-sejuk nih di sana tuh. Pohon-pohon tinggi-tinggi kan batang balem lah. Dia tuh tengah-tengah dibuat kolam itu. Lumayan besar kolam itu. Tak karaokean lah juga gratis.
0: Aduh, kan situ.
2: Orkennya ngiringin
0: yang. Itu ya?
2: Iya.
0: Oh
2: iya. Kan apa kita jalan. kalau kamu nak buktinya kan kita kan.
0: Aku Cik Iwan tiap minggu kalau situ Cik Iwan, tapi jujur Cik Iwan, aku belum pernah Cik Iwan ke situ Cik Iwan.
2: Oh, ini di situ saja dari pasar
0: tahu
2: itu, kan. Batal Tanjung Raja tuh ya.
0: Lewat dikit kan?
2: Bukan, tidak lewat jembatan tidak.
0: Iya, tidak.
2: Belok ini ke kanan.
0: Iya,
2: masuk jalan di sana tuh.
0: Itu gerusun aku Cik Iwan.
2: Ada ya?
0: Iya.
2: Oh, enggak pernah kamu ke sana?
0: Tidak, tiap minggu aku lewat situ.
2: Oh, tapi tak pernah ke sana?
0: Tidak, belum ke situ. Iya.
2: Nah, mana itu? Udah sedang ke sana,
0: iya.
2: Wah, aku lah berapa kali kan,
0: oh.
2: Daripada yang mandi di Plembang-Plembang kan, Pak. Wah, lemak di sana.
0: Oh, banyunya wah, bagus, Iwan, ya? Jauh.
2: Kami, tidak jauh.
0: Iyo.
2: Hmm, sana lah, lagi. Ay, tahu kan lu, apalagi tempat kamu kan.
0: Iyo.
2: Pasti lah terdengar kamu, ya,
0: kan? Ay, bukan kita dengar. Lata malak-malak dengar, ya, kan?
2: Saking adem lemaknya tu, terai lah sana. Harus sudah balik kamu.
0: Iya.
2: Ngadem. Banyak malam nak di sana rasanya. Enggak balik deh, kan lemaknya tuh kan.
0: Adem di situ ya, Iwan, eh?
2: Ademnya.
0: Okay, kan, siap.
2: Kan dikelilingi main tadi kan batang-batang batu.
0: Malam itu ya. Iya, siap. Batang malam tadi, yo. Iya. Okay, siap. Baik, Cik Iwan.
2: Nah, itu ada pohon-pohon besar-besar pula, rimbun lah pokok tempat itu.
0: Jadi
2: cak kita di ini kan cak di opi kan. Ai nah, sama lah itu cak di Punti Kayu, tapi Punti Kayu itu kolamnya ini kan kurang lemak lah istilah.
0: Iya.
2: Mantan aku di Punti Kayu itu jasin.
0: Es kan.
2: Pawang kuda. Kan?
0: Oh ya Allah. Deh.
2: Pacak pawang kuda, pawang gajah aku di sana.
0: Bangsu zaman dulu pacak gratisan gitu deh.
2: Oh bukan lagi sekarang masih gratis aku kalau masuk sana kan.
0: Masih banyak kawan-kawan cewek di situ.
2: Misan masih sih kok.
0: Oh syukurlah kalau cewek itu ya.
2: Jadi aku dengan keluarga dengan orang rumah pernah jalan-jalan ke sana kan di Tenau batu kaget kan ngapu gratis katanya masuk.
0: Oh
2: di bawang dalam gitu.
0: Dalam.
2: Bos itu kan akrab gitu.
0: Ordal gitu nih.
2: Tapi sekarang Pak Ambos itu di Kater Pak I rumah.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi dia yang menggang ya.
0: Itu
2: kan dilelang jelasin.
0: Iya pengurusannya ya.
2: Bukan pribadi bukan.
0: Iya. Baik Cik Iwan.
2: Alhamdulillah masih dia megang.
0: Terima kasih banyak Cik Iwan. Itu info-infonya baik itu dari adat-adat tadi terus itu tempat wisata. Itulah,
2: kalau nak ke sana tadi ada lihat wisata Bayu callingan be gitu. Apalagi tempat kamu kan. Ada
0: iya.
2: Tempat dewek enggak pernah di
0: sana. Hai Dania. Iya. Oke. Baik Cik Iwan untuk bonusnya kalau Cik Iwan nak dengar lagu.
2: Bonusnya ini bala.
0: Apa dia tuh
2: golongan 1 baca
0: sih. Golongan 1. Oh, nyinggung aku Cak ini.
2: Aku ni enggak galak nak nyinggung-nyinggung gitu. Iya, termasuk aku juga golongan 1.
0: Baik itu eh.
2: Iya. Gaji kita sama dengan kenek batu gaji kita.
0: Oh, enggak juga lah. Jangan kuat ego, iyo.
2: Tapi kita ada seserah.
0: Ada oh, lemak Cik Iwan.
2: Kalau dapat bonus lebih batu gawian itu kan alhamdulillah lebih namanya dari itu dari golongan 1 tadi kan.
0: Itu eh. Kak, kalau aku ni Cik Iwan kata Cik Ita tu itu gaji ronek seserah Mak Ongka.
2: Wah. Itu yang lapang
0: kan? Kau sedih tu Cik Iwan. Sedih tu.
2: Mak Ongka tu banyak.
0: Katik satu saya kan.
2: Aku jarod aja.
0: Wah,
2: ini kau mering.
0: Iyo, kaki suruh Cik Ita tu. Suruh Cik Ita tu lagi terjemahkannya.
2: Oh, penyanyi Mak Ongka tu saya seren banyak. Walaupun gaji kecil saya seren besar.
0: Wah, bukan Cik Iwan.
2: Oh, kebalikannya.
0: Kebalikannya.
2: Sedih nyanyi tuh. Sedih itu nyanyi.
0: Baik Cik Iwan, makasih banyak yo.
2: Iya,
0: siap.
2: Selalu untuk Cik Rasid.
0: Makasih Cik Iwan, sama-sama.
2: Selalu bareng keluarganya ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sudah kita terima dari Cik Aldo walaupun ini ngolak Cik Aldo ini. Sama Cik Iwan di Kertopati. Kita dengarkan lagu-lagu permintaan dulu kita ini yang telah menunjukkan info-info kita tentang adat budaya dan juga pariwisata di daerah kita Sumatera Selatan. Ada cukup dapat cukup, kemudian ada golongan 1.

0: Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di acara kita Anjang Sana. Kami undang dulur interaksi ke Perempat bersama Cak Rasid di 0711-351-656 untuk melalui acara kita. Temanya layanan siaran budaya dan pariwisata dengan subtema mengenal lebih dekat budaya Palembang dan Sumsel lewat siaran. Kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Dengan siapa nih, Cek?
1: Samo Ganteng.
0: Wah, Samo Ganteng yang di Pak Jo?
1: Iya.
0: Wah, apa kabar, Cek Asvin?
1: Lagi nyari suap nasi dan ke cangkang berlian.
0: Wah, iya kan moso, suap nasi lauknya berlian gak gitu arti deh.
1: Secara asik kan jam 5 lah hidup, kami sengenam
0: eh. Wah.
1: Ya, lah bekais.
0: Lah bekais, sama bahaya bekais.
1: Iya, jadi lah.
0: Iya, aku bekais dengan mulut, kamu bekais dengan itu deh eh.
1: Kalau agak berisik gak apa-apa ya?
0: Gak apa-apa.
1: Tidak jalan sebabnya.
0: Iya, artinya kita alami, Cek, namanya kan.
1: Aku selama ini tidak bawa radio, dengar galak masuk pagi-pagi di cara asin siru, jadi aku bawa radio.
0: Iya. Cek, tema
1: kita... Berijolah pinggir jalan.
0: Berijolah. Iya. Cek, tema kita layanan siaran budaya dan pariwisata, eh?
1: Wah, wow,
0: budaya.
1: Budaya. Budaya kita ini banyak tergesur,
0: Cek. Nah, iya.
1: Iya, kemajuan zaman.
0: Kemajuan zaman eh.
1: Iya, kalau kata Mang Iwan tuh kalau dulu kan budak-budak tuh magit suruh masuk rumah. Sekarang lah di rumah terus budak-budak. Dari subuh ke subuh. Enggak keluar kamar lagi kalau budaknya rapi.
0: Lama itu pula.
1: Dulu kan pening ibu-ibu kan nyuruh anak-anaknya balik kan, sekarang enggak perlu lagi, nyuruh HP mantap dalam kamar.
0: Malah pening nyuruhnya keluar dari kamar.
1: Iya, lah kepeningan ya emak-emak sekarang.
0: Nyuruh
1: anaknya keluar dari kamar.
0: Nah, lama itu pula Iya.
1: Jadi banyak budaya kita yang hilang, Cek.
0: Iya benar, Cek. Memang kalau Cek, kalau seandainya digunakan dengan hal-hal yang tidak benar, kira-kira kemajuan teknologi bisa yang Cak model tadi, Cek.
1: Kalau kita ada itu. Tapi kalau kita gunakan dengan yang itu, ya bisa menghasilkan itu.
0: Iya, yang baik-baik, Cek.
1: Banyak ilmu.
0: Banyak ilmu.
1: Bisa menghasil pundi-pundi penghasilan dikit. Dari Facebook, dari apa kan bisa menghasil juga lo itu.
0: Iya, Cak model Cak Ita, Cek. Gara-gara Google Map, pacak pergi ke Sukarami situ, Cek. Pacak pergi ke Tanah Jambe, Cek. Kalau digunakan di kebenar, Cek. Iya, siapa Pak tak jangan nyangka, Cak Ita pacak jalan sejauh
1: kan
0: itu.
1: Terbantukan kan oleh kecanggihan kan.
0: Canggihan teknologi ini.
1: Bisa mana-mana kan, tinggal pesan tegak depan pintu langsung berangkat.
0: Nah, mak
1: kalau
0: itu.
1: Kalau dulu kan
0: saro.
1: Depan lorong dulu nyari pangkalan ojek. Berarti itu ada manfaatnya.
0: Iyo. Itu dalam segala adat budaya dah Kalau itu pariwisata, pariwisata ada Cek?
1: Ada Cek. Iwan dia ada kalau balik dari yang Tanjung Rajo itu.
0: Tanjung Rajo deh. Ada Lia itu ya.
1: Iya, kalau kamu cewek, kalau dewean balik itulah baru sejam lah balik dinginan.
0: Dia tadi itu Cek, katanya ada organ tunggal pulus itu ya hiburannya Cek. Nah,
1: iya Cek, aku pernah juga sana.
0: Sisip dikit, ada artisnya pulus situ Cek.
1: Tidak, kalau sama cewek ya udah kalah balik, Cek.
0: Itu ya.
1: Apalagi ada pohon-pohon besar tuh kan.
0: Oi.
1: Nah, cuman kalau dewek anjing om cewek anda nak balik.
0: Nak balik.
1: Ngotak, Bang Iwan udah kalah balik.
0: Tuh. Iya.
1: Karena mending kepala anjing om cewekan gitu kan tuh.
0: Karena ada di jingok deh. Paling enggak ngajak Markona rek. Wah.
1: Tapi masalah pariwisata kalau Palembang dibandingkan dengan yang lain, Cek, enggaknya agak beda.
0: Bedanya di mana, Cek?
1: Aku tuh dulu pun, nah cerita dulu ya. Ibaratnya yang kami itu pariwisata sama kuliner. Jadi kan dulu kerja gawinya di lapangan. Jadi ke Lampung kemana itu tujuan kami pariwisata tuh lah, tempat-tempat pariwisata. Cuman kami kalau beda gue jauhan kalau Palembang bandingnya dengan ini. Tempat lain tuh punglinya agak sedikit. Sedangkan masalah harga-harga kalau Palembang kan ibarat kita contoh. Di zaman dulu kan BKB apa kopi itu. Pengamen kadang-kadang tuh makto dia.
0: Benar-benar Cek.
1: Kalau tempat lain tuh ibarat aman-amannya.
0: Iya, benar-benar.
1: Soalnya itu harga masuk ngajak kami dulu enggak Pulau Tangkil itu, pakai mobil masuk cuma 10.000. Siapa kita kumpulin kayu ibaratnya. Ini mayar, sana mayar.
0: Banyak itu.
1: Nah itulah yang membedakan.
0: Banyak cuannya Oce. Nah,
1: pernah kami itu kedatangan kawan-kawan dari Lampung, dari Bandar Jaya kan, ke Palembang kan, kami sambut, kami ajak ke Jagabaring kemana bergabi. Kok Palembang begini katanya. Nah, jadi kita kadang tuh malu.
0: Iya iya.
1: Ke pengaminnya maksa sih. Ah kan.
0: Iya iya iya. Mungkin perlu kalau saatnya ada pejabat-pejabat yang dengar ke acara kita Oce, mungkin aja perlu ditetik ke Oce. Ya, perlu.

0: lagi.
1: Cak senjuk tawon itu, cak kawan-kawannya.
0: Iya. Tapi itulah kawan-kawan yang dari luar kota itu kan ngomong. Aduh, bang kata jeng. Itu kok Palembang gini sih ya. Nah, kan kita sebagai malu.
1: Iya. Jadi itu fenomena
0: ya kan cak. Dulu tuh rajin kan kami ke sana lagi kawan ke Palembang kan saling kunjungi.
1: Saling kunjungi, siap.
0: Tapi kalau datang ke Lampung ngajaknya ke pariwisata yang ada di Lampung.
1: Lampung nih. Iya.
0: Kalau datang ke daerah mana ngajak ke pariwisata sana juga jadi misalnya.
1: Oke, Cik Aspin. Terima kasih Cik atas info-infonya ya.
0: Tidak, namanya aku jualan tak sini, weh.
1: Payu.
0: Tukaran weh cara ini aku sana.
1: Oh, udah. Dia cucu. Yo. Kaget. Oh, sabar, bye.
0: Tukaran aku sana cara sini.
1: Tidak,
0: biar aku bisa dingin sana cara mana kan. Hitung-hitung ibadah.
1: Mak itu dah eh. Oke. Ayo Cik Aspin nak dengar lagu apa Cik Aspin bonusnya? Lagu daerah Nusantara. Nusantara bisa masuk? Heeh.
0: Bunyamin itu daerah bukan?
1: Lagu daerah itu kan karena bahasanya bahasa daerah.
0: Bunyamin yang tapi jangan kompor melduk itu yang lain ya.
1: Bunyamin ya. Yang lain pula ya.
0: Kompor melduk lah sudah aku minta kemarin.
1: Lah sudah ya dengan budak mana itu budak mulu. Banyak. Ada
0: spesial untuk yang rumah lagi di rumah ya. Oh. Masalah.
1: Iya.
0: Lagi
1: ayah balik. Wah, ayah balik. Oke, Cek, makasih banyak yo.
0: Ya, Cek, makasih, Cek.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak pilihannya, ada Amina, anak pinteng, Ande Lumut, aturan asyik. Coba bini muda. Bini muda. Cek, Aspin semoga seneng ya dengan bini muda dari Benjamin. Begitu di musik lagi dari dulur gitu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wah, dengan siapa nih, Cek?
2: Hai, dengan siapa, Bella?
1: Hai, Cek, benar baik, Cek. Pagi-pagi di sana sangat tebak ini.
2: Tak kesian lagi bacanya.
1: Ayo sebari bukan ini.
2: Mangujang 530.
1: Oh, Mangujang 530 bukan Mangujuk 035. Cek, tidak jauh modal lagi gitu.
2: Tidak.
1: Ngapo?
2: Yang muatnya sudah pindah, tak di rumah lagi.
1: Oh.
2: Kita ni cuma nyajo kene istilahnya tu.
1: Mm-mm.
2: Anak sudah pindah jauh.
1: Mm-mm.
2: Jadi yang muatnya tak baca.
1: Tak baca. Oh. Jadi apa dia lo kak gitu?
2: Tak katik.
1: Katik eh?
2: DIS.
1: DIS di apa dia singkatannya?
2: Di rumah saja.
1: Di rumah saja. Wah, emang ujuk kalau tegeri mau. Ay, kangen nih aku mengujuk nih. Lama-lama tak masuk acara aku eh.
2: Maklumlah kalah cepat dengan yang lain.
1: Budak-budak muda mainan lagi eh.
2: Iya, kita wah. Tua kalah tu lah.
1: Wah, dah.
2: Kadang
1: sesip deh
2: ini.
1: Kadang
2: sesip, nyemplung macam masuk.
1: Nah, kau. Nah, aku pengen penasaran nih mengujuk. Ada adat budaya yang di kalau jika di mengujuk, kira-kira yang masih ada. Kira-kira apa lah mengujuk, contohnya mengujuk.
2: Kalau di sini mengujuknya di kilometer 9.
1: Yo.
2: Tak perlu ada lagi, tak kata ini racuk si ada bangsa atau kalau di sini tinggal sini. Nah, tapi kalau di kampung mengujuk, di sebuah mulu masih ada.
1: Nah, apa dia itu mengujuk?
2: Misalnya kalau kondangan ada makan yang disaji ke, yang masih hidangan, masih dulang. Nah, yang makan orang lapan itu masih ada di sana.
1: Terutama kuih-kuihnya mengujuk eh?
2: Ya, khususnya kondangan 8-12 misalnya.
1: Oh, 8-12.
2: 8-12 itu makan nasi besar, Cek. Nah, itu sebagian di kampung itu ada yang masih adat lama, yang masih bersaji. Yang dihidang ke, ngidang namanya.
1: Iya.
2: Namun, budak mini lagi tak baca ngidang itu. Alhamdulillah, mengujuk dulu itu dari bujang itu bergaul lah. Jadi, ngidang baca nobeng istilahnya itu.
1: Nobeng, iya.
2: Nuduk ke nasi itu tak basing-basing. Nuduk ke lauk, antara lauk dengan sayur itu tak masing-masing ada cara. Kita cara ngawaknya juga, cara nuduknya juga. Tak boleh basingnya. Masih.
1: Kalau
2: Kan di sini kilometer 9 ni aku ni di kebun bunga ni. Inilah racuk kalau bangso. Ada yang dari Selapan, ada yang dari Yoki, ada yang dari Buatara, contohnya segala bangsa ada galo.
1: Ada galo, eh?
2: Jadi takutlah ini aja lah yang terpakai. Yang umumnya yang terpakai. Kalau makan, Perancisan. Tak boleh ratik yang ciri-ciri khas lama tu tak ratik. Di sini tak tersinggok lagi.
1: Nah.

0: Pokoknya lah itu kalau cek lah bercampur baur eh. Kalau di iya. Di tempat cek yang mbak sekarang ini eh.
1: Aku pengen cek-cek baik kalau cek lah cek anu mana nak masuk dah kangen maksudnya
0: dengan cek. Oi, aku kangen juga cek sama cek. Oh, oh. Mana lah mengujuk ini jago tak sibuk nian dia ini. Iyo.
1: Cuman wanita tapi cek jangan khawatir kalau nak nyenggol
0: eh. Siap siap.
1: Jangan
0: siap.
1: Jangan kuat deh. Jangan kuat. Aku lihat ke bawah. Kalau
0: nyenggolnya
1: kuat,
0: nyentuh kugap. Iyo, dikit deh, nyenggolnya deh. Jangan kuat igu deh. Iyo,
1: jadi sebut
0: deh,
1: Mang Ujang
0: 530 eh. Wah, bukan musuh, nambah deh.
1: Perasaan pacar ngopak aja, Mang Odon.
0: Iyo.
1: Mang Odon.
0: Iyo, awang suku kami deh.
1: Iyo, Mang Odon, nak mudi aja, Mang Ujang pacar. Kian Mang Ujang, wah, nyadi suka kami, Mang Odon, Mang Odon.
0: Iyo, wah, dari dulu gitu itu deh.
1: Monitor
0: wali. Hai, Koyumadi.
1: Aku kemarin sampai tempat dia punya dia ini apa ya, Sabtu tu dia nganten ke ada ponaknya.
0: Oh, yo. Oh, mengujuk. Nah,
1: Jaspin sudah sini, Jaspin ada pitung sudah aku mani.
0: Sudah galo eh?
1: Dalam jauh Ian sudah. Ian ke mantai anu apa ke anu Sulaiman.
0: Itu eh? Iyalah kalau mak itu. Okey, mau.
1: Apa cek hasil kali lewat sini mampir.
0: Siap mengujuk. Hah?
1: Di Lubuk Sawah, kumi kilometer 9 Kebun Bunga, belakang TPU.
0: Belakang TPU, Lubuk Sawah, eh?
1: Iya, jadi ada perkampungan kan, tak jauh rumah agungnya paraan dengan rumah maknya Cik Ilham.
0: Oh, oh, oh.
1: Ya, so jarak 200 meter lah dari rumah aku ni, rumah maknya.
0: Iya, iya, iya.
1: Cik Ilham.
0: Insya Allah, Cik, kapan-kapan, Cik, kalau aku main ke sana, Cik, pecahagi.
1: Payu-payu dia tu,
0: iya, siap, yeah. Siap. Pak, nak dengar lagu apa, Cik? So pagi ini
1: boleh lagu Nusantara tak, Cik?
0: Boleh.
1: Nah, lagu ini Cik, lagu dari Medan tapi lagu Melayu, Cik.
0: Apa dia judulnya?
1: Tanda Cinta
0: eh.
1: Tanda Cinta lagunya duet Cik dari Asbab Rebon.
0: Oh, siap, aku cari ke eh.
1: Ya, Asbab Rebon judul lagunya Tanda Cinta duet lagu Melayu.
0: Okey, siap. Makasih, Cik.
1: Ya, Pak. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Kapan ketemu lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ujuk 035. Ay, kangenin aku ya. Akhirnya pacak juga ngobrol sama Mang Ujuk. Tapi kemarin lah nelfon beliau ini. Ah, cerasin. Aduh, aku masih monitor. Oke, kita terima suka lagi di belakang Mang Ujuk. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini Mang Ujuk 132.
0: Wah, mau mengurus 132. Koyumadi, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Cak mano di tempat mengadi tu? Kira-kira masih tak ada adat budaya yang mengadi jingok di situ?
2: Kamu baik cak mengujuk kami lebanyak cak mengujuk tu lah racun lah pedih. Lah banyak ini dari mana-mana ngumpul. Jadi budaya tu lah tak terkati lagi. Mula zaman dulu kenal lah itu mengujuk kan. Kalau di dusun dia tu kan mati kalau makan tu ngidang ngobeng dia mengujuk tu kan. Orang udah tahu ngobeng tu karo ini. Sama aku dari bujang dulu kan. Dari ini kecil bujang kecil tu sampai kawin ini masih galak melok ngobeng tu kan. Jadi kalau kita tak baca salah duduk. Mana duduk nasi, di mana duduk lauk, di mana sambal, sayur kan. Tidak baca. Kalau ini. Nah, kalau masalah yang pariwisata tadi, kalau di Palembang ini, ya tidak kalau katuk yang ini kan. Yang ini. Sebab kita ini banyaklah wisata, istilahnya itu bukan alami kan.
0: Ya, buatan ya.
2: Ya, sebenarnya kata mengiwan itu memang ini dia tu
0: hobi ya?
2: Iya, hobi di Kunti Kayu itu memang ini dia tu pawang kudo dulu. Pawang kudo, pawang gajah dia tu. Jadi kalau nak nyari kudo, apa susu kudo liar, dia tu nyimpan dia
0: tu. Oh, baca ni lah dia ni.
2: Iya, susu liar. Kamu ini apa dia, ini gajah tu.
0: Iya, eh. Kalau nak nyinek-nyinek ke kudo ngajak Cik Iwan eh.
2: Yo macam
0: itu. Yo.
2: Ah, itu kalau masa asin tadi. Ya memang dia tu ini apa? benar kata dia. Sekarang kan zaman lah berbeda kan. Dulu kan kita nak main, mesti nak nyari, nak pakai sore-sore maghrib-maghrib balik ke rumah kan. Dan sekarang tak lagi. Malah nyari bapaknya.
0: Masih ngelayak, nongkrong-nongkrong ya. Iya. Wahyu, Gayung Adi, terima kasih banyak yo info-infonya yo. Nak dengar lagu apa kira-kira pagi ini? Bonusnya.
2: Lagu Seberang boleh tak?
0: Boleh.
2: Nah, yo karebong kareyat apa
0: ni? Karebong ni.
2: Ayo permintaan dari Putra Banten, dia baru balik dari Jawa kan. Dia putar ke dia pesan ini.
0: Karebong eh.
2: Mau cerasi dia luar cara masuk.
0: Lagu karebong eh. Oke siap.
2: Ujuk tadi, ujuk. Ujuk mana ujuk? Apa lama balik itu? Dah ini 350 lagi. Kalau 350 ni. Kalau dah baca lah, malah 350 lah. Tengah lah, maka ada satu arti.
0: Ini lagunya Nining Meda ya bukan? Karebong ni?
2: Nah, je lah.
0: Oh.
2: Karebong karya itu.
0: Siap.
2: Ya, itu baik Cik Rasid
0: ya. Iya, iya, Cik.
2: Akar pagi ini.
0: Iya.
2: Itulah. Baik Cik Rasid ya. Terima kasih waktunya, iya. Selamat pagi, baik. Sama tugas, baik.
0: Iya, iya, Cik Adi.
2: Jaga tempat sehat.
0: Siap, Cik Adi.
2: Dijaga kesehatan, Cik Rasid.
0: Iya.
2: Nak seminggu ini, betul batu-batu.
0: Oi, sama baik, Cik Adi. Hati-hati, Cik Adi. Memang lagi musim, Cik Adi.
2: Iya, macam musim, Cik. Sejak pagi semalam kan ketemu. Sama apa di komplain sama... diri kan warungnya lo imbai pagi tadi kan sama Yohan caknya masih kena senior kan jadi jaga kesehatan.
0: Oke cek, sama-sama cek,
2: sehat selalu
0: yo yo
2: yo. Untuk segala-galo pendengar perempat dimana berada yo, kena ketemu sing gitu nih apa dia juga pancaroba
0: iya benar-benar
2: Jadi kesehatan diutama kenian ya.
0: Iya cek di
2: jangan nak nemani kau ngopi tu.
0: Iya.
2: Lagi pagi lah dua gelas. Parah cik kan.
0: Iya. Oke jadi. Yo jadi.
2: Yo. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh. Adi Sukarami atau yang kalau cari saya manggil Koyong Madi ya. Baik dulur, tantra petra saya di anjang sana gitu telah berakhir. Ada permintaan dari Cik Aspin, bini muda. Kemudian dari itu Cik Koyong Polo. Cik Mengujuk 05.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit Ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu di Selat Budayo sebanyak 496 kasus demam berdarah atau DBD tercatat di Kota Palembang hingga Kamis 29 Mei 2026. Jumlah tersebut masih terkendali dan belum menunjukkan peningkatan signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Data itu menunjukkan kondisi DBD di Palembang masih relatif stabil selama 5 bulan pertama tahun ini. Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat langkah pencegahan agar kasus tidak meningkat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palembang, Yudi Setiawan, mengatakan tren DBD tahun ini masih rendah. Kondisi tersebut hampir sama dengan capaian yang tercatat sepanjang tahun 2025. Dulu sahabat Budayo, untuk informasi selanjutnya, Bupati Oki Muchendi Mazareki mengingatkan, masjid tidak hanya dibangun secara fisik, masjid harus dimakmurkan melalui berbagai kegiatan ibadah dan pembinaan umat. Pesan itu disampaikan saat peletakan batu pertama Masjid Baitul Mutakin yang berada di Desa Gading Raja, Kecamatan Pedamaran Timur, Kamis 4 Juni 2026 yang lalu. Muchendi menilai pembangunan masjid mencerminkan kepedulian dan kebersamaan masyarakat. Semangat tersebut menjadi modal penting dalam memperoleh kehidupan keagamaan warga.

Sekian info sedengar Ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur-lur pacak meloi media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur-dulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kulo cerasi, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Laki Topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Mang Cebice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema "Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa". Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
3: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
2: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
4: Ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
2: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Cora Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjutkan dengan tema kita, siaran budaya dan pariwisata. Sekarang Cik Rasid ambil ke dari lamannya rri.c.id. Judulnya Taman Budaya Sumsel Buka Ruang Tampil Bagi Seniman Muda. Jadi para seniman di Sumatera Selatan tidak hanya akan mendapatkan pelatihan, tetapi juga kesempatan promosi untuk memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Langkah tersebut menjadi bagian dari program pelatihan talenta seni budaya dan juga inventarisasi alat musik daerah tahun 2026. Jadi dulu sahabat budaya, program tersebut disiapkan untuk menghidupkan kembali ekosistem kesenian daerah sekaligus memperkuat regenerasi pelaku seni yang ada di kota kita. Jadi pemerintah dalam hal ini Kota Palembang berharap lahir dan lebih banyak talenta-talenta yang mampu menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya Sumatera Selatan. Jadi Kepala UPTD Taman Budaya dan Wisata Buatan Sumatera Selatan, Catherine Kalalu, mengatakan program itu merupakan bagian dari pengembangan seni dan budaya di daerah. Jadi Taman Budaya Sumsel berperan mendukung pelaksanaan program kebudayaan yang dijalankan pemerintah pusat. Jadi dulur, kalau nak lengkap beritanya, klik bae di lamannya rri.co.id. Judulnya Taman Budaya Sumsel Buka Ruang Tampil Bagi Seniman Muda. Jadi dulur itulah ya, di antaranya informasi yang Cik Rasid juga. Oke, ada lagi informasi masih lainnya? Tunggu aku bae, masih tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Baik dulur, masih di perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cak Raset ya. Mereka dulur, di hari ini di sore pagi, dari pagi tadi, dari jam 5 sampai jam 10 ini ya, kakek. Baik dulur, sahabat Bayo, sesuai dengan tema kita, siaran budaya dan pariwisata. Di sini Cak Raset ambil ke Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan menyoroti tantangan menjaga bahasa Indonesia di tengah derasnya arus informasi digital ya. Hal tersebut dibahas dalam dialog literasi digital Pro 1 Palembang kemarin ya, 2 Juni kemarin. Penelaah teknis kebijakan Balai Bahasa Sumatera Selatan Basuki Sarwo Edi menilai perubahan komunikasi berlangsung sangat cepat karena perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menerima berbagai informasi dari seluruh dunia. Menurutnya, derasnya informasi global turut mempercepat masuknya istilah asing dalam komunikasi kita sehari-hari ya. Kondisi tersebut menuntut masyarakat tetap adaptif tanpa kehilangan identitas kebahasaan yang dimiliki. Jadi bahasa ini adalah cermin jati diri suatu bangsa, ujar Basuki, yang menegaskan bahasa bukan sekedar alat komunikasi tetapi juga tempat kebudayaan dan juga memori bangsa bernaung. Nah, jadi dulur ya. Kalau nak lengkapnya berita ini pacak di Jingoi di rri.jitu.id Palembang ya. Jadi judulnya Bahasa Indonesia Perlu Dirawat di Ruang Digital. Jadi dulur, itulah di antara informasi yang Cak Rasid nyokke di ketengah ke untuk dulur kita. Selanjutnya kita dengar ke lagu ini, Abang Ku Jauh dari daerah Jambi. Kemudian dari daerah Ambon ada La Rasa Sayangi. Kemudian ada Sinagar Tulu Mak Tulung dari Medan.

sumber alam yang harus kita jaga kemurniannya. Haruskah tercemar oleh perbuatan kita? Tidak.

0: Jukung merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut 4 hingga 6 orang.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Saya sekarang mulai berpikir, apa yang terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan juga menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara, anggota lain, kanker paru. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu bila kau terus merokok?
1: Disadari atau tidak, kita semua adalah korban rokok, baik perokok pasif yang terkena paparan asap rokok orang lain, maupun para perokok yang secara sadar meracuni tubuh maupun lingkungan. Batuk seorang perokok adalah tanda rusaknya seluruh tubuh. Berhentilah merokok sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang.

Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran Rumah Limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas,

0: Baik dulur, dengan terlagunya Lemak Dek Mak dari Ilyas Albasyah tadi mengakhiri kebersamaan kita bersama Kulo Cik Rasid di Serujaya Pagi hari Senin 8 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Cik Rasid mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beli perhiasan gelang suaso. Gelang suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Siang.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya.

Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bicek dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan edisi siang kali ini Sriwijaya Siang. Kembali di awal pekan Senin tanggal 8 Juni 2026. Merewangan dengan Kolo C. Ilham di sini, kita bakal sama-sama dulur-dulur ini sampai jelang kaget di jam 15 petang. Kita awali perjumpaan kita. Ya, di mana saat ini kita ada di program Rompok Kito dengan tema kuliner, dan kaki dilanjutkan kembali ada obrolan di teras UMKM di jam 11 sampai dengan jam 12, dan kaki di jam 12 sampai dengan jam 13 kita punya informasi dan hiburan dengan tema informasinya terkait dengan siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Dan kemudian dolor-dolor dilanjutkan kembali, kaki bakal ada suara budaya Nusantara. Kami bakal ngajak Mace Bice untuk bergabung bersama dengan Pro 4 FM Jakarta, dan tepat di jam 14 sampai dengan jam 15 petang ini kita bakal kembali di Besanjo. Terima telepon 351656 ya. Baik, dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema, "Dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa." Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan. Senin, 15 Juni 2026, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai. Di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik, dolor-dolor dimanapun berada, lagu yang sih ini, wih, lagunya walaupun apa ya, bernuansa kan kayak lagu Tepian Batang Hari 9, tapi bukan, ini Manca Becak ya. Ini lagu yang sudah dinyanyikan oleh salah satu seniman Palembang, Ali Goy, di menit ke-17 melangkah dari jam 10 siang. Dan Manca Becak, ngomongin soal makanan, tentu Indonesia kaya akan ragam kuliner yang sangat menarik ya. Kalau kita datang ke suatu tempat, pasti selain tempat wisatanya, kulinernya juga ini menjadi tujuan kita untuk apa ya, mencicipi keragaman itu tadi, kayak tanaman cabai-cabai. Salah satunya ini ada di Provinsi Aceh, sebuah masakan yang sangat lezat, dan tentunya juga dulu ada pepatah yang ngato ke, jangan mati dulu sebelum datang ke Paris. Nah, ibu kota negara Prancis itu banyak yang menyebutnya sebagai kota romantis atau kota mode fashion, metona, macam becek ya. Dan ada juga pepatah, jangan mati dulu sebelum ke Bali. Pepatah ini dikenal luas di kalangan pelancong supaya jangan lupa jenguk keindahan Pulau Bali. Nah, kemudian saat pertama kali kita ke Banda Aceh, tentu akan mencicipi makanan itu tadi ya, jangan mati dulu sebelum merasakan masakan atau kuliner Aceh. Nah, dulu-dulu ini ada salah satu wisatawan yang membaca nasihat di grup WhatsApp tentang kiat-kiat bahagia orang yang berusia di atas 70 tahun. Antara lain, selalu mendekatkan pada Allah atau Tuhan dan sering reuni dengan teman lama. Jangan banyak pikiran, olahraga ringan, atau kalau galak makanan enak, makan baik. Jangan takut kolesterol, asam urat, dan sebagainya, asal tidak berlebihan, itu tadi ya. Dan dulur-dulur, wisatawan ini juga sebenarnya bukanlah wong yang fanatik atau gilo-giloan suka makan, mengingat usianya sudah 74 tahun. Waduh, ini cak nyai kami ya. Di bulan Desember 2026 kagetnya. Dan dulur-dulur, ini dalam sebuah tulisannya, dia mengatakan bahwa ketika datang ke Aceh, tentu dia menjelaskan panjang lebar namun jenis-jenis makanan khas Aceh yang ada di depan mejanya pada saat itu ya. Beberapa di antaranya ada sirbo goreng, hidangan khas Aceh besar ini dibikin dari daging sapi yang kemudian direbus dengan bumbu rempah dan juga cuko hijau. Ada juga ayam goreng daun bawang Aceh yang lebih dikenal dengan sebutan ayam tangkap, yakni potongan ayam goreng yang ditaburi sambal dengan daun pandan, dan ada juga daun karinyo, kata nama cuice ya, dan juga ditambahkan dengan blimbing bulu dikeringke. Ada juga kuah bulangong, ini sebutannya, hidangan ini gulai khas Aceh yang menggunakan daging kambing atau sapi dan juga nangka muda serta sambal udeng, sebutannya ya. Ini juga merupakan salah satu sambal mentah khas Aceh yang memadu padankan gurihnya udang dengan segernya belimbing ulu dan harumnya dedaunan. Dan saking lezatnya makanan-makanan tadi, kayu akan rempah itu salah satu yang bikin dia lemak. Dan selain itu, ini bikin kita sangat tergugah ingin mencobanya, karena ini dari segi porsi dan juga penampilannya benar-benar banyak dan juga bikin kita tersenep ya. Untuk nyobanya satu porsi kayak tanaman cabai-cabai. Oke, baiklah kalau itu, kita bakal ada informasi kuliner lainnya. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Okay.

0: kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak abis-abis ya?
0: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Oke, lagu yang satu ini lagu dari Kabupaten Banyuasin, Maca Becek, lagunya Sedinian ya. Menceritakan tentang kisah anak ambean. Waduh. Tapi dituliskan atau diceritakan dalam lagu ini atau baitnya menyebutkan bahwa aku tidak lahir dari rahimnya tapi lahir dari hatinya. Maca Becek, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita terus bersyukur dengan segala wong yang ada di sekitar kita yang menyayangi kita pastinya, Maca Becek. Oke, dan kita bakal ke informasi ini dulu, Maca Becek. Kita bisa bayang ke enggak sih ketika kita di suatu negara lain tapi ada festival makanan, itu malah justru menghadirkan kuliner Nusantara atau di daerah kita. Nah, ini ada pesta jualan makanan di Singapura pada 1984 yang menghadirkan kuliner Nusantara untuk diaspora Indonesia. Dolor-dolor, ada satu momen unik yang pernah terjadi di Singapura pada tahun 1984. Pada saat itu ada sebuah acara yang digelar di sana dengan tajuk Pesta Jualan Makanan. Dan acara ini digelar oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Singapura. Dan pada saat itu, Pecana Monyo, acara ini juga menghadirkan berbagai macam kuliner Nusantara dalam penyelenggaraannya. Dan penyelenggaraan acara tersebut ini menjadi obat rindu bagi para diaspora Indonesia yang ada di Singapura pada saat itu. Dan para diaspora ini juga berkesempatan untuk menikmati berbagai macam kuliner Nusantara yang tersedia pada puluhan gerai yang ada dalam acara tersebut. Dan selain menyediakan makanan khas Indonesia, penyelenggaraan acara ini juga ternyata juga punya misi mulia di balik perhelatannya. Lantas, dolor-dolor, ini dikutip dari artikel Menjamu Selera dan juga Berbagai Masakan dari Indonesia yang terbit di Surat Kabar Berita Harian edisi tanggal 10 April tahun 1984, di mana helatan pesta jualan makanan ini diselenggarakan pada Minggu tanggal 8 April 1984 silam. Dan acara tersebut ini terpusatkan digelar di Holland Hill, Singapura tentunya. Dan pecah yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, acara ini juga diselenggarakan atas inisiasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Kayak itu nama cuci ya. Jadi walaupun kita di negara wong, tapi begitu sangat apa ya, antusias dari Kedutaan Besar Indonesia di sana untuk menggelar jajanan sekedar untuk mengobati rasa kangen kita terhadap tanah air atau Indonesia. Baik. Dan masih di Sriwijaya Siam, Permata Mem Palembang, KGC Alam bakal balik lagi, dan yang pasti jangan kemana-mana.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik, dolor-dolor, dan masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah 51 menit. Ini melangkah dari jam 10 siang. Kita bakal menuntaskan untuk di Rompok Kito edisi awal pekan Senin tanggal 8 Juni 2026. Dan sesaat lagi Sheila bakal ngajak Mancebece untuk beralih ke program selanjutnya di Teras UMKM, tepat di jam 11 sama dengan jam 12 siang. Dan dolor-dolor, Edi juga dapat menyaksikan siaran kami melalui channel YouTube Perempat Palembang. Sekali lagi, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Sriwijaya Siang sampai jelang kegiatan tuntas di jam 15 petang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, mance-mance, dolor-dolor di mana pun berada. Dan kali ini kita ada di informasi ingat, informasi sedengat tepat di jam 11. Mance-mance, kue putu ayu merupakan kue tradisional Indonesia yang dibikin dari tepung beras dan juga kelapa parut. Dan kue ini punya rasa manis dan juga tekstur lembut, biasanya dihiasi dengan kelapa parut di bagian pucuknya. Dan putu ayu ini umumnya disajikan dalam bentuk bulat kecil dengan warna hijau alami dari daun pandan. Dan kue ini banyak ditemukan di pasar tradisional dan juga sering dijadikan hidangan ringan dalam berbagai acara. Dan kue ini juga cukup mudah dibikin dan menjadi favorit banyak wong di Indonesia. Putu ayu ini juga simbol kue tradisional Indonesia yang memadupadankan rasa manis, gurih dalam satu gigitan. Kita ke informasi lainnya. Mance-mance, burgo ini makanan khas Palembang yang dibikin dari tepung beras yang kemudian dibentuk pecah lontong dan disajikan dengan kuah santan. Dan kue burgo ini diinjuk bumbu rempah yang khas, pecah lengkuas, kunyit, dan juga daun jeruk. Makanan ini punya cita rasa yang gurih dan juga sedikit pedas, cocok untuk dinikmati saat cuaca panas atau sebagai sarapan. Dan burgo ini sering disajikan dengan tambahan ayam suwir, telur, dan juga taburan bawang goreng. Dan burgo ini sudah menjadi salah satu makanan khas yang melegenda di Palembang. Dengan rasa yang unik dan cara penyajian yang khas, makanan ini tetap populer dan dicari oleh wisatawan yang berkunjung ke Palembang. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 12.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Dulur-dulur, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik dulur-dulur, untuk melewati suatu momen spesial kayak acara pernikahan ataupun juga acara-acara lainnya, tentu dengan cara mengabadikan foto ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya, karena tidak akan mengulang momen itu lagi. Dan dari zaman dulu sampai saat ini sudah di zaman digital, foto ini sudah menjadi cara yang sangat tepat dan juga tidak tergantikan untuk kita menyimpan momen itu tadi, kayak itu namanya BC. Bedanya cuman kalau zaman dulu kan foto kita simpen di album foto kita nyebutnya kan, tapi kalau zaman sekarang nih sudah ada sosial media, ada juga flash disk yang dapat menyimpan itu tadi, tidak mesti harus di album foto itu tadi macam BC. Dan bagaimana sih perkembangan dunia fotografi di Palembang, lebih khususnya sama dengan 2026, kayaknya ini selaras nian dengan edisi kita untuk teras UMKM lokal kita di awal Senin tanggal 8 Juni 2026, di mana CLM saat ini sudah bersama co-founder dari Harmonic Fit dan juga co-founder Media Group ya. Aduh duit kok nih macam macam. Kita pengen kepo dan kita pengen ngomongin soal bertahan di tengah kompetisi strategi UMKM fotografi menghadapi studio besar. Dan Manca Bica selain dapat mendengarkan siaran kami di 88,4 FM, Manca Bica juga dapat menyaksikan tayangan channel YouTube Perempat Palembang, karena kami lagi live streaming di sana juga ya. Dan juga di aplikasi RRI Digital dimanapun berada, mudah-mudahan overline kami ini akan bermanfaat untuk Manca Bica yang lagi menyimaknya. Oke, dan langsung kita bakal sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya pagi ini? Pagi udah siang ini ya.
1: Iya, udah siang.
0: Sehat kah?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Agak
1: sedikit deg-degan ya.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena
0: kayak lagi mau lomba ya.
1: Iya, karena kebetulan juga baru pertama kali nih.
0: Oh, ini perdana.
1: Iya,
0: perdana. Luar biasa nih. Bagaimana nih perasaannya sudah sampai akhirnya ke studio Perempat FM?
1: Sangat ini ya, luar biasa.
0: Excited ya.
1: Excited banget.
0: Aha. Luar biasa sekali. Baik, tadi Kulo sudah menyebutkan di awal ada founder Harmonic Fix, ini kita ya, nyebutnya kan. Ya. Dan juga ada satu lagi co-founder Media Grow. Ini bersama dengan ada Cik Ana Wanda Hamidah. Nama panggilannya Cik Ana mungkin ya?
1: Wanda.
0: Oh, Cik Wanda. Oke.
1: Tapi biasa sapaan itu kalau di luar itu Mbak Wan.
0: Oh, Mbak Wan ya.
1: Karena kan ini banyak yang manggil aku tuh Mbak Wanda. Jadi disingkat Mbak Wan gitu.
0: Wah, ini siapa awal mula ngasih nama itu dah?
1: Teman-teman di ini kelas foto XCI kan.
0: Oh, itu saking dekatnya itu tadi ya.
1: Betul.
0: Oke, dipanggil. Tapi kalau kita manggilnya Cek Wanda Bella ya, yang Mbak Wan ya. Kayaknya enak nyari cukup pula lah gitu ya.
1: Iya,
0: enak makan aja dah. Baik, ini kita kenalan dulu Cek Wanda atau Anda Wanda Hamidah. Kita pengen tahu ada Harmonic Pitch dan juga ada Media Grow. Ini bedanya apa nih?
1: Oke. Sebelumnya kalau untuk di Harmonic Pitch itu namanya Harmonic Feature, itu jasa fotografi, jasa itu jasa fotografi Kak. Jasanya itu aku lebih menonjolkan di foto wisuda.
0: Oh, foto wisuda.
1: Ya. Mm-hmm. Nah, berkaitan untuk di Media Grow itu sendiri, yaitu Media Grow itu jasa agensi Kak.
0: Oh, jasa agensi.
1: Iya, jadi kayak
0: yang menyediakan apa nih kalau di Media Grow?
1: Oh, menyediakan kayak bikin konten, promosi, ngiklan kayak
0: kalau
1: gitu.
0: Bikin kayak apa nih? Kayak sinematik kayak gitu juga ya?
1: Iya, bisa, bisa juga kayak gitu.
0: Oh, jadi banyak ya itu yang membedakan. Kalau Harmonic Picture ini juga fokusnya untuk foto.
1: Iya, jadi untuk di Harmonic Picture itu khusus foto. Tapi kalau aku lagi menggarap itu di dunia foto wisuda, tapi tidak
0: menutup kemungkinan.
1: Ya, tidak menutup kemungkinan juga aku juga ngambil
0: wedding.
1: Ya, wedding. Tapi aku sekarang ini selain foto wisuda juga aku ngambil di ini Kak, foto akikah.
0: Oh, akikah juga.
1: Ya, akikah ulang tahun biasanya. Foto-foto yang kayak di luar wedding ya. Karena kalau di wedding itu memang belum terlalu menggarap. Tapi kalau kayak akikah, ulang tahun, wisuda itu udah terlalu biasa. Maksudnya udah biasa job kayak gitu.
0: Jadi kayak gitu ya. Dan ada dua nama yang berbeda di sini. Kenapa tidak digabung jadi satu? Harmonic Picture dan juga Harmonic Media Grow kayak itu. Tidak ya?
1: Karena
0: beda ini ya, beda kisah ya, mungkin ya.
1: Kalau iya, karena kalau di harmonik itu kita fokusnya di jasa foto aja.
0: Itu tadi ya.
1: Tapi kalau di Mediago itu kita fokusnya di jasa agensi Kak. Jadi untuk bareng-bareng bersama UMKM.
0: Biasa kamu tuh galak bikin gitu. Misal Cek Wanda Picture menyediakan kayak itu foto wisuda atau juga menyediakan jasa untuk sinematik dan lain sebagainya itu. Memang tidak dijadikan satu kayak gitu ya?
1: Iya, nggak dijadikan satu.
0: Mungkin ada pasarnya masing-masing itu.
1: Iya, betul.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Dan ini untuk usahanya atau bisnisnya sudah dijalankan sejak tahun berapa nih?
1: Kalau untuk di jasa foto itu kita udah masuk di 2 tahun Kak.
0: 2 tahun untuk foto.
1: Iya, kalau untuk di agensi itu udah jalan 1 tahun.
0: Udah jalan 1 tahun untuk agensi. Kenapa tuh ya akhirnya berjalan 1 tahun ya artinya ya. Berjalan 1 tahun muncul pikiran untuk mendirikan agensi Media Grow ini tadi apa?
1: Oh ya, jadi sedikit cerita ya Kak. Jadi sebelum kita ada agensi itu aku memang
0: bergabung
1: udah,
0: ya
1: belum.
0: Oh, belum
1: aku
0: ya.
1: Memang udah menganggap di dunia foto kan. Mm-hmm. Nah, karena aku tipe orang yang nggak mau stuck di situ-situ aja. Mm-hmm. Lagian juga waktu itu aku buka usaha foto itu memang lagi sedang kuliah. Mm-hmm. Nah, aku tuh berpikir setelah tamat kuliah nih, aku tuh kayak berpikir aku pengennya membuka peluang baru dan membuka. Semoga aku gitu yang bisa membuka lapangan pekerjaan.
0: Oh,
1: gitu kan. Jadi ketemulah aku tuh sama partner. Jadi aku kan di sini sebagai co-founder.
0: Co-foundernya.
1: Ya, di Mediago tuh ada partnernya juga itu namanya Mas Malian.
0: Yang ini.
1: Bukan.
0: Oh bukan. Cek harus nebak-nebak bahaya singgonya ya.
1: Iya, jadi bermula itu tuh dari santai-santai ngobrol santai kan.
0: Oke, okay, sharing kayak gitu.
1: Kayak bertanya.
0: Tapi bukan ngegebosing, bukan ya sharing. Santainya membicarakan bisnis kayak tuh manja-manja. Yeah. Terus bagaimana tuh?
1: Jadi ngobrol kan kayak kayak tanya-tanya dulu sama aku. Wanda, setelah ini mau kemana kan? Tamat kuliah.
0: Oke.
1: Okay. Aku tuh pengen ini Kak, membuka peluang pekerjaan karena kalau dari sekarang tuh kayak susah banget gitu kan. Bener. Jadi pekerjaan kan
0: kayak jadi, banyak syarat kalaupun memang aduh setengah mati masih BCA menuhi syaratnya itu tadi ya.
1: Iya, jadi kayak aku tuh pengen kita gitu Kak yang bukanya. Cobalah cobalah kita buka ini be. Kan Wanda juga
0: jasa foto tadi ya.
1: Skill di foto kan. Aku juga sebelum itu juga sudah pernah bikin konten kayak gitu kan. Jadi coba kita bikin jasa agensi. Kebetulan juga yang partner tadi memang bidangnya okay. IT. Jadi kita
0: kayak nyambung be metodenya.
1: Nyambung kan. Jadi ayo kita coba. Enggak tahu 1 tahun udah berjalan.
0: Udah jalan 1 tahun. Dan kalau Cek Wanda ini dewek memang basicnya apa nih? Ada sekolah fotografika atau memang kecintaannya terhadap dunia fotografi dengan basic pendidikan yang beda kayak itu?
1: Sebenarnya kalau untuk di dunia fotografi itu aku tuh enggak kepikiran gitu Kak kalau bakalan ke sana kan.
0: Okay. Karena
1: tapi kalau memang kalau dibilang sebelumnya itu memang aku udah senang usaha gitu, juga usaha. Dulu aku zaman SMA itu suka jualan kan, jualan baju segala macam kayak gitu. Nah, berhubungan partner aku yang ini.
0: Kebetulan ada partnernya ya.
1: Iya, dia hobi foto kan. Dia hobi foto dan akhirnya kayak aku pengen juga sih foto kayak gitu kan. Karena ya balik lagi aku enggak mau stuck di situ-situ aja.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pengen menambah ilmu lagi kayak gitu.
0: Dan sama dengan kalimat yang tadi di awal kulo sampein pada saat opening, dunia foto dari zaman dulu pun walaupun belum saat digitalisasi yang begitu sangat sudah meluas saat ini, foto memang sudah menjadi hal yang penting ya.
1: Ya betul.
0: Setiap momen kayak wisuda, perkawinan, akikah dan lain sebagainya kayak itu namanya CBC. Kita harus ada foto untuk mengabadikan momen itu tadi. Dan sampai dengan 2026 ini menurut Cek Wanda yang begitu sangat apa ya? Perkembangan digital, perkembangan teknologi yang begitu sangat pesat, kayak orang sudah punya handphone. Handphone ini kan beraneka ragam jenis. Ada yang harganya puluhan juta sekalian dengan kameranya yang bagus, luar biasa kayak itu. Dan ini tentu akan menjadi suatu tantangan juga ya sebagai kawan-kawan yang menjalani usaha di bidang fotografi ini. Tapi menurut Cek Wanda bagaimana nih 2026 untuk dunia fotografi di Kota Palembang lebih khususnya di bisnisnya kayak itu?
1: Kalau menurut aku sih paling utama tuh udah rezeki ya.
0: Udah rezeki. Jadi rezeki memang sudah ada ya.
1: Tapi kalau kalau kita lihat perkembangan HP kan udah semakin canggih tuh. Kadang bisa menyerupain kamera AI, ada kamera kan.
0: Dan bahkan kamera tuh tidak cuma apa namanya itu pori-pori yang hilang saking bagusnya ya. Duso pacak hilang puluh manca becek. Saking kecanggihnya kamera sekarang kan. Terus apa lagi Cek Wanda tadi?
1: Iya, jadi kayak apa ya Kak? Karena menurut aku kita memang udah pertumbuhan udah semakin canggih, udah semakin canggih tadi, tapi jasa, kayak jasa tuh enggak bisa karena enggak semua orang bisa ngambil setiap sudut.
0: Benar. Kayak angle bahasanya tuh kan.
1: Angle kan, enggak bisa ambil semua sudut. Tapi kayak kalau kita misalkan enggak pakai jasa foto itu kayaknya apalagi kita yang ini ya tuan rumah udah ngurusin acara, udah ngurusin semua yang dibutuhin,
0: ke foto pulau, kan, kayak gitu kan.
1: Nah, takutnya tadi tidak bisa mengabadikan momen. Nah, jadi menurut aku sih jasa foto tuh paling sering pokoknya di apa? Digunain kayak gitu kan.
0: Dibutuhkan ya.
1: Walaupun itu rezekian juga.
0: Itu. Tapi sekarang kan lagi kan trending nian wong main bola ada fotografernya ya, juga tuh.
1: Apa
0: namanya tuh dunia istilah sebutannya kemarin kawan kami nyebutnya. Lupa ya.
1: Foto spot.
0: Nah, kalau Cek Wanda juga ngembek juga job di situ.
1: Oh, kalau di situ belum sih Kak.
0: Kenapa tuh? Karena itu peluangnya besar nih. Hampir setiap wong main bola tuh, apalagi yang sudah ada kelompoknya itu, pasti mereka tuh pengen ada foto spot itu tadi.
1: Yang pertama sih bismillah ya Kak, bisa juga ngambil yang itu ya.
0: Mungkin kedepannya tidak ya.
1: Kedepannya, tapi kalau untuk sekarang tuh belum karena kita juga kameranya belum nyampai ke situ Kak.
0: Oh, lensanya tuh tadi
1: lensa,
0: ya.
1: Lensa, karena kan beda foto untuk ambil momen foto wedding ataupun foto wisuda dengan foto-foto spot kayak gitu.
0: Oke. Dan untuk saat ini untuk di Harmonic Picture-nya ini sudah fokusnya kemana dulu nih?
1: Kalau untuk sekarang nih Harmonic Picture itu di foto wisuda, Akika ulang tahun. Biasanya kita sering ambil job yang kayak gitu Kak.
0: Itu dulu ya.
1: Kalau di wedding kita kayak melihat sikon.
0: Kalau memang ada apa namanya tuh
1: ya, kru
0: yang lainnya kan, itu sesuai juga gas ya kenapa tidak
1: itu
0: nah.
1: Betul, Kak.
0: Dan selain itu untuk media grownya kita pengen tahu mengerjakan proyek apa nih yang pernah digawe Kak?
1: Kalau untuk media aku itu kita karena kita jasa agensi ya Kak. Jasa agensi jadi kita tuh berprinsip untuk grow partner kayak gitu. Jadi kita
0: sistematis itu, gitu ya kayak ada kerjasama gitu.
1: Jadi kita tuh pembikinan konten, terus juga kita bagian jasa ads Kak, ngiklan kayak gitu kan. Terus tuh juga kita bisa bisa mengajak UMKM itu untuk kolaborasi sama influencer kayak gitu untuk membantu UMKM grow partner karena kalau kita lihat enggak semua UMKM itu dia udah masuk di dunia digital.
0: Jadi perlu dorongan ini tadi ya jasa dari media grow ini salah satunya di situ. Tapi kalau pembuatan untuk kayak video klip lokal kayak gitu ada juga enggak yang pernah minta tuh?
1: Yang kayak video sinematik itu ya?
0: Sinematik misalnya ada pengantin kan sekarang lagi trending juga tuh salah satunya. Uang nak wedding ataupun juga foto pre-wedding. Ada videonya juga kan biasanya kayak
1: WCC
0: itu kan?
1: Oh WCC ya Kak.
0: WCC itu istilah katanya tuh.
1: Kalau WCC itu aku pernah ikut tapi aku sebagai freelance belum buat brand.
0: Kalau ya, di media grosan ini ada?
1: Oh kalau itu enggak karena kita berfokusnya untuk grow partner bersama UMKM Kak.
0: Oh jadi fokusnya ke konten dulu dah ya?
1: Konten sama sosmed. Jasa ngiklan.
0: Jasa ngiklan itu lebih kemana tuh jasa ngiklannya?
1: Jasa ngiklan itu kayak kita mempromosikan UMKM kayak gitu. Jadi kayak dipasarkan, diiklankan gitu.
0: Begitu ya.
1: Ya pakai Meta Ads.
0: Oke. Dan saat ini sudah ada berapa tim? Ada tim Kak atau masih independen?
1: Yang kalau untuk di Harmonic kita masih berdua Kak.
0: Masih berdua.
1: Tapi kalau untuk di Media Group itu kita udah ada 5
0: tim. Ada 5 tim di situ. Dan saat ini lagi ngerjoi apa proyek apa nih atau project apa di Media Group dulu?
1: Kalau sekarang ini kita karena kita sudah kerjasama di kalau untuk sekarang 1 tahun ini kita udah kerjasama di 15 brand Kak ya. Yang masih berjalan sama kita itu ada di 8 brand. Jadi kita tuh ada jasa jual WPC, ada jasa klinik,
0: Oke. Okay. Ada klinik jasa kecantikan
1: gym,
0: tuh.
1: Ada jasa gym juga dan juga ada jasa pempek.
0: Okay.
1: Jasa pempek.
0: Jasa pempek. Jasa mau pempek ini apa namanya?
1: Bukan maksudnya.
0: Maksudnya mempromosikan pempek itu tadi.
1: Iya, mempromosikan pempek tadi.
0: Kalau jasa pempek.
1: Iya.
0: Apa pempek apa cewek Wandan ya, jiwang kaki kan. Enggak apa-apa dah ya kalau memang ada peluangnya ya. Cuma kalau kita rinci sedikit nih mengenai itu tadi tuh. Di media grow ini tadi ya. Siapa tahu dah ya ada kawan-kawan UMKM atau pegiat UMKM atau owner UMKM yang lagi monitor siaran kita saat ini untuk promosi dan juga pembuatan konten promosi UMKM tadi itu. Apa nih? Kayak apa ya kita nyebutnya tuh ya?
1: Apa itu?
0: Untuk susunan kerjasamanya.
1: Kalau untuk susunan ya pasti ada price list ya.
0: Ya price listnya itu walaupun tidak menyebutkan secara gamblang itu kisarannya mungkin terjangkau atau tidak gitu.
1: Terjangkau ya pastinya terjangkau. Aha. Kak,
0: jadi sesuai untuk kantong UMKM ya.
1: Betul.
0: Sudah pernah ada brand besar gak? Kayak kerjasama minimal lah kayak klinik kecantikan yang sudah namanya kemana-mana kayak itu ada gak?
1: Kalau untuk yang pak terkenal-terkenal banget tuh enggak ya.
0: Belum ya. Baru teman-teman yang merintis kayak gitu.
1: Baru merintis. Memang kita targetnya tuh yang baru merintis. Jadi karena kan
0: kenapa
1: kita
0: tuh tidak langsung ke yang up dulu?
1: Karena kita udah tadi tagline kita go partner.
0: Oh, kayak gitu.
1: Jadi kita go bareng-bareng kan gitu dari nol sampai ke
0: sukses sama-sama. Sukses asal sama-sama. Kontraknya tetap sama-sama, jangan sampai kayak Cik Wanda yang sudah merintis kontennya dari nol tadi bakal minus ya, bukan lagi nol. Ketika dia sudah wah muncul ke permukaan, dia ganti, itu udah akor, itu macam bece ya. Dan di sana biasanya Cik Wanda mengikat partner itu tadi atau kerjasamanya dengan kayak ada kontraknya kayak gitu ya?
1: Ya, yang pastinya ada kontrak kak. Ya minimal kita per 3 bulan, biasanya okay. Kayak gitu.
0: Oke, per 3 bulan. Dan itu pembayarannya, bayangannya langsung di muka kak atau per bulan kak atau per konten kak atau bagaimana tuh?
1: Itu biasanya per bulan.
0: Per bulan.
1: Ya, per bulan.
0: Jadi dalam satu bulan itu ada berapa konten?
1: Satu bulan itu kita ada 8 konten, 6 feed. Jadi konten itu terbagi dua kan. Ada konten reels, ada konten ini kan feed kan. Nah jadi kita 8 tambah 6. Jadi 8 konten, 6 feed itu berjumlah 14 jadinya.
0: 14 sebulan. Ya. Jadi lumayan banyak juga nih Mancik Bece. Jadi 2 hari sekali nih pembuatannya ya. Kalau dibagi-bagi tuh kurang lebih. Karena kan dalam satu bulan kita ada 30, itu 14 kan. Jadi ya kurang lebih kalau di libur hari ini bikin, besok libur bikin, besok libur kayak gitu kan.
1: Ya tapi biasanya kita itu buatnya
0: borongan.
1: Iya satu bulan sekali kan.
0: Oh gitu. Jadi waktunya memang dimaksimalkan mungkin
1: dimaksimalkan.
0: Ya. Takutnya kayak ada brand lain juga yang masuk tuh. Oke, dan biasanya Cik Wanda untuk promosi ke calon partner atau kerjasama tadi bagaimana tuh biasanya?
1: Itu biasanya kita ngiklan sih mobile kadang menawarkan kan biasanya karena sebenarnya untuk promosi kita belum terlalu promosi banget
0: paling
1: nah,
0: player ya
1: nah kalau untuk kan karena brand yang sudah berjalan ini kan masih orang sekitar gitu masih dari mulut ke mulut kayak gitu.
0: Oke. Jadi memang seperti itu ya Mancik Bicak. Dan kita kembali lagi untuk ke dunia fotografinya atau di apa tadi nama yang di pojok tadi tuh lupa pulau ini dah. Harmony Picture. Untuk wisuda ini yang ini ya yang biasa pas kita menuju ke gedungnya atau keluar dari gedungnya kayak gitu atau yang pakai booth background kayak gitu.
1: Oh kalau untuk wisuda ya bukan, kita bukan yang di dalam gedung, bukan yang pakai booth juga, tapi memang benar-benar jasa personal kak.
0: Oh personal. Personal. Jadi mereka datang ke kayak studio itu artinya bukan?
1: Enggak, kita yang mendatangi, misalnya wisudanya tuh di gedung Arya Duta, misalkan
0: gitu.
1: Nanti kita temuin klien kita yang di situ, kayak gitu. Foto outdoor gitu namanya.
0: Foto outdoor ya. Aku ngiranya yang kayak ini kan kebanyakan tuh
1: yang di gedung-gedung
0: yang gitu di gedung-gedung ya. Itu belum ya?
1: Enggak, kita tuh lebih ke personal wisudawannya, wisudawatinya kan.
0: Oke, okay, dan ini kalau buat fotonya ada dibatasi enggak untuk wisuda itu tadi? Kayak satu job 30 foto yang dipilih.
1: Enggak ya? Kita batasi, tapi kita pakai durasi.
0: Oh, pakai waktu ya.
1: Minimal 1 jam biasanya kayak gitu.
0: Dan itu sudah include dengan yang dicetak enggak?
1: Ya, biasanya kita kasih cetakan.
0: Berapa kok tuh?
1: satu. Tapi kalau untuk cetakan itu kita ngasihnya kayak gift, berupa gift aja sih Kak. Enggak kita include, misalnya satu jam ini sekian kan price-nya. Kita enggak kasih apa misalnya kalau udah sama cetakan. Tapi kita tuh sebagai gift aja kayak gitu biasanya.
0: Dan untuk file yang ada tadi bebas ya. Untuk mereka juga bakal dikasih di situ.
1: Iya, biasanya kita drive.
0: Drive satu tadi ke Google kayak gitu macam macam ya. Oke, baik. Dan untuk kisarannya bagaimana nih? Jangan ya, mungkin lebih ke personal deh untuk ngechatnya kakek. Kakek laju tahu yang lain melok pulau ya. Karena Rego ini bersaing kayak itu nama CBC ya. Dan selain itu untuk terjun ke lapangan pada saat ada job di outdoor itu tadi, Cek Wanda Dewa yang langsung tangan nih? Atau ada kawan lain juga?
1: Tergantung situasi. Kadang kalau misalkan kita satu cuman dapat satu kan alhamdulillah tuh. Dapat satu itu
0: kita bisa ngendalnya dewek ya.
1: Kita handle dewek, tapi kalau misalkan lebih biasanya kita bawa freelance kayak gitu. Karena kita tuh juga turunnya enggak sendirian Kak. Kita tuh ada fotografer utama sama asisten. Jadi asisten itu untuk melayani
0: kayak ngasih gaya
1: klien kita, misalnya bantu bawain barang-barang klien kayak gitu.
0: Jadi ada servisnya juga ya.
1: Betul.
0: Jadi lumayan terbantu sekali kayak teman CBC ya dengan jasa yang ditawarkan oleh Harmonic ini tadi. Dan tentu untuk pemesanan atau kayak untuk ordernya itu lebih baiknya di hamin berapa tuh? Paling mepet mungkin.
1: Biasanya kita itu di hamin 3 bisa sih.
0: Itu paling lambat ya CBC ya. Dan silakan kontak personnya kayak kita bakal sebutkan juga nama sosial medianya ataupun juga bagaimana cara untuk pemesanan jadwalnya kayak itu namanya cuci ya. Tapi sebelumnya kita ke beberapa informasi dulu yang nak lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Teras UMKM, kami bakal segera kembali.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
3: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema, "Dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa." Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
4: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
3: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
5: Ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
3: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan. Senin, 15 Juni 2026, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
0: Masih bersama kami di Teras UMKM Pro4 RRI Palembang.

0: Oke, baik. Terima kasih untuk Bang CBC, dulur-dulur di mana pun berada dan masih bersama kami di Teras UMKM Loka Kito, Perempatan Mem Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan terima kasih juga untuk yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube Perempat Palembang. Saat ini Cek Ella masih bersama dengan Cek Anna Wanda Hamida atau Cek Wanda, yaitu co-founder dari Harmonic Picture dan juga Media Grow ya. Kita bakal lanjutkan kembali. Jadi Cek Wanda, kita pengen tahu, ini kan setiap hal itu pasti ada tantangan nih, termasuk juga dalam menjalankan suatu usaha, termasuk yang ditekuni Cek Wanda saat ini di bidang fotografi, apa nih yang menjadi tantangan? Mungkin ke Harmonic-nya dulu.
1: Oke, kalau untuk tantangan yang pastinya, apalagi kita usaha berpartner ya Kak. Kadang satu kepala dua kepala dijadikan satu kan, okay. Kadang enggak satu apa ya namanya?
0: Misi-misi pandangan ya, itu ya.
1: Enggak satu pemikiran. Tapi dari situ juga kita selalu mencari solusi gimana agar ide yang misalkan ide A dengan ide B itu bisa digabungkan dijadikan satu. Sama okay. Tantangan kita itu yang pastinya
0: klien mungkin.
1: Klien ataupun kadang
0: ada sih permintaan klien tuh yang bikin Cek Wanda tuh agak sedikit stres mungkin. Minta fotonya sampai padahal sudah dipoto tuh. Tiba-tiba minta ngulang lagi ke tempat titik awalnya gitu. Ada enggak? Atau pengalaman-pengalaman kayak apa itu nah?
1: Kalau misalkan udah foto tapi apa?
0: Kurang puas tuh
1: enggak sih, tapi yang palingan kita itu kayak kok jangan kelihatan gendut ya.
0: Oh mana ini an itu? Operasi dulu ya.
1: Jangan ini ya, jangan kelihatan tembom ya kayak gitu kan.
0: Berarti moto celamnya agak susah ya. Jalannya banyak kendak kalau dipoto wong. Aku enggak sebelah kanan nih an itu enggak, karena angle aku sebelah kanan. Susah kan kalau kayak itu kan.
1: Kalau angle sih kita pasti selalu bisa gitu kan. Karena memang kita selalu tanyain angle kakak di mana,
0: sebelah mana,
1: kanan atau kiri. Nah, tapi kalau misalkan untuk mengubah suatu bentuk itu suatu tantangan juga sih.
0: Aku pakai ke AI ya Cek Wanda ya, pening-pening ya. Lah beda jauh nian tapi kalau sudah kayak itu. Tapi mensiasati permintaan yang terkadang bikin Cek Wanda, emang aku ini segala macam gitu. Bagaimana sih untuk solusinya?
1: Paling kita puji sih kak, kita puji. Enggak sih kak, kamu fotonya kamu kan udah cantik.
0: Iya, apalagi sudah make up ya.
1: Kamu udah cantik, kamu foto kamu tuh udah bagus. Kayak paling kita puji-puji kayak gitu sih kak.
0: Okay.
1: Kayak kadang, tapi yang pastinya aku selalu, iya kak kita usahain ya, paling kayak gitu.
0: Tapi pernah enggak ketika Cek Wanda tadi menjawab, iya kak aku usahain, ketika sudah jadi, lah kenapa masih kayak ini? Belum ya, tapi sejauh ini belum ya.
1: Tapi sejauh ini belum benar kak.
0: Dan jangan sampai juga kayak teman-teman Cek. Jadi artinya ini menjadi catatan kita juga ya, untuk yang kegiatannya bakal ada momen dan juga menggunakan jasa foto. Ya kalau waya untuk angle, oke okay lah ya bisa diikutin. Tapi ya maaf ngomong tuh secara apa visual ya mungkin.
1: Iya visual.
0: Yang terlihat memang nyato ada di dalam diri kita, kayak maaf contoh berat badan mungkin ya, atau juga tinggi badan. Itu memang sulit untuk mensiasatinya ya.
1: Iya.
0: Walaupun zaman sudah canggih pakai AI, tapi itu yakinlah tidak akan maksimal ya.
1: Karena AI juga kadang mengubah
0: muka
1: kan, jadi nggak terlalu mirip dengan muka asli.
0: Jadi tuh Manco Beca ya, terpenting ya itu tadi tuh bagaimana hasilnya terang, pencahayaannya pas, itu kan yang lebih terpenting dalam sebuah foto tuh apa nih menurut Cek Wanda?
1: Terpenting itu sebuah momen sih kak, kayak momen ketawa kayak gitu kan. Dan juga memang tagline kita tuh abadi untuk dalam kenangan.
0: abadi dalam kenangan.
1: Jadi bisa untuk terus dikenang kayak gitu kan. Lagian juga kita kalau mau nanggulangin klien-klien kita yang mau misalnya kak tolong ya ini pipiku jangan terlihat kayak gini, paling kita ambil sisi angle yang jangan terlalu terlihat pipinya misalnya, atau misalnya kalau misalkan badannya agak berisik kan, kayak aku kan berisik kan.
0: Gak apa-apa, mungkin sehat Cek Elam juga berisik walaupun perut bayam berisik ya.
1: Mungkin kita ambilnya di sudut di samping gitu kan, dari samping biar gak kelihatan agak berisik gitu sih.
0: Jadi tetap ada siasatnya di situ Cek Wanda ya. Oke baik. Dan kalau apalagi nih untuk nego-nego harga di sini memang sudah dari press list ini tadi sudah ditetapkan apa bisa kayak nego tuh?
1: Kalau kita memang menetapkan harga, tapi kalau untuk nego kita masih open.
0: Opennya masih ya, open. Tapi jangan juga terlalu sadis yang negonya itu tadi kan. Karena sudah dikasih pelayanan yang begitu sangat ekstra kan. Dan kalau biasanya kawan-kawan fotografer itu setiap momen itu mereka udah standby ya. Kan tiba-tiba orang tuh lagi ketawa sama itu, dipoto dah itu. Atau fotonya tuh benar-benar di prepare dulu kayak itu.
1: Kalau kita itu biasanya tanya dulu kan kak, sama klien. Jadi ada referensi nggak kak? Kalau misalkan nggak, misalkan kata klien nggak kak, aku nurutin kamu aja gitu. Nah jadi kita menyesuaikan gitu kak di lapangan. Jadi kita ambil dulu yang kayak momen detail kan, kayak foto ijazahnya dulu, detail-detailnya dulu. Nanti selebihnya kita ambil momen. Biasanya tuh momen itu ketawa, biasanya bareng keluarga. Biar gitu. Kita tuh kayak pengen ngelihat. Memang merasakan
0: kebahagiaan
1: kayak gitu. Makanya kita memilih harmonik tuh kan namanya. Karena harmonis gitu.
0: Ini Cik Ilham dulu pernah tuh dengan kawan kuliah pada saat kami selesai ya. Pokoknya lah sudah dinyatakan lulus. Wah, bergembira singgah kata di situ. Ngambillah kesepakatan untuk foto sama-sama. Tapi itu hitungannya per kepala mah itu nah. Tapi kalau buat di harmonik ini sama enggak sih kayak hitungan per kepala atau satu momen, Bay?
1: Oh kalau kita nggak hitung per kepala sih, jadi kita tuh kayak menetapkan gitu. Kalau 5 atau 6 orang sekian gitu.
0: Jadi ada sudah ketentuan itu tadi ya.
1: Kalau 10 orang segini kayak gitu.
0: Kalaupun memang melebihi dari yang ditentukan itu sistemnya bagaimana? Di charge atau bagaimana?
1: Ya di charge sih, tapi biasanya kita menyesuaikan aja sih kak. Kalau misalkan memang lebihnya nggak terlalu banyak, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kita kasih aja.
0: Nggak apa-apa dah ya.
1: Tapi kalau misalkan biasanya kalau lebih 1 atau 2 gak apa-apa kita. Tapi kalau lebih dari 3, 4, 5 itu kan udah lumayan tuh.
0: Itulah sudah foto keluarga besar itu namanya ya. Bukan lagi foto wisuda.
1: Jadi paling kita buka-buka nego-nego aja sih. Kayak gitu sih.
0: Jadi itu Manca Bece, kita perlu juga mengetahui ketentuan itu tadi ya. Karena mengingat tugas seorang fotografer itu luar biasa.
1: Bener.
0: Mengatur tempat kita juga kan, fotografer juga menentukan gaya juga termasuk di situ.
1: Termasuk.
0: Dan menentukan apa tadi itu momen itu juga
1: momen.
0: Kan. Kita juga. Jadi memang sudah sejogjanya kita harus ada ketentuan itu tadi supaya tugas-tugas itu sesuai ya. Jangan sampai tugas sudah banyak tapi honornya atau pembayarannya masih mengikuti harga wong 2, wong 3 kayak itu kan. Jadi itu pemahamannya di situ Mas Cipecek ya. Tapi kalau kembali ke Media Grow untuk paling banyak saat ini kerja sama UMKM-nya di bidang apa nih? Makanan, jasa kah atau apa? Atau ada galau tuh?
1: Paling banyak itu apa ya? Kalau jasa tuh ada di klinik kecantikan, jasa ada, produk ada. Maksudnya kalau di jasa itu ada klinik kecantikan
0: treatment
1: kan.
0: Itu tadi ya.
1: Sama ada jasa yang nge-gym, Loyal Fitness itu kan. Nah, tapi kalau untuk produk kita ada, kalau untuk UM makanan itu ada pempek. Emas kayak gitu kan, Mas Antam. Ada perumahan juga kita. Sama yang ini WPC tadi yang untuk mempercantik dinding.
0: Oh, itu. Ya, sekarang, sampai ke WPC itu juga ya, itu jasa WPC. Juga kan?
1: WPC enggak, barang itu kak.
0: Oh barangnya.
1: Kalau tapi ada juga jasa pasang paling ditambahin.
0: Jadi dia jual barang WPC itu tadi dan penambahan untuk jasa tambahan itu
1: betul.
0: Tadi ya. Baik. Yang paling sulit mungkin, walaupun sebenarnya sulit galau kan untuk mendesain ide itu luar biasa. Apalagi sebuah konten supaya menarik itu ide dulu kan. Tapi yang paling banyak tantangannya itu ke konten mana tuh? Makanan kak, tapi secara keseluruhan hampir sama ya.
1: Iya.
0: Lebih membedakan, oh ini makanan, oh ini jasa gitu. Atau bagaimana nih Cik Wanda?
1: Kalau apa itu kak, tantangannya?
0: Tantangan untuk pembuatan konten.
1: Pembuatan konten. Kalau sopa sih kita merasa kayak ya aman-amannya aja sih, karena kan kita tuh diskusi kan. Kalau misalkan memang kita coba bikin konten ini, kalau misalkan konten ini nggak naik ataupun konten ini nggak bagus, udah kita coba buat lagi konten yang lain yang lebih menarik kan. Semua brand kita kayak gituin semua sih. Kalau untuk tantangan karena kita berpartner kan, kita tanya juga sama apa ownernya kan. Jadi karena apa? Jadi setiap kita tuh kalau sebelum bikin tag konten atau bikin konten itu kita diskusi dulu. Kita ini Pak Bu referensi kami atau skrip yang bakalan kami buat. Nah, misalkan kata ownernya bilang Kalau yang ini coba enggak dulu, coba kita pakai yang ini. Ya biasa kita diskusi sih kayak gitu.
0: Oke, dan durasi waktunya ini menentukan press list juga enggak?
1: Enggak.
0: Tidak ya.
1: Enggak.
0: Dan maksimal konten itu lebih baiknya berapa menit?
1: Karena kita udah di zaman yang enggak terlalu banyak apa enggak terlalu suka lihat yang panjang itu biasanya minimal di 1 menit sih.
0: Itu udah sangat maksimal, maksimal. Ya. Kalau minimal artinya lebih dari 1 menit. Artinya maksimalnya itu 1 menit untuk saat ini. Karena ada apa kalau konten itu yang pertama ada hook-nya.
1: Hook
0: itu tadi ya. Yang menarik tuh apa kata nama Cibice. Jalan pernah sih belajar ngonten gitu. Coba bikin-bikin ya makan nih, Mbak. Makan jadi kita tuh ternyata bener hooknya itu bikin mong tuh jadi kalau makanan bikin mong ngiler dulu kan tertarik dia ini makan apa sih kayak itu kan. Dan setelah hook ada apa lagi tuh di konten?
1: Setelah hook itu biasanya isi
0: ada isinya ada juga isinya. Apa yang pengen disampaikan di situ kan.
1: Promosi juga yang pasti yang terakhirnya tuh ada CTA. CTA tuh penutupnya kan, atau penutup tuh biasanya yuk buruan di order misalnya kayak gitu bisa juga
0: ajakan.
1: Ajakan

0: spot tempat-tempatnya kayak itu.
1: Karena kita itu jasa agensi tadi ya kak, kategori partner kita lebih ke talent enak. Jadi kan lebih
0: ada apa? Yang menyampaikan ya.
1: Ada yang menyampaikan. Kalau misalkan kayak sinematik itu sesuai kebutuhan aja sih. Tapi kalau sofa selama ini kita bikin itu pasti selalu ada talent.
0: Yang menentukan talent biasanya dari media grunyo atau dari ownernya itu tadi.
1: Kalau untuk talent kita yang menentukan, media grunyo yang menentukan kak.
0: Dan pengambilan untuk talentnya biasanya mungkin apa ya, grade yang A, B, C atau ABC aduh galau.
1: Gimana maksudnya?
0: Kelas-kelas talentnya kayak itu kan. Ada influencer ini yang lagi ini, dia masuk ke kategori yang grade A kayak itu, atau yang grade B, grade C kayak itu, atau ABC aduh galau di talentnya media grow.
1: Kita menyesuaikan kak.
0: Budgetnya jadi, tetap ya.
1: Kalau misalkan influencer itu, kalau influencer kita menyesuaikan. Kalau misalkan dia influencer apa food atau makanan, kita pasti kasih dia di makanan kan, menyesuaikan apa yang branding influencer itu tersendiri kan. Nah tapi kalau misalkan influencer itu memang biasanya KOL, itu kan dia biasanya menggarap semua tuh. Nah, kita menyesuaikan kasih juga. Tapi kalau untuk talent itu di luar influencer kak. Jadi influencer itu bagian untuk kerjasama.
0: Influencer itu kan beda ya. Kalau talent itu lebih ke yang ini baik nih yang kita butuhkan. Kalau influencer itu bentuk kerjasamanya mereka yang ngajak kita kerjasama kayak gitu.
1: Iya, jadi kita yang ngajak kerjasama dengan brand yang kita handle kan. Influencer yang mempromosikan.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau talent itu kayak di luar, misalnya kan kita ada jatah tuh kan 8 konten kan. Jadi talent kita itu yang mempromosikan pengambilan 8 konten itu.
0: Nah itu kalau Cik Wanda menentukan talent atau influencer itu tadi, bagaimana tuh caranya melihat siapakah yang lagi happening atau trending atau bagaimana?
1: Kalau untuk talent sih, karena kita kalau untuk talent kan kita bukan yang harus influencer ataupun
0: yang penting talent, yang penting pacar itu ya.
1: Dia tuh memang udah terbiasa di depan kamera gitu aja sih.
0: Cik Wanda kemarin pernah diajak jelajah rasa Palembang. Pernah makan juga singgonya ya sampai wah naik 70 kilo waktu itu kan. Nah di situ memang apa ya, tidak yang terlalu ya, karena Cik Ilham dewe baru kan ngikut-ngikut konten makan-makan Cik itu ya, cuma itu tadi ya Cik Uji Cik Wanda itu tidak perlu yang apa happening nian atau yang namo trending nian, selagi dia memang bisa menyampaikan isi dari konten itu. Betul. Tadi bagaimana sih cara makan yang enak bikin audiens atau yang menyaksikan itu tertarik, itu sudah bisa menjadi talent kan di situ kan. Dan biasanya Cik Wanda pemilihan talentnya itu apa nih, dari sekitar kawan atau mahasiswa atau siapa yang biasa diajak jadi talent?
1: Masih di sekitar sih, kawan-kawan semua sih masih.
0: Banyak di situ ya.
1: Tapi kita masih tetap seleksi kan kak. Kita seleksi yang itu tadi, yang biasa di depan kamera. Karena yang gak terbiasa kan.
0: Kalau Cialami biasa di depan jalan itu namanya. Jadi agak sulit ya man, biasa depan jalan. Oke gitu. Yang penting dia tuh berani be di depan kamera kayak itu kan. Dan biasanya ngeteknya itu pakai handphone atau sudah kamera profesional?
1: Kalau untuk saat ini kita masih pakai handphone kak.
0: Karena kan handphone juga sudah canggih ya. Tidak kalah dengan kamera apa tuh yang biasanya menyebut tuh untuk fotografer tuh DSLR gitu.
1: Oh iya.
0: Dan lensanya itu juga biasanya Cik Wanda bagaimana tuh? Karena masih handphone ya?
1: Iya karena masih handphone. Kita tuh paling ini kak, kalau misalkan ada foto produk kan bisa minta fotoin pempek. Nah
0: baru
1: itu
0: ya?
1: Itu baru kita pakai kamera.
0: Baik. Kalau jasa untuk editing bagaimana? Ada juga gak?
1: Ada.
0: Hanya di, editing BM itu?
1: Iya bisa juga.
0: Baca juga.
1: Itu kalau yang jasa editing tuh biasanya kita kerjasamanya di luar kota, kayak di Cibinong kita pernah ngehandle kan.
0: Oh jauh ya?
1: Jasa editing aja itu. Jadi dia ngirim file mentahannya tadi kan, kita yang edit.
0: Press listnya tuh bagaimana tuh untuk jasa editing?
1: Itu biasanya per project.
0: Project ya.
1: Berapa yang dibutuhinnya kan? Misal kalau dia butuhnya 10 video ya kita kasih press listnya berapa?
0: Karena under berapa tuh kalau ininya angkonya itu? Tidak nyebut ke tarif gamblangnya, under coba ya.
1: Under sih di ratusan pasti.
0: Ratusan, jadi masih terjangkau kita gitu, masih becek ya. Oke baik. Dan dalam satu pengerjaan proyek atau job itu biasanya memakan waktu tunggu berapa lama? Takutnya kayak wong nak cepet-cepet mah itu tidak ya. Atau boleh cepet kayak kita di laundry kan. Kalau nak cepet harganya sekian. Kalau yang nak reguler biasa sekian.
1: Ada juga

0: Termasuk sama juga.
1: Termasuk sama juga, Kak. Jadi kalau misalkan mau ekspres nih, mau cepat kan. Nah, sekian gitu. Tapi kalau misalkan mau sesuai antrian kan, karena kan kita juga menerima juga kan jasa editing tadi kan. Jadi nah, minggu ini kami mau menyelesaikan ini dulu. Paling selesainya 2 atau 3 hari lagi. Nah, itu pasti harganya yang udah kita tetapin. Tapi kalau untuk ekspres itu kan karena kita pasti
0: mendahulukan.
1: Yang pastinya kita akan mencari freelance lagi kan yang bisa cepat ngedit kan. Jadi harganya mungkin bisa naik dari yang awal.
0: Jadi disesuaikan dengan orderan itu tadi ya. Nah, ekspres atau nah yang reguler kayak itu kan. Oke, baik. Dan ini biasanya Cik Wanda untuk baik itu di Harmonic ataupun juga Media Grow-nya apa nih kita nyebutnya apa ya? Kayak kantornya mungkin atau tempatnya di mana tuh alamatnya?
1: Kalau untuk Harmonic kita belum ada sih tempat yang khusus kan.
0: Karena memang fotografer kan mobile ya.
1: Iya, mobile kan. Apalagi kita menggarap di dunia foto wisuda, foto itu kan kita datangin klien kan. Nah, tapi kalau untuk kantor Media Grow itu sendiri deket sih di sini, ada di Skip, Kak.
0: Oh, di mananya tuh Skip? Siapa tahu pendengar kita tutup kita siaran ini langsung nak ngancap ke situ.
1: Iya, di masih di Skip Pangkal di Lorong Asrama Putra.
0: Oh, di sana. Jadi ada di
1: dekat Dinas Kesehatan.
0: Oh, di dekat Dinas Kesehatan. Ada Google Map enggak itu?
1: Ada.
0: Apa tuh namanya?
1: Kalau untuk Google Map-nya itu kita masih pakai CP Digital Kreatif sih.
0: Oke. Dan bagaimana Cik Wanda ini sudah berbentuk badan usaha apa nih? Atau dalam by process mungkin?
1: Masih proses.
0: By process ya.
1: Untuk badan usahanya belum, tapi masih kita proses kan.
0: Oke. Mudah-mudahan ini nanti akan supaya lebih ke jangka panjang ya. Untuk seterus dan juga seterusnya berkembang nih. Oke. Dan untuk yang pengen nanyo-nanyo mengenai press listnya ini tadi kemana nih?
1: Bisa kunjungin aja sih di IG. Kalau untuk IG Media Grow itu mediagrow.id. Kalau untuk foto itu harmonic.pix.
0: Oke, dan KG akan langsung ditanggapi oleh adminnya ya di situ, mance-mance. Yang pengen tahu tanya banyak silakan di situ. Dan hasil kontennya boleh tak? Yang pengen lihat tuh di mana ada?
1: Kalau untuk hasil konten itu pasti karena kita ngelola brand kan ya, agensi.
0: Siapa tahu kan pengen jadi referensi nih.
1: Bisa buka aja di brand kita, salah satunya ada di WPC underscore Panelux atau kalau di klinik kalau di gym itu Loyal Fitness Indonesia.
0: Oke, jadi itu yang pengerjaannya oleh Media Grogal itu ya. Nah, cool. Jadi mance-mance yang punya keinginan bagaimana sosial medianya, usahanya dipromosikan dengan tangan profesional, silakan melihat akun-akun yang tadi sudah disebutkan oleh Cik Wanda sebagai bahan untuk referensi pemakaian jasanya di situ ya. Oke, baik. Dan tanpa terasa kita sudah di penghujung perjumpaan. Cik Wanda, mungkin apa yang pengen disampaikan terkait dengan obrolan kita di siang hari ini, silakan.
1: Oke, untuk penutupnya ya. Kalau untuk penutupnya sih, kalau dari aku, kita itu kalau dari sisi digital marketing ataupun di dunia digital, kita harus membangun suatu usaha kita itu digital. Kalau memang belum bisa pakai jasa agensi karena mungkin budget ataupun apa,
0: ada keterbatasan ya.
1: Tapi cobalah dulu untuk mencoba kan. Kayak gak apa-apa, posting-posting dulu, naikin dulu kontennya. Yang penting kita tuh udah
0: menarik audiens dulu.
1: Sudah brandingin apa brand kita. Karena
0: apa
1: kan
0: Cik Ujiwang tuh nis
1: nisnya
0: nice,
1: nanti,
0: ya
1: nanti bakalan ketemu sendiri itu nisnya apa kan. Karena kalau misalkan kita gak digital, kita gak main sosial media, itu rasanya
0: ketinggalan udah, sekali tuh.
1: Ketinggalan sekali karena semua ini sudah serba digital. Apalagi kan tantangan kita itu juga sekarang sudah ada AI kan. Jadi lebih banyak orang itu menggunakan AI. Kalau memang AI itu bisa dimanfaatkan, coba dulu dimanfaatkan. Yang penting kita bisa mempromosikan kayak gitu.
0: Oke, selagi memang itu difungsikan dengan baik, AI juga bisa ya sebagai bahan bantu kita ya dalam menuangkan ide, termasuk untuk pembuatan konten dan juga visual foto tadi
1: ya,
0: tuh.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Sukses selalu Cik Wanda, kami doakan ya. Mudah-mudahan untuk Harmonic dan juga Media Grow-nya semakin jaya. Semakin jaya ya Cik Ilham ini. Pokoknya semakin eksis, makin banyak klien, makin banyak job-nya dan tentunya akan apa nih? banyak konten-konten luar biasa yang dihasilkan, sehingga ini akan menjadi jawaban ya untuk teman-teman terkhusus yang punya usaha tapi bingung untuk bagaimana cara promosinya di bidang digital. Oke, terima kasih sekali lagi waktunya, dan karena waktu kita sudah di penghujung perjumpaan Macam Bece, kita bakal pamit ya bersama dengan Cek Wanda untuk di Teras UMKM edisi hari ini di Senin tanggal 8 Juni 2026, dan mudah-mudahan bermanfaat dengan obrolan yang sudah kami sajikan. Dan yang pastinya sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: budak kecil main nekat. Senangatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
2: Dalam rangka menyambut Tahun Baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati Malam Satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
3: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
2: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
4: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
2: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKOW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Iya, baik Mance Bice, dulur-dulur kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada. Dan dengan demikian terdengarnya bedu kemandang azan sholat zuhur untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan siang kali ini ngucap ke selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.
5: Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: seni bisa dipecah belah,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
1: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya, ini lagu petang-petang, salah satu lagu daerah di Sumsel yang lumayan terkenal juga, Manca Beca ya. Dan bahkan Manca Beca juga sudah hafal dengan lirik lagunya yang sangat familiar, yaitu petang-petang kemana aku, ambeku setan di pucuk meja, kata itu Manca Beca ya. Oke, lagu-lagu daerah Sumsel ini masih kami ketengahkan merewangi suasana siang Manca Beca yang saat ini mungkin tengah makan siang. Untuk yang muslim juga mungkin baru bersiap menyelesaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat zuhur ya, mumpung masih ada waktunya Manca Beca. Dan kami rewangi kembali juga dengan informasi, yaitu informasinya tentang Taman Budaya Sumsel membuka ruang tampil bagi seniman muda. Dan informasi dari KBRN Palembang di rri.co.id, para seniman di Sumatera Selatan tidak cuma akan mendapatkan pelatihan, tetapi juga ini bakal menjadi kesempatan promosi untuk memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Dan langkah tersebut menjadi bagian dari program pelatihan talenta seni budaya dan inventarisasi alat musik daerah di tahun 2026. Mengenai program tersebut, ini disiapkan untuk menghidupkan kembali ekosistem kesenian daerah sekaligus untuk memperkuat regenerasi pelaku seni. Pemerintah juga punya harapan lahir lebih banyak talenta yang mampu menjaga dan juga mengembangkan kekayaan budaya Sumatera Selatan. Kepala UPTD Taman Budaya dan juga Wisata Buatan Sumsel, Ado Catherine Kalalo, ini ngatoke dalam program itu merupakan bagian dari pengembangan seni dan juga budaya di daerah. Dan Taman Budaya Sumsel berperan mendukung pelaksanaan program kebudayaan yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Dan menurut Catherine, pengembangan talenta seni tidak cukup cuma melalui pembinaan. Para seniman juga ini membutuhkan ruang tampil dan dukungan promosi supaya karya mereka ini dapat dikenal oleh masyarakat luas. Dan selain itu, program pelatihan talenta seni budaya sudah berjalan dan akan berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2026.

0: angin sepoi-sepoi.
1: Yeah, it's beautiful. Yes, yes.
2: Pokoknya, Mister, dari sini terlihat keindahan sungai. Jadi, waduh, gimana sungai mau bersih? Buang sampah di sungai.
0: Makan, Pak. Halo, Mister. Pasti turis asing nih. Wah, kota ini ramai ya dengan turis.
2: Kalau cara kamu begini, mana maju wisata di kota ini? Buang sampah sembarangan.
0: Oh, jadi harus dikumpulin ya, Pak. Seperti ini ya, Pak. Pak, seperti ini ya. Seperti ini ya. Ya, Pak, ya.
2: Bagus. Nah, gitu dong. Bersama-sama menjaga lingkungan, bersih sungai kita. Kebanggaan bersama.
0: Yah, apes. Buang sampah satu, mengutin sampah sekarung.
3: Peduli itu perlu agar tercipta kebersihan lingkungan kita.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Waktunya makan siang, jangan lupa ya, walaupun dengan sibuk aktivitasan, hentikan sejenak untuk makan siang supaya energi kembali kita dapatkan dan juga tentunya terhindarkan dari berbagai penyakit ya. Kalau kita telat makan itu pasti asam lambung, mah, dan apalagi itu, udah enak badan pasti lemes kayak itu nama cebece ya. Oke, dan supaya tambah semangat makan siangnya, kami masih rewangi dengan sikap informasi lagi yang bakal kami njok ke. Ini kali ini informasinya tentang pernak-pernik Kris Palembang yang syarat filosofi dan juga nilai seni. Dan informasinya kembali dari KBRN Palembang di rri.co.id. Dan dolor-dolor, keindahan Kris Palembang tidak cuma terletak pada bilahnya, tetapi juga pada berbagai pernak-pernik yang melengkapinya. Dan setiap bagian keris ini punya bentuk ukiran sama dengan filosofi yang nyermin ke perpaduan budaya dan juga identitas masyarakat Palembang sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam. Dan pengrajin hulu dan juga warangka keris khas Palembang, Heri Sutanto atau CRI, juga menjelaskan bahwasanya keris Palembang ini punya sejumlah ciri khas yang membedakannya dari keris daerah lain di Indonesia. Dan salah satu bagian yang paling mencolok ialah hulu atau ganggang keris, di mana pada keris Palembang ini dulur-dulur bentuk hulu umumnya memiliki lenggok menyerupai wong yang sedang duduk tahiyat. Dan lengkungan tersebut ini menjadi ciri khas budaya Melayu yang melekat pada keris Palembang. Dan terdapat juga ada 4 jenis hulu yang dikenal dalam tradisi keris Palembang, yaitu ada hulu Putri Malu yang berbentuk kepala manusia, ada juga hulu Ludai atau kepala burung, ini merupakan hulu Jawa Deman, anak ayam yang menyerupai anak ayam, serta ada hulu primitif dengan bentuk abstrak yang menyerupai kepala manusia. Dan selain itu dulur-dulur, pada masa lampau hulu keris ini banyak dibikin dari kayu pilihan pecado tembesu limar, kemuning sampai dengan gading. Dan mak ini bahan-bahan tersebut semakin langka sehingga pengrajin lebih banyak guna ke kayu keras yang masih tersedia. Dan selain itu, bagian penting lainnya ialah ciri kerisnya atau mendak yang berada di antara ganggang dan juga bilah. Kemudian cincin khas Palembang ini punya bentuk yang mendapat pengaruh budaya Cirebon, namun dihiasi dengan motif-motif ukiran khas Palembang yang berbeda dari lainnya, kayak tanaman cebece ya. Jadi bagus nih kerisnya. Ini merupakan keris Palembang asli. Oke, kami bakal kembali lagi dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di 88,4 FM, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik, 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Waduh, sebentar lagi macam bece. Jadi kita bakal masuk di jam 13 siang dan di Pro 4 FM Palembang. Jadi macam biasa kami bakal ngajak dulur-dulur untuk kembali bergabung bersama dengan Pro 4 FM Jakarta, di mana kita bakal meloi Suara Budaya Nusantara edisi Senin tanggal 8 Juni 2026. Kaki kita bakal menyimak yaitu bersama dengan Pro 4 FM Manokwari dan juga Pro 4 FM Jakarta yang mengangkat tema tentang peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Kita macam bece ya. Dan Kaki bakal hadir sebagai narasumbernya yaitu ada Ruth Puadi yang merupakan owner dari Sagu Bakar. Yang pastinya Kaki kita bakal kembali bertemu di Pro 4 FM Palembang untuk melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya siang, tepat di jam 14 sama dengan jam 15 kagetnya ya, bakal ada di Besanco macam-macam. Baik, dan yang pasti jangan kemana-mana, kita simak di Suara Budaya Nusantara dan sampai ketemu kembali nanti macam-macam.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Future Festival 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada hari Minggu kemarin. Festival yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Jakarta menuju usia 5 abad di tahun 2027. Rano mengatakan Jakarta Future Festival bukan sekedar forum pertemuan biasa, melainkan wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan gagasan dan masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan Jakarta ke depan. Beralih ke informasi yang lain, kirab budaya Festival Tresna Pancasila yang digelar di sepanjang Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta sebagai upaya menggelorakan semangat kebangsaan, kebudayaan, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharian masyarakat. Pada hari Minggu kemarin, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto mengatakan bahwa kirab budaya Tresna Pancasila yang menyusuri Jalan Malioboro menuju Taman Pintar Yogyakarta tidak sekedar menjadi agenda peringatan hari lahir Bung Karno, tapi juga sarana membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Senang sekali Aye Po Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Aye tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana Po? Kali ini Aye mau ajak Abang Po, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah, ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah, seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya. Dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, Aye undang juga pendengar perempat di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124-928. Langsung saja Aye mau ajak Bang Po pendengar perempat di seluruh Nusantara, kita ke RRI Perempat Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Assalamualaikum Po, selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
2: Salam kenal Po, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
1: Iya, baik. Kakak Kartika, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Po.
1: Iya. Bagaimana kabarnya sana? Kabarnya juga sehat, alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya.
2: Oh, audionya kecil ya Kak ya.
1: Iya.
2: Apakah sudah
1: iya.
2: Oke ini Kak?
1: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua, yaitu sagu ya Kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan. Yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana Kak?
2: Oke Kak, kalau di ingin bergabung nih ya, di 0812-9971-04444.
1: Baik.
2: Empatnya tiga kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh?
2: Boleh Po.
1: Biasanya panggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
2: Mace Kartika sih. Oh,
1: oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang mengobrol sama Mace Kartika dari RRI Perempat Manokwari dan juga narasumber di sana. Mace sudah tersambung dengan narasumbernya Mace?
2: Po, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
2: Sebentar lagi sampai.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari. Ini sudah sore ya Mace ya.
2: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
2: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih, boleh kita sapa Mace ya?
2: Boleh,
1: iya.
2: Langsung saja Mpok.
1: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
3: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak? Ya. Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
3: Ya, selamat sore Mace. Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo? Halo Pak Nur Tanjung.
3: Iya,
1: Bapak suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
2: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
1: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
2: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Pok, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya.
1: Gitu. Jadi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya. Sagu ya, ini ya.
2: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
1: Betul.
2: Jadi, dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hypes gitu kan juga sudah masuk nih.
1: Oh,
2: jadi harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih, Mpok.
1: Iya, betul. Karena yang tadi udah ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya, Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Siang.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya. Dengan Pak Nur Tanjung?
3: Iya.
1: Iya, tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
3: Di masaknya bagaimana sagu di sana?
1: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
3: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue-kue ringan saja kan. Bukan untuk makanan. Bukan untuk makan pokok.
1: Iya. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
3: Dia ini jadi makan pokok.
1: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya? Iya. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya.
3: Iya, sama.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas. Gimana Mace?
4: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya benar-benar. Biar karena lebih ini ya
4: bidangnya ya.
1: Nah, baik nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari, tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: sekolah? Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Perempat, kali ini bersama RRI Perempat Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Perempat Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Ini sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Silakan.
3: Telepon.
2: Iya, silakan Mace, kita sapa. Heeh.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh, Pak Susanto. Salam kenal, Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi, karena saya ini orang Sulawesi. Mm-hmm. Jadi, pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda. Makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Mm-hmm. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu. Sagu itu namanya sana tumbang.
3: Mm-hmm. Boit ya, Pak.
4: Jadi boit namanya. Jadi itu masakannya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Oh, ditaruh ikan, ya.
4: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
3: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya, Pak?
4: Iya. Kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus. Tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya, itu baru dipanggang. Itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo.
3: Hmm.
4: Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi, itu seperti kita di Papua itu di Popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Nah, kalau umpamanya di Papua itu kan jatuh tawar itu ngirim, kan itu bagia. Apa masih ada sampai sekarang ini, Pak Kartika? Mace Kartika. Kemudian, masih. Apa ya, kalau, apa namanya itu? Pupeda, itu kan biasa, sudah. Oh, di sini ada dipanggang juga.
3: Oh iya.
4: Sagu itu panggang, ada dibungkus sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain gitu.
3: Jadi memang jadi berbagai versi ya Pak ya?
4: Nah, nanti kita tunggu juga penjelasan dari narasumber nanti bagaimana cara pengolahan makanan.
3: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya?
4: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya Pak Gia? Masih ada. Oke, selamat sore.
3: Baik, iya. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
5: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, ya. Bu, cuacanya di siang hari ini?
5: Oh, lagi panas di sini, Pak.
2: Panas ya, iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
5: Pertanyaan saya seperti begini, kalau masa ini masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya Pak, atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu pembahasannya, dan seperti sudah mau dibikin sinonggi. Atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya. Jadiannya itu sagu dibikin sinole, itu sinole itu yang campur kelapa. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Seperti itu Pak ya, kita di sini di Kendari.
2: Baik kalau gitu, terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
3: Juga ya Pak ya.
2: Iya.
3: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya Pak ya.
2: Betul. Iya, baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
3: Baik. Iya.
2: Di sana Mace.
3: Narasumbernya belum
2: datang ya, juga. Belum sampai ya. Iya, baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu, nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
3: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh baik.
3: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928. Atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
3: Boleh banget, bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
2: Iya, baik. Mace penasaran deh, Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
3: Saya perantau juga.
2: Oh, dari mana asalnya Mace?
3: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Wah.
3: Saya Tembok.
2: Jauh ya.
3: Jadi tipu ya.
2: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya Mace ya.
3: Iya,
2: nah kalau Mace sendiri gimana? Boleh gak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong ya kan? Dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya Mace pas awal pindah ke Manokwari seperti apa?
3: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok, ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
2: Oh, begitu.
3: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
2: Oh.
3: Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan kuah
2: kue kuning gitu ya. Kuah kuning itu ya. Oke. Jadi enggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, enggak boleh putus ya. Mace ya.
3: Boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih nanti teksturnya tuh tidak bagus. Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan.
2: Iya, iya.
3: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal. Nah, itu kurang enak.
2: Oke. Gitu. Berarti ini butuh butuh ini ya, butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
3: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Pok. Karena ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pok ya. Nasi kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya. Kalau di nasi, kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih, sudah jadi
2: ya. Wah, kalau dilihat dari apa namanya cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya. Hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya.
3: Cukup simpel tapi memang itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
2: Iya. Baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di apa namanya di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
3: Ah, sudah oke karena di sini makanan sehat malah.
2: Mantap.
3: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
2: Iya.
3: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget, Mpok.
2: Iya.
3: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
2: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya. Iya.
3: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
2: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya.
6: Sama Po Tiara.
2: Po Nana.
6: Oh, Po Nana.
2: Abah Kusna. Iya. Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
6: Mace itu Empo ya?
2: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
3: Mace itu ibu ya?
2: Ibu.
6: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya. Panggilannya. Oh gitu.
3: Iya, betul, Pak.
2: Iya.
6: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya, emang hari.
6: Jadi umum gitu.
2: Iya, emang udah panggilan di sana. Apa nih, Bah, yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
6: ini, makanan? Oh ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan. Di daerah timur itu kan ya masakan juga Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana, Bah?
6: Wamena.
2: Oke.
6: Oh. Itu bukan sagunya ngebatanya, ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
2: Bukan ulat sagu.
6: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu bah hari-hari.
6: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Rinyuh tuh apa? Laron ya. Laron tuh kan ada induknya tuh gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang abah mau tanyain tuh apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga? Apakah itu juga ada yang ada diolah pernah diolah? Kalau sana tuh yang dimakan tuh po di daerah sana.
2: Iya iya.
6: Abah baik. Tahu tuh.
2: Iya baik. Itu aja, itu po. Aja ya bah.
6: Kalau kalau masakan sagu mah sering abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin gino.
2: Oke okay. Okay, deh terima okay, kasih Mbak Husna.
6: Iya sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya Mace ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
2: Oh iya benar. Yang lebih paham ya Mace ya.
3: Iya betul. Iya.
2: Apakah Ibu Ruth masih ini masih dalam perjalanan?
3: Iya,
2: masih dalam perjalanan
3: ada
2: ya.
3: Ada halangan sedikit, jadi ini sudah OTW.
2: Oh baik baik ya, kita tunggu ya. Baca ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, line interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
7: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
2: Bang Leman di Tanggamus Lampung,
7: iya,
2: silakan Bang Leman.
7: Tanggamus Lampung, Pak Nana.
2: Apa ya,
7: halo, Maci Kartika. Dewi Astutia.
2: Lengkap banget ya.
7: Iya, saya baca di NI ini lihat wajahnya langsung
2: saya bisa. Lagi nonton nih, lagi nonton nih.
7: Iya, iya, iya.
2: Apa nih Bang, apa?
7: Dua-duanya. Ya oke, Mpo. Mati itu kalau di sini tuh Bibi.
2: Oh gitu.
7: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mati Dewi.
2: Ya udah.
7: Bibi mati kalau emak ibu.
2: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
7: Oh Nana.
2: Iya.
7: Pon Mati Dewi. Sagu kan di sini itu kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu? Namanya lupa saya tadi itu apa ya? Bu Peda, apa? Papeda.
2: Papeda.
7: Papeda, ya. Papeda itu sagu dibuat. Tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu, mamang keliling sekolahan anak SD gitu.
2: Iya,
7: Onana gitu. Apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu nggak makan nasi gitu? Itu saja. Onana.
2: Okay.
7: Mati Dewi. Makasih. Selamat siang.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika mungkin ada yang bertanggapi sedikit? Sepengetahuan Mace gimana?
3: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu ya, itu kalau saya ya, Mbak, itu rasanya berbeda sih.
2: Oh beda, beda ya.
3: Beda, beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih, Mbak.
2: Iya.
3: Kalau di sini tuh memang sagu dari sagu. Sagu, jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya, Mbak ya.
2: Kenyal gitu ya.
3: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu ya.
2: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal ramai banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya, Mace ya, pertanyaannya. Siap. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya, Mace ya, di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana, Mace?
3: Daerah memang penasaran soal itu ya, Mpok. Tapi memang di sini tentu ada, masih ada nasi.
2: Oh, tentu ada nasi juga ada di sana.
3: Masih ada nasi.
2: Oke.
3: Jadi memang, tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu.
2: Ya nggak usah jauh-jauh deh, Mace. Mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya, ya kan? Misalnya kita udah biasa makan nasi nih, Mace ya. Terus ada jagung misalnya, ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya, Mace ya, kayak gitu ya.
3: Nasi, gitu. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
2: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
3: Betul.
2: Iya, baik. Ya, Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya, Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari dan di sana masih bersama Mace Kartika dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya. Pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo,
1: iya, Mbok. Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan segudang pertanyaan tadi ya, Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak.
2: Iya,
1: Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth, ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika dari Tabanan Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya katanya bagaimana cara untuk mengolah pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak. Memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya. Kayak tadi apa? Ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya. Yeah. Lauk yang cocok ya yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya Kakak Ruth tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan ini memiliki pertanyaan yang sama nih Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok enggak atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau cuaca
2: kalau cuacanya lagi panas begini
3: itu 1 hari saja sudah
2: satu jadi 11 harian. Atau berarti
3: tidak sampai 2 hari?
2: Tidak sampai 2 hari,
3: 1 hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya tadi kan penasaran nih Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas begitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu
1: iya, baik, terputus ya bersama RRI Perempat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
2: Kak Ruth, jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini, apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
3: Kalau untuk sagu, selain papeda ada bikin sagu porna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Bungkus dengan daun juga.
2: Oh, itu rasanya manis kah atau
3: tergantung yang buat?
2: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas

0: step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada bapak dari abah ya, ada abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bameman. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
1: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
0: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kakak Ruth?
1: Rasanya gurih.
0: Oh, gurih. Kalau untuk yang bakar ya
1: sama juga
0: gurih tapi
1: juga
0: ada rasa-rasa bakarannya begitu ya, Kak. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda, tapi bahan bakunya bukan dari sagu Kak, dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau apa beda nih Kak?
1: Tidak sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasa dari rasanya.
0: Jadi ini memang beda ya Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, dari awalnya juga ya Kak Ruth.
1: Nah, untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, maksudnya untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama dia pengolahannya, cuma rasanya
0: sih. Oh, rasanya beda tetap beda ya Kak Ruth. Yang asli hanya di sini. Nah, kalau di sini Kakak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja. Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
1: Iya, kue kering.
0: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
1: Itu makanan ciri khas orang Papua.
0: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya Kakak Ruth?
1: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
0: dan sayur
1: kangkung.
0: Sayur kangkung ya. Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
1: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
0: Oh, sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana Kak?
1: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
0: sampai halus.
1: Sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno, baru kita bakar.
0: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih Kakak Ruth?
1: Semua usia.
0: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana Kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjualan di situ atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
1: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
0: Oh, sering.
1: Apa pameran?
0: Oh, pameran juga ikut. Nah, pernah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
1: Untuk luar Papua sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau mama sudah.
0: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
1: orang tua.
0: Oh, ya, orang tua ya. Juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak Kak?
1: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
0: Oh begitu, jadi memang banyak juga tapi mungkin beda tangan, beda rasa ya Kakak Ruth. Nah, kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
1: Kalau untuk yang kita punya sagu korna, tergantung bakar batunya juga, apa kornanya juga.
0: Itu dibakarnya pakai,
1: iya, pakai api.
0: Api dari arang atau dari kelapa?
1: Dari kayu.
0: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
1: Cuma khusus.
0: Oh, ada khusus.
1: Kayu, ya.
0: Kayunya apa nih, Kakak Ruth?
1: Kayu mato atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Kalau barangnya bagus.
0: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya, Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, seberapa penting nih, Pak, Kak, posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih, Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih, Pak, Kak?
1: Sangat penting sekali untuk kita masyarakat.
0: Jadi memang harus dilestarikan ya, Kak, ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini, dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya, Kak, ya, cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
1: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
0: Jadi mengikuti sagu, perkembangan ya, zaman ya, Kak, ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini, apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih, Kakak?
1: Cukup tinggi.
0: Cukup tinggi, ya. Karena tadi ya, Kak, ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman. Ada yang kita dicampur variasinya manis, ya. Begitu ya, Kak, ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih, Kakak Ruth, adakah nih, Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
1: Banyak, sangat. Itu terutama dari bahan bakunya sagu.
0: Oh, dari sagunya. Walaupun di sini sumber sagunya ya, Kak, ya?
1: Iya, kalau kita di khususnya Manukwari kan memang tidak ada pohon sagu.
0: Oh, jadinya, Kak?
1: Kita ambil dari serui, dari wasior.
0: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga, iya, ya, Kak, ya? Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari wasior sama serui, pernah nggak, Kak, ngambil dari lokasi lain?
1: Sejauh ini belum.
0: Karena memang sudah langganannya di situ ya, Kak? Iya. Apakah ada ciri khasnya sendiri, Kak, atau sama saja rasanya?
1: Sama saja.
0: Sama saja, iya, ya? Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital, yeah, Kak. Seperti apa nih, Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed, yeah, gitu, yeah, ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk, benar, kita harus bangga nih, sagu ini harus ada,
1: ya,
0: ya, harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya, Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya, Kakak Ruth.
2: Ya, baik, Kak Ruth dan juga Maji Kartika. Waktu sudah mau mendekati jam 14, iya, waktu Indonesia Barat.
0: Tidak terasa.
2: Tidak terasa ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada nggak, Kak Ruth?
1: Ada.
2: Ada. Apa, Kak Ruth? Ya. Instagram atau Facebook?
1: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
2: Oh, baik.
1: Di TikTok Dewi Kis.
2: Iya.
0: Dewi Kis.
2: Iya. Baik, kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cekartika. Kak Ruth, sudah hadir di Studio Pro 4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya, Mbak Cekartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
0: salam, Pak.
2: Itu dia, Bapak pendengar Pro 4 di Nusantara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Manca Bece, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi ingat, informasi sedengat, tepat di jam 14. Iya, dolor-dolor, tradisi larangan ke kamar mandi pada masyarakat suku Tidung di Kalimantan ini merupakan bagian dari rangkaian adat pernikahan yang unik. Di mana kedua pengantin dilarang guna ke toilet selama 72 jam atau 3 hari ke depan sesudah akad nikah berlangsung sebagai bentuk ujian dan simbol pengendalian jiwa. Dan selama masa tersebut pengantin akan dijaga oleh keluarga dan juga cuma diinjak ke makan serta minum dalam jumlah terbatas. Dan kemudian hal ini dilakukan untuk memastikan aturan adat supaya tetap dipatuhi dengan penuh kesadaran. Dan tradisi ini dipercaya sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga serta untuk menghindari kesialan di masa mendatang. Dan larangan tersebut ini juga mencerminkan nilai disiplin serta kepatuhan terhadap adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Tidung. Kita ke informasi lainnya. Manca Bicek, tradisi pantangan di Pulau Enggano ini sudah menjadi sebuah ritual berkabung yang menandai masa duka sesudah kematian seorang warga, dan bendera pantangan dikibarkan sebagai simbol, dan juga masyarakat dilarang untuk menggelar acara hiburan, pecah pesta atau pernikahan. Dan sesudah 20 harinya dilakukan prosesi pelepasan pantangan sebagai tanda berakhirnya masa duka. Dalam prosesi ini tentu perwakilan suku menyampaikan ucapan duka dalam bahasa Enggano dan membawa kayu terkait dengan duwe sebagai simbol pemberitahuan. Warga juga yang menghadiri rumah duka biasanya mengenakan ikat kepala berwarna putih sebagai penanda masa berkabung. Pantangan punya makna sebagai simbol peralihan sekaligus penghormatan kepada yang sudah meninggal. Demikian Kula Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 15.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: Oke, Pro 4 FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, 88,4 MHz. Oke, kalau tadi kita sudah puas bergabung dengan Pro 4 FM Jakarta dan juga Pro 4 FM Manokrawi untuk Meloi Suara Budaya Nusantara, dan kali ini berlanjut di Sriwijaya siang, masih berewangan dengan Kulo Celam. Di sini kita bakal rewangi aktivitasan siang macam bece di telepon 0711351656. Untuk yang pengen ikutan besanjo dengan lagu-lagu Nusantara sampai jelang kaki di jam 15 petang, dan tentunya ingat macam bece untuk yang pengen ikutan besanjo ini belum pacar untuk kirim salam ya. Oke lah kalau itu baik, kita angkat teleponnya 3516656. Ada siapa? Halo besanjo.
1: Assalamualaikum, Mas Anjo.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa? Di mana Cak Pipit ya?
1: Iya.
0: Apa kabar? Oh, boleh. Masih muat.
1: Maaf kalau ada cangkingan yo.
0: Jadi siang ini lagi ngapain?
1: Dengan Cik Ilham yang katanya konon kabarnya ganteng.
0: Sama itu ya. Oh, siapa nih yang itu wong ngomong kenyo ya?
1: Konon kabarnya.
0: Konon katanya. Wah itu ya.
1: Tapi belum tahu sih.
0: Belum tahu, ya. Belum tekelik nih yang langsung dah ya.
1: Kan penyinguan wong beda-beda.
0: Beda-beda memang. Uji si A, mak ini, uji si B, mak itu, itu kan. Iya. Karena tempe lah digoreng tadi pagi, Cek.
1: Saya berasan lagu.
0: Iya, lagu apa Nusantara kita?
1: Kalau kaca jadi intan bisa dah.
0: Itu lagu Malaysia atau lagu Melayu tuh?
1: Oh, masuk kategori Malaysia.
0: Malaysia itu. Yang lain ya, ada, Cek?
1: Kalau begitu. Ke Yasaman deh.
0: Yasaman, Palembang masuk.
1: Tapi yang versi Mamang Zul
0: ya. Yang asli.
1: Yang Mamang Zul.
0: Oh, Mamang Kitonian memang ya itu ya.
1: Kalau yang asli kan Mang Edi.
0: Bukan Mang Zul yang di mana? Yang di Tanjung Api-Api di bukan?
1: Yang di Komering.
0: Kan? Oh, yang Komering. Galak makan sambal Jo-Jo. Oke.
1: Okay.
0: Itu ya. Salamnya untuk siapa? Salam belum ya. Noh, Cik Ilham galak mancing nian ya.
1: Berewang siapa, Cik Ilham?
0: Siapa?
1: Berewang siapa di studio?
0: Ada komputer, ada telepon.
1: Tidak ada buan kan?
0: Hah? Agak galo, ya? Agak buras bae ini debu tuh tidak cuma buras.
1: Kapan-kapan
0: dimandi ke be. Ayo dah ya.
1: Kita nak berguyur dulu Cik Ilham.
0: Ayo, terima kasih lah.
1: Banyak tamu yang bertanda.
0: Ayo jadi, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu jauh kita dari Talang Betutu sudah bersanjo ke Pro 4 FM Palembang. Di belakang Cek Pipi Talang Bototoe. Ini kita coba terima lagi teleponnya ada siapa ya. Halo bersanjo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, masuklah Cek.
2: Iya, Cek.
0: Iya, jangan manjat tapi Cek masuknya lewat pintu. Kemarin Cek lewat disuruh masuk, malah lewat atap itu nah.
2: Lemak Cek dari atap
0: ini. Bobol rumah itu namanya. Kalau masuk rumah lewat atap itu lah beda rencana itu Ceknya.
2: Jam 5
0: malam buat ya. Nah, Ceknya ya. Itu ini apa pernah tejinguk apa pernah mak mano?
2: Tidak pernah.
0: Jadi ngapo siang ini lagi ngapo datang ke perempat ni?
2: Kena berasan kami dengan Cik Ilham kan?
0: Oh maaf kena lagi buntu kami.
2: Bukan
0: ya.
2: Salah duit. Nak
0: MC. Soalnya tempat kami ngomong keberasan ujung-ujungnya duit tu lah Cik.
2: Kami
0: nak
2: MC ya.
0: Oh nak MC kami ni kan? Nak MC bersunat.
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Lomba bidar.
0: Ya? Alangkah masih lamonyo ya.
2: Parah Cik Ilham. Ini kan bulan-bulan Juni, 16 Juni ini kaget.
0: Iya apa?
2: Ya kalau kan ulang tahun Palembang.
0: Ulang tahun Palembang itu bidar tuh di Agustusan biasanya.
2: Oke. Okay.
0: 3 bulan lagi.
2: Nah, iyalah.
0: Iyalah agak linjangan nonton bidar.
2: Karena nempor dari jauh-jauh hari kan.
0: Ayo.
2: Terkenal ya.
0: Oh iya, alang kenempanya ya. Macam ini baju lah jadi tempa ya.
2: Iya.
0: Lagunya apa Cek kita gitu, Cek?
2: Lagu Banyak Dewa Kaya Dura.
0: Aman bahasa Palembangnya.
2: DJ, ya.
0: Yang asli ya.
2: Iya.
0: Aman bahasa Palembangnya Panek Diawa Kaya Durang tau apa?
2: Aku kurang paham
0: lah. Kurang lebih mungkin kita yang sarau yang lemaknya, itu bukan?
2: Bukan mungkin itu. Kira-kira.
0: Kira-kira dah ya. Oke, Cek. Yo.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ado Cek Sarul yang sudah bergabung di pemulutan. Di belakangnya kita coba terima kembali sih penelpon sebelum kita ke lagu. Ada siapa? Halo Mas Anjo.
3: Halo Mas Anjo, Cek Ilham.
0: Yo, halo. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana ini, Cek? Hah?
3: Boleh masuk?
0: Ah, boleh, tapi buka sendal, Cek, ya. Aku lah ngepel dari pagi nih, enggak monggo-monggo.
3: Oh, enggak. Pakai sepatu bot.
0: Lah, kotor nih ya sama sepatu bot tuh biasanya dari got itu. Ini sama Cek Robi di Rahma Kasih ya.
3: Iya,
0: oke, okay. Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau Cek Dewi apa kabar?
3: Yo, langsung lagu Cek.
0: Langsung lagu, payu lagu apa kita?
3: Lagu Cene Cek Ram.
0: Cene. Cene sama siapa?
3: Sama siapa
0: ya? Siapa lah ya?
3: Kate Cek.
0: Ndak kate ya. Oh, mak itu payulah, mak itu nian. Yo, payo. Amin. Amin. Amin. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payo macam macam kita ke lagu doken dan yang pasti kita bakal sambung kembali Besanjo berewangan dengan Kolo Cek Ilham di sini.

0: Betty, lihat nih hewan peliharaanku. Bagus kan?
1: Apaan tuh? Waduh, ini bukan hewan peliharaan, Umar. Ini hewan langka. Nggak boleh dipelihara. Kita jaga hewan langka dari kepunahan. Kita jaga habitatnya demi kelestariannya.
0: Ya, terus gimana?
1: Ya, biarkan mereka hidup di alam bebas.
0: Oh, dilepas seperti ini ya?
1: Nah, gitu loh. Ini baru keren. Hewannya dilepas, biar mereka hidup bebas.
0: Iya, selamat tinggal kawan. Hiduplah bebas di alammu. Akan aku jaga dan lestarikan, agar anak cucuku masih dapat melihatnya.
1: Lebay.
2: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
3: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
2: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
4: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
2: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perumpat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.

0: Oke, baik Bang Cebice, dulur-dulur dimanapun berada dan 30 menit langkah dari jam 14 siang. Jadi kita bakal lanjutkan kembali telepon kita di 0711-351-6506 ataupun juga di WhatsApp 0897-7884-884. Cilham, terima kembali teleponnya ya. Oke, baik kita bakal sapa telepon kembali, ada siapa? Besanjo.
1: Assalamualaikum Jelham.
0: Waalaikumsalam. Oke, Mang Pen.
1: Apa kabar Jelham?
0: Alhamdulillah sehat. Cak mana kabarnya?
1: Ada panas, ada mendung, tapi tidak hujan Jelham.
0: Nah itu ya.
1: Iya.
0: Cuacanya.
1: Tapi lemak juga kan kalau panasnya lah panasan badan.
0: Itu tapi ya.
1: Kan ada panas dingin namanya.
0: Itu. Acanian Mang Pen ya.
1: Bukan demam celah, panas dingin biasa baik.
0: Betul,
1: apa-apa. Kalau badan masih sehat, waras sekarang.
0: Jangan boleh meriang, Cek ya.
1: Ya kalau meriang maksudnya, sampai anak ke dokter pulau kan.
0: Meriang tuh merindukan kasih sayang maksudnya tuh. Oh, Mang Pen gacor nian ngomongnya ya.
1: Ya
0: celah, kalau
1: merindukan kasih sayang, kelakunya merindukan yang tersayang.
0: Oh, iya, foto berdua padahal.
1: Iya, yang tersayang dekat di rumah kan itu kan.
0: No, kawe. Payo lagunya apa Mang Pen?
1: Lagu apa ya? Patung Iwak Belido, di bawah patung Iwak Belido.
0: Di bawah patung Iwak Belido. Ada apa bawa patung Iwak Belido tuh?
1: Banyak, ada Belido, ada segala macam. Pokoknya jalan di patung tuh batu.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, itu Mas
0: ya. Yo.
1: Mudah-mudahan Jelham sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya salam untuk keluarga di rumah Jelham.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan sehat terus, jaga kesehatan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih waktu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pen atau Mang Pen di Langkan Dalam. Terima kasih teleponnya, lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakangnya 351656. Kita sapa ada siapa? Halo, Besanjo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cek Ita.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah
0: sehat.
2: Ilham sehat kan?
0: Alhamdulillah walafiat sehatnya.
2: Panjang ke amin itu.
0: Amin. Sampai ke 3 meter situ ya. Mana dulur kantung Cek Ita? Jalankan dulur kantung kan? Oh, begawe sama jama ini. Tapi kalau muncul pula biasanya kalau di Besanjo.
2: Kalau sebentar lagi normal.
0: Kayaknya dengar lagi ya muncul ya.
2: Iya, sejak lah tahu-tahu.
0: Ayo, dia lagi ini nyayak ke ini pula sekarang nih. Nyayak ke kelapa, Cek. Alang kebanyakan juga gawe ya.
2: Untuk apa? Untuk bikin kuah?
0: Muka buat kolek.
2: Kolek. Tapi masih nak ngelola ubi, pisang, itulah.
0: Nggak baca lepas dah itu singgonya ya.
2: Sudah dibikin keripik, dibikin kolak.
0: Kolak pula, sudahnya buat godo-godo.
2: Banyak kan?
0: Oh, banyak loh kaknya, aman pacak.
2: Aman bisa, ini selalu kalau pintar.
0: Aman bisa, tuh loh namanya. Pacak, bukan bisa. Ayo dah.
2: Aman bisa, aman pacak.
0: Ayo.
2: Ada kemauan.
0: Ada kemauan, ada jalan.
2: Ada jalan.
0: Ada jalan, ada lorong biasanya kan?
2: Iyalah.
0: Jadi
2: bermacam-macam.
0: Nyeberang, ada lorong, ada bedeng berderet-deret, air galo itu.
2: Lanjut.
0: Lagunya apa, Cek?
2: Lagunya itu Eddie Malih sudah nyanyi
0: belum? Ah, Eddie Malih? Nah. Yang mana tuh judulnya tuh?
2: Ini be, Batu Aki.
0: Batu Aki. Oke, kita siap ke lagunya ya.
2: Ilham, pokoknya selamat tugas lah ya. Terakhirnya anak balik.
0: Iya.
2: Dari pagi tadi kan.
0: Oh iya, bukan lagi singgonya.
2: Ya, terima kasih Ilham ya.
0: Yo.
2: Dan sehat walafiat, pokoknya doa yang terbaik ya.
0: Semua. Oke.
2: Spesial juga ke abang ya.
0: Yo.
2: Pasti sehat pokoknya.
0: Amin, sehat terus abangnya ya, walaupun jauh.
2: Iya. Doanya selalu yang terbaik.
0: Itu. Oke, Cek Ita.
2: Cek Ilham. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Ita di Sungai Lais. Terima kasih lagunya sudah kita persiap ke di rengek ke KG ya. Di belakang Cek Ita 351656 kita sambut ada siapa? Besanjo. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Wah, indah. Halo Besanjo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Oh, kemana, Cek? Suaranya metu, muncul, metu, muncul, ya, Dek.
2: Alhamdulillah, kira tadi tak kata suaranya.
0: Yang mana?
2: Tadi.
0: Yang tadi?
2: Iya.
0: Itu ya? Ini Lado, ini.
2: Alhamdulillah.
0: Kira-kira
2: HP-nya yang bermasalah.
0: Itu ya, Dek. Tapi wongnya yang bermasalah.
2: Kok tahu?
0: Karena tempe lah sudah dibikin sambal tadi, Cek.
2: Lagi, memang lagi itu masalah, wongnya. Itu ya.
0: Wah, wow, singgungnya curhat ya.
2: Iya.
0: Oke, lagunya apa, Cek Sisi?
2: Lagunya ini, Be, apa tuh? Timun dalam cuko, Be.
0: Timun dalam cuko.
2: Iya, Nana udah denger lagu itu.
0: Itu, lemak gak kalau timun dalam cuko?
2: Enak itu.
0: Enak ya? Walaupun cuma sebagai pelengkap, Be, bukan yang utama, bukan?
2: Kan itu penghias.
0: Oh, penghias.
2: Penghias cuko juga.
0: Tapi kita nak makan, itu. Bukan nak ngias.
2: Makan deh.
0: Ayo, ngias cuko mana?
2: Dimakan cuko itu enak.
0: Ayo, mencuko di hero bukan dimakan.
2: Timunnya tadi.
0: Iyalah, pokoknya sama itulah, Cek, kurang lebihnya ya. Oke, lagunya sudah kita siapkan, Cek. Sama-sama, Cek Sisi. Waalaikumsalam.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik dolor-dolor, dimanapun berada sudah di penghujung perjumpaan kita saat ini 53 menit melangkah dari jam 14 siang. Dan sikap penelpon penutup kita terima, ada siapa Besanjo?
1: Halo Besanjo, Ce Ilha.
0: Oke, halo juga, sama siapa di mana ini?
1: Eli,
0: Ce Eli, Ce-nya baru bangun tidur ya?
1: Tidak
0: salah lagi.
1: Tidur,
0: apa?
1: Baru nak tidur.
0: Wah, itu ya. Iya. Ma itu, payo Ce Eli nak lagu apa penutup ini kita?
1: Lagu apa? Lagu apa dia? Tor monitor
0: wajah. Tor monitor.
1: Iya.
0: Oke, kita siap ke ya.
1: Iya, coba Ce Ilha.
0: Yo, sama-sama. Iya, payo. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ce Eli Sugigi. Yang ada di mana tadi tuh? Yang ada di Gandos ya, sudah bergabung bersama kami di sini. Dan Mancepice, kita sudah di penghujung perjumpaan. Terima kasih juga untuk Wapet yang sudah WhatsApp kita di 0897-7884-884. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ce Ilham. Yo, semoga Ce Ilham sehat-sehat baik dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin, terima kasih Wapet untuk doanya. Mudah-mudahan begitu pun untuk Wapet dan juga untuk seluruh pendengar yang sudah bergabung. Doanya yang sama ya, mudah-mudahan sehat selalu dan juga sukses selalu. Baik, kita juga mengucapkan terima kasih untuk yang sudah ikut telepon di 0711-351-656. Iya, ada siapa be tadi yang sudah masuk? Ini tadi sudah ada Cek Pipi, Cek Sarul, Cek Robi, Mang Pen, ada juga Cek Ita, Cek Sisi, Cek Eli, dan juga Wapet. Terima kasih untuk kebersamaannya. Macam-macam, mohon maaf untuk teleponnya tidak sempat kita angkatkan. Insya Allah di lain kesempatan kita bakal bersua kembali ya. Ce Ilham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Gampang kok desainnya.
1: Gampang.
2: Pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: dibawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya siap, perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya sore.
1: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
0: Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati, silep mato. Kalau dak pacak, melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Perempat RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sore hari ini Sriwijaya sore berkawan sama Cek Mita dari pukul 15 sampai selesai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dengan program acara pastinya pagi sore hari ini dibuka dengan acara Bupadu Meminta Lagu Dangdut. Setelah lagu ini kita bakal terima telepon ya.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: 88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Payo, kita bersama masuk di line interaktif kita 3516556 atau di WhatsApp 0897-7884-884. Dulur ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Sama di Sungai Lilin.
0: Siapa?
1: Sama Rudi di Sungai Lilin.
0: Sama Rudin?
1: Rudi Sungai Lilin.
0: Rudi. Oh, Rudi, apa kabar?
1: Baik-baik saja, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah luar biasa ya.
1: Iya.
0: Nak lagu apa?
1: Lagu ini gak kasih pilihan ya, lagunya Sahabat.
0: Sahabat dari siapa? Roma Irama?
1: Roma Irama.
0: Boleh.
1: Cari teman.
0: Oke, kirim-kirimnya untuk siapa boleh?
1: Ada ya?
0: Ada dong.
1: Ah, kirim-kirim sama kebarnya juga, ya sama orang rumahnya, Buta Pantennya juga, Pausannya juga, sama Irinnya juga, Bang Timunnya juga sebaik ini ya. Sama siapa nih, Jenitanya juga, Cesaharanya juga, Sahrulnya juga, sama siapa lagi, Naya Baksabarinya juga, sama siapa lagi nih, Bang Aldunya juga, sama siapa lagi, Bang Fendi Langkan Dalam, Bang Fendinya juga, dua-duanya juga, Menguju 035, Menguju Sapu Rambutan, sama Dedek Bojeknya juga, semua-semuanya dari atas sampai ke Z-nya Nita.
0: Oke, ada lagi?
1: Yang penyiar ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 3516556, dulur. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Hai. Alhamdulillah baik.
2: Salam kenal ya.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Iya. Sudah kenal belum kita?
0: Belum dong.
2: Belum, alhamdulillah kalau belum ya kenal ulang lah ya.
0: Iya, siapa ini?
2: Dengan Pian Benta. Yang di Talang Balai.
0: Oh, Talang Balai.
2: Sehat Benta.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Nah, orangnya suka merdu-merdu bagus.
0: Pacak nian eh.
2: Dua dengan cuaca juga ada. Tidak ada panasnya itu ini ta.
0: Iya, cuacanya luar biasa caknya nih.
2: Lagu dari Beli apa belum?
0: Belum dong, kalau sama Cik Mita bebas mau milih apa?
2: Oh bebas, tetap
0: iya.
2: Ya. Kalau dari Mansur itu?
0: Belum, karena kita baru mulai.
2: Oh berarti nunggu aku namanya Mansur ya.
0: Boleh lagunya?
2: Dari Mansur baik itu. Lagu apa ya?
0: Apalah?
2: Lagu apa? Lagu Rani baik cerita.
0: Rani boleh. Judulnya Rani.
2: Judulnya Rani, namanya Wong Rani itu.
0: Oke, coba kita cari ke dulu ya dari Mansur S.
2: Dari Mansur S.
0: Coba sembari Cik Mita cari ke.
2: Aku ini baru monitor cerita. Siapa yang turun tadi cerita?
0: Rudi.
2: Oh Rudi ya, salam kenal baik ya ini Rudi ya. Coba kirimnya buat ada Putareta ya, ada Siswa Nadia. Siapa lagi ya? Ada Pak Akbar ya. Mang Bendi ya, Mang Ben ya. Jadi ke Wak Ben ya. Ada juga Mang Topik, Mang Iwan ya. Ada juga Papa MG ya. Siapa lagi ya, kira-kira ya. Sisi ya.
0: Ya.
2: Rian juga ya. Siapa lagi yang di Tiga Ulu tuh? Adi Pitung ya?
0: Adi Pitung.
2: Pokoknya segala-gala lah ini Cik Mita ya.
0: Lagunya tadi ada KT Mansur S. Kalau Mansur S itu paling tadi ada beberapa, yaitu ada Santi.
2: Yang lain?
0: Rani ada Rani nih. Baru muncul dia ya. Oke, okay, ada lagi Pak.
2: Apa?
0: Dari mana ini tadi? Dari siapa ini tadi?
2: Dari Pian, Mita.
0: Pian di mana?
2: Di Talang Bawah, Yoganili.
0: Oke. Okay. Sudah sekirim-kirim salamnya itu, Bae?
2: Ah, tebu kirim buat galo-galo, Bae, itu Mita ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yang tadi sebutnya nama-namanya, maaf ke Bae ya.
0: Iya, siap.
2: Nah, buat Jemita sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Nah, kira itu baik Jemita.
0: Oke, terima kasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beralih ke WhatsApp juga ini. Ada WhatsApp masuk tadi dari Wak Pet. Mencak biasa caknya nih ya. Lagunya Kenyataan. Lagu ini untuk pendengar perempat pada sehat-sehat galo. Buat bini Wak Pet sebagai cahaya sembuh. Cimita makasih. Lagu Onca. Betul, lagu Onca nih ya. Kenyataan. Kita cari ke dulu. Yang lainnya juga boleh. Kalau mau masuk dari line telepon atau dari WhatsApp juga boleh. Cik Mita tunggu teleponnya masuk ya. Kita putar ke dulu 3 lagu, nantinya akan terpotong beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Era Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pagi kita dengar kebersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 15.26 waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk saat kita akan mendengarkan 1-2 lagu religi, sembari nantinya kita akan bersama kembali ke program acara kita hari ini.
1: Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska? Jouska?

Ebi Ceh dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, balik lagi kita di Bepadu Bepinta Lagu Dangdut ya. Kalau tadi sudah kita terima beberapa dari telepon, kali ini kita terima dulu yang dari WhatsApp. Ada Mang Pendi di Langkan Dalam. Nah, kali ini Bang Pendi minta lagu Si Kecil dari Dita Sugiarto. Kirim salam untuk Pian di Talang Balai, Rudi Pipit Talang Betutu, Nadia Sukabangun, Ani Kenten, Ceita Sungai Lais, Rizwan Bukit, Pak Dermawan, Wak Pet Demang, Hendra Kartini, Iwan Yeni Kertapati, Adi Pitung, Syarul Rara, Senamo Digasing, Mbok Wati, Bang Napi, Jagaraja, Mang Helmi, Mang Tozai, Mang Yasin Hendra Kayangan, Adi Sukarami, Eli Gandus, Asmi Aspin, Juni, Sisi Pelaju, Anggi, Andra, Galo-Galo B, buat Cimita Setelah Amin. Lagunya tadi Si Kecil. Kita coba cari ke dulu ya. Si Kecil. Si Kecil dari Rita Sugiarto. Kembali kita terima di line telepon. Halo. Boleh dengan siapa di mana ini?
1: Dodong di Pusri.
0: Dodong di Pusri. Lah geser ya Dodongnya.
1: Baru balik gawe Cimita.
0: Oh, mantep. Sibuk caknya hari ini ya.
1: Iya, borongan.
0: Borongan. Dodong, nah, lagu apa dong?
1: Lagunya Lesti Kirani.
0: Apa?
1: Kirani.
0: Judulnya?
1: Tirani.
0: Tirani.
1: Iya, Lesti.
0: Oh, Lesti ya. Kita coba cari dulu ya. Lesti, sembari Cik Mita cari ke, boleh kirim-kirim?
1: Kirim buat mungkin diangkat dari Gandus, Obia Makasih, Putra Jalur, dari Sungai Rotan, Tato KM 14, Nadia Sukabangun, Sisi Pelaju, Naomi Miki 1, Lukas Tepati, CS Mekenten, Kiai Harun Mata Merah, Sarah Rabiar Mata Merah, Bunda Alita Sungai Rais, CNA Pusri, Anggi Pusri, Jadi Anas Kojo, Ayu Tikulir, Nopi Iji Indra Layo, Oboy di Bumbaru, Ketop Sikit Tengah, Masinari Mau Lepas Tepati Lorong Tajur, Wawan Tento, Kilometer 9 Kebun Bunga, Siti Ridon, Pak Jo di Irigasi, Cik Rizwan di Bukit. Ada lagunya?
0: Ada.
1: Cik Mintanya, Besti Kujora Jalannya Genit, Berjoget Dangdut, wajahnya tersenyum.
0: Cakep.
1: Cik Mita hari ini cantik. Dilanjut

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat lagi dari WhatsApp, ada Yusuf Hamzah. Yusuf Hamzah di Jambi ya. Assalamualaikum Cik Mita Bepadu, request lagu Berkali-kali dari Selvi Yama. Oke, coba kita carikan ya. Berkali-kali. Berkali-kali. Selvi Yama. Selvi Yama berkali-kali. Oke. Kirim salamnya untuk Pauzan, Cek Sisi, Cek Sarah, Cek Yanti, Cek Akbar, Cek Rudi, Cek Putra Banten, Cek Eli, untuk semua fans Pro4 Palembang tanpa terkecuali, selamat sore. Semoga saya selalu bersama keluarga, amin. Untuk Cek yang siaran, saya selalu, amin. Terima kasih Cek Yusuf Hamzah. Jadi sudah cukup ya, 3 penelpon siang hari ini pendengar, dan kita putarkan dulu, nanti kita balik lagi di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Gimana nih? Lanjut lagi, masih kurang lebih 45 menit ke depan kita masih bisa terima 3 penelpon lagi untuk sesi kali ini. Kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Bupadu. Minta lagu dangdut.
0: Boleh dong. Dengan siapa di mana ini?
1: Eli, Cek. Lupa barang kami.
0: Lupa dikit lah ya.
1: Oh, jangan lupain saya dong.
0: Cek Eli di Gandus ya?
1: Iya dong.
0: Ah, pula pindah pula dari Gandus.
1: Belum, nanti pindah ke Serong dekat rumah Cek Mita.
0: Kayak. Oh ya Allah, jauhnya dari Gandus ke Serong ya.
1: Masih jauh tempat ini, tempat dosen kami, Cek, ngelewat di Serong.
0: Iya ya?
1: Iya, ke Banyuasin situ, ke Sungai Rengit.
0: Oke, iyalah ya. Semoga cepat-cepat jadi warga Palembang Coret.
1: Oh, jangan. Masih tetap di Palembang.
0: Aidah. Nah, lagu apa, Cek Eli?
1: Aidah, lagu apa lah ya, Roma Irama, Cek?
0: Sudah tadi Roma Irama?
1: Oh sudah, kami lagi cuci piring, Cek, tak kedengaran.
0: Cuci piring di mana?
1: Di belakang sana.
0: Di belakang?
1: Iya, tak kadang cuci piring di ruang tamu, Cek.
0: Kalau baik lah berpindah cucian piring tadi ke ruang tamu.
1: Kurang gawe namanya. Udah, Cek, Eta. Lagu ini, Cek.
0: Apa?
1: Epita Mala, Cek.
0: Epita Mala judulnya?
1: Kerinduan, coba.
0: Kerinduan?
1: Iya. Tapi kalau karaoke dia tuh, Cek. Kerinduan. Cari yang gak karaoke, Cek.
0: Iya, Cek, Cek Mita cari ke. Kirim-kirimlah dulu.
1: Iya, Cek Mita kan pinter.
0: Baca nih.
1: Pinter, rajin menabung, baik hati, dan tidak sombong.
0: Ya Allah, amin.
1: Amin.
0: Ya amin, kan? Cek. Amin, loh. Udah, loh, diaminkan.
1: Amin.
0: Lanjut, Cek. Ya. Lanjut.
1: Kirim untuk bingung kali. Sisi lah masuk belum, Cek?
0: Belum.
1: Oh, belum ya. Untuk Sisi masuk asli. Untuk Mang Akbar, Kak Robi, Mang Ujo, dua-duanya Mang Ten, dua-duanya Mang Final, Mang Rizwan, Mang Iwan. Untuk Fauzan, Irin, Andra, Anggi. Untuk nah lupa kami.
0: Nah.
1: Idham, Mang Peri di Sungai Rotan. Untuk Mang Aldo di Pali. Untuk siapa lagi? Bunda Ida Arepin, Mak Asma di Penggalan Balai. Kangen, Mak, telepon aku, Mak.
0: Lanjut.
1: Untuk Aida, untuk Galal, Cek.
0: Itulah, Galak bingung dewe, laju.
1: Untuk Wattpad juga. Iya. Coba ubah Wattpad, lagu itu jangan kenyataan terus.
0: Kerinduan, eh?
1: Iya, Cek, ada kerinduan.
0: Ada lah.
1: Ada apa sih yang gak kacik di sumpah?
0: Iya, lanjutlah. Sudah itu.
1: Minta siaranya. Ya, coba, Cek, jadilah yang belum terkirim, maaf kelah. Namanya manusia, Mang Putra Banten.
0: Nah, untung ingat.
1: Banyak kan yang lupa. Yo, itu aja minta yo.
0: Oke, terima kasih. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli di Gandus, eh. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Bapadu. Gue pindah lagu dangdut.
0: Boleh dengan
2: Cik Mita.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Sama Mang F, Cek Mita.
0: Di mana? Banyuasin. Mang A, Seh?
2: Mang F.
0: S?
2: F.
0: S apa? S Tung?
2: A, B, C, D, E, F.
0: Oh, S Tung Tung?
2: Bukan S. A, B, C, D, E, F. Mang F ini, Cek Mita, lah.
0: Oh, iyalah ya. Di mana?
2: Banyuasin.
0: Oh, Banyuasin. Nah, lagu apa?
2: Lagunya coba ini, Cek Mita, dari ini siapa itu namanya? Dari nah lanjut tropo dari lagu ini. Ini Cek Mita dari Mang Kisah sudah, Cek Mita.
0: Siapa?
2: Meggy Z sudah belum?
0: Meggy Z belum.
2: Belum ya? Sudah kita ini baik. Ambil jatuh bangun aja Cek Mita.
0: Jatuh bangun.
2: Iya.
0: Oke, kirim-kirim sekalian boleh?
2: Kita kirim buat Cek Litalia, buat Cek Robi juga, ada Cek Putra Banten, Cek Akbar, Cek Irin, ada Cek Sisi, Cek Nadia, Cek Itanyo, ada Cek Iwan juga, buat Cek Hendra Widodonya kan, buat Cek Rudi di Suanilin, Mang Pen Gasing sama yang di Langkan ya, ada juga ini Cek Pop. Cik Astinya sama Cik Asminya, selamat sore. Terus juga buat Mang Cek Galau-Galau Bela sama Bibinya Galau-Galau Bela.
0: Oke, ada lagi dah.
2: Buat Cik Andranya, Cik Angginya, kalau monitor juga kan, selamat sore.
0: Oke.
2: Buatnya Cik Mita, salam kenal yang kesekian kalinya Cik
0: Mita. Iya, siap. Ada-ada aja ya.
2: Ya sehat selalu Cik Mita ya.
0: Oke, sama-sama. Ya siap ya,
2: terima kasih Cik Mita ya. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Bu Padu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Andra.
0: Andra di?
3: Di mana ini? Di rumah.
0: Adalah. Musim apa mana ini? Musim apa di mana ini?
3: Musim duku.
0: Musim duku kirain.
3: Ayo.
0: Ladat ada duku apa?
3: Aduh, tapi belum banyak.
0: Belum banyak.
3: Ayo. Main lah kemarin nak makan duku.
0: Nggak ah jauhnyan.
3: Iya mau di Palembang ada lagunya ba ya duku Palembang.
0: Nah
3: duku yang lah dijual ba itu ada tuh.
0: Duku kiloan.
3: Hah?
0: Duku kiloan.
3: Nah itu.
0: Nah lagu apa Handra?
3: Lagu.
0: Mm-mm.
3: Lagunya Semar Mesem. Jaran goyang.
0: Jaran goyang.
3: Siapa Len?
0: Nela Karisma adonyo.
3: Oh jadilah.
0: Nela Dawo.
3: Ah.
0: Ya sudah oke. Kirim lah.
3: Kemarin nak ketemu soalnya kan.
0: Siapa kemarin nak ketemu nyarinya?
3: Bukan yang nak minta lagi yang kemarin nak ketemu soalnya.
0: Yang mana?
3: Culik aku.
0: Culik aku. Ada pula minta culik siang-siang.
3: Iya lah, bagus lagunya.
0: Ayo kirim lah.
3: Kayak mana itu aku pinta lagu itu kapan-kapan.
0: Iya, kaget lah ya, kayak dicari ke.
3: Dari IMEI itu.
0: IMEI kali dah.
3: Ya. Kirim dikit.
0: Yo.
3: Oh, kirimnya buat yang baru turun tadi ya. Yang salam kenal kesekian kalinya ya.
0: Iya. Siapa itu tuh?
3: Fauzan.
0: Emang Nian?
3: Banyak macak dia. Banyak kenalan sekian kalinya ke banyaknya.
0: Itulah lesu ego nak anu kenyo tuh.
3: Apa mang Iwan ya lo?
0: Kalilah tak tahu juga siapa.
3: Hampir mirip suara rumong itu tuh.
0: Iya. Nah, kirim lah, gak habis ya,
3: buat Iwan
0: waktunya.
3: Ya. Sedikit barangkan kawan, Rizwan juga ya. Mm-hmm. Ada Mang Akbar barang keluarga. Ada Mang Putra juga ya, kalau monitor ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada juga buatnya Mang Adi Sukarami, ada Adi Pitung.
0: Mm-hmm.
3: Ada juga buatnya Yueli, ada Mang Robi ya, yang belaga. Kadang mandi, kadang tidak.
0: Galak nih ya.
3: Mang Robi, pemain Mang Robi. Jangan apa, nggak diambil hati, ambil jantung, bay.
0: Nyucuk jantung.
3: Iya, ketinggalan juga buatnya Mang Pen ya, tiga sing dilangkan juga ya. Gembar memang mereka itu namanya tapi. Lain pin tapi mereka tuh.
0: Ngapain?
3: Walaupun gembar. Ada juga buatnya apa ya semalam tuh kalau salah Wak Pet ya. Yang katanya ibunya lagi sakit kan, mobil gak sembuh.
0: Istrinya?
3: Iya, ibu.
0: Iya.
3: Terus gak ketinggalan juga buatnya Sahrul, barang Rara ya. Mm-hmm. Ada Cik Ita juga ya di live. Ada yuk, apa itu ya? Nadia ya di Sukabangun. Mm-hmm. Ada Mbak Pipin. Ada apa lagi ya? Mang Hendra Widodo ya. Mm-hmm. Mang Simon juga. Pokoknya buat seluruh pendengar Bella.
0: Oke.
3: Okay. Ada lagunya?
0: Ada.
3: Ya putar ke.
0: Iya jangan sudah. Putar. Tunggulah ya.
3: Nanti jampi-jampi itu Mbak.
0: Ada dem. Dah.
3: Ya, spesial ya. Mm-hmm. Spesialnya buat Anggi ya. Salam sayang selalu, sehat selalu. Doain terbaik pokoknya buat keluarganya ya. Mm-hmm. Ya yang terakhir buat Odu sekeluarga ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya buat Mbaknya selamat tugas, sukses selalu, sehat selalu. Semoga giginya cepat sembuh.
0: Sudah sembuh.
3: Sudah sembuh. Makan kelak rendang. Sudah sembuh.
0: Galak nian.
3: Iya. Jadi gagal makan rendang mau gigi lo sembuh.
0: Hai, sudah ini.
3: Ya pokoknya doa yang terbaik lah buat Mbak ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Kasih lagunya itu waktunya Mbak ya, lagunya ditunggu Mbak.
0: Oke.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita putarkan dulu 3 lagunya. Kaget kalau ada waktu lagi kita bakal terima lagi telepon ya.

Iceh dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Bujang belagak metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
0: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di Pepadu ya. Macamnya kita bisa terima dua telepon, tapi jangan kirim-kirim salam ya. Kayak langsung diangkat lagu sih itu biar cepet ya. Langsung bela ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Ngapa sih nak di akhir masuknya?
1: Tentunya dapat bagi ya.
0: Sehat, Cek?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kenapa Cek sih?
1: Sehat ya.
0: Sehat. Kenapa harus di akhir-akhir? Jadi kita tidak bisa banyak bercengkrama.
1: Iya, enggak apa-apa. Yang penting bisa masuk.
0: Yang penting bisa masuk ya.
1: Iya. Lagu ya.
0: Lagu boleh.
1: Tak lagu mimpi buruk deh.
0: Masih sore lah, mimpi buruk kawan. Aduh.
1: Dari Rana-Rani.
0: Rana-Rani, ya. Betul. Takut nih. Spesial untuk siapa?
1: Oh, yang pasti untuk Abang Dula.
0: Belum balik-balik apa Abang?
1: Untuk Abang Dula.
0: Belum balik-balik Abang kita ya?
1: Belum.
0: Nah, cepatlah pulau
1: yang
0: Bang.
1: Yang pastinya kita doa kesehat.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Segala
0: amin.
1: Apa yang dihadapi itu pokoknya segalanya tercapai lah ya.
0: Iya, amin.
1: Doa yang terbaik pokoknya.
0: Amin.
1: Dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa segala urusan.
0: Amin ya Allah.
1: Juga Cik Mita juga.
0: Amin.
1: Pokoknya sehat walafiat gitu gal-gal we.
0: Amin. Kalau sehat tuh happy gak sih?
1: Kalau sehat kan lemah.
0: Iya walaupun
1: masih sehat dulu.
0: Iya walaupun buntu
1: sehat,
0: ya.
1: Kalau segalanya ada lo gak bisa.
0: Iya walaupun lemah. Iya, walaupun agak kalau, buntu, tidak apa-apa lah.
1: Kalau buntu, kalau sehat masih bisa dihibur hati.
0: Iya nian, tapi betul.
1: Lagi tidak bawa duit, SES tadi pas-pasan tidak apa-apa.
0: Kapan balik gigit jari?
1: itu namanya.
0: Iya.
1: Penting happy ya.
0: Penting happy, betul. Oke, Cek Ita.
1: Yo, untuk Cek Mita selamat siaran baik sampai tuntas, malinya hati-hati. Yang pasti doa yang terbaik untuk keluarga ya.
0: Oke, terima kasih Cek. Iya, siap.
1: Terima kasih Cek, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bagus di Tanjung Api-Api melalui WhatsApp request lagu Melili katanya Cek Mita, kamu istimewa. Aduh, istimewa sekali hari ini ya, karena Cek Mita sudah bisa bercengkrama sama dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang. Wede, dari mana ke mana bae tadi, pokoknya lah jalan-jalan. Dalam sebanyak cincong, cincong. Langsung baik kita dengar ke ada dua lagu Mimpi Buruk dan juga ada lagu Kamu Istimewa.

0: rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengar Pro 4 bersama saya Mita Dwi Indasari, inilah info selengkapnya.

0: Kita di informasi yang pertama, pendengar, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atau Sumsel Babel sudah nyalur ke 11,42 ribu ton beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP hingga awal Juni 2026 guna jago kestabilan harga beras di tingkat konsumen. Selain nyalur ke beras SPHP, Bulog juga mempercepat distribusi bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk masyarakat di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Untuk realisasi bantuan pangan yang sudah disalurkan mencakup beras sebanyak 12.080.300 kg dan minyak goreng sebanyak 2.416.060 liter. Capaian penyaluran bantuan pangan tersebut mencapai 54,74% dari target yang diterapkan atau ditetapkan pemerintah. Bulog Sumsel Babel saat ini menguasai stok beras sebanyak 166.000 ton yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung berbagai program intervensi pemerintah. Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ini mempercepat penyelesaian pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Palembang Betung melalui mediasi dengan warga yang belum menyetujui proses pengadaan tanah. Bupati Banyuasin Askolani dalam keterangannya ini nyampe ke bahwasanya pemerintah daerah berkomitmen mendukung pembangunan jalan tol yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya karena merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan bisa meningkat ke koneksivitas dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi berdasarkan hasil musyawarah pada 15 April, total 37 bidang lahan yang terdiri dari 33 bidang milik warga dan 4 bidang fasilitas umum, baru 4 bidang yang menyatakan setuju terhadap pembebasan lahan. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengat Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga melalui media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi untuk dodolur nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar dodolur melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 atau pesan chat di aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kula Mita Dwi Indasari, selamat sore, sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Ria metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Siapa di sini di hari Senin ini sudah mulai cari tempat-tempat hidden gem untuk liburan, habiskan Sabtu dan Minggunya? Mungkin kan Sumatera Selatan ini dikenal dengan banyak sekali tempat-tempat yang bisa didatengin. Apalagi kalau sekedar melepas penat, lihat yang hijau-hijau, waduh, jangan dihalangi ya. Karena memang Sumatera Selatan ini dikenal gak cuman karena kuliner pempek dan jembatan Amperanya, be. Tapi kita punya dan kita simpen banyak sekali destinasi wisata alam yang hidden gem atau tersembunyi, yang pastinya menawarkan keindahan yang luar biasa. Jadi setelah kita capek dengan rutinitas sehari-hari, kita bisa datang ke beberapa tempat wisata di Sumsel yang menawarkan suasana tenang, udara yang segar, serta panorama alam yang memanjakan mata. Destinasi ini juga cocok jadi untuk healing-healing bersama keluarga, sahabat, maupun me-time ya, atau menikmati waktu sendiri. Kira-kira kemana sih Cik Mita yang paling deket? Nah, nanya dengan Cik Mita pulau yang paling deket ya. Kita bisa ke Danau Rayo di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Ini cukup dikenal dan juga ini jadi potensi wisata yang ada di daerah tersebut. Danau ini punya luas 100 hektar dengan kedalaman mencapai 15 meter, dulur. Setelah itu ada Curug Maung. Nah, sampai sekarang Cik Mita belum kesampean ke Curug Maung nih, ngapo? Karo kata uang tuh agak hiking dikit ya, berjalan dikit. Tapi ini di daerah Padang Muara 2, Kecamatan Gumai Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. 40 km dari pusat kota dan dapat ditempuh melalui jalan lintas Pagaralam menuju Simpang Padang Muara 2, dulur. Nah, kemana lagi? Bisa ke air terjun Lemutu. Nah, ini di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Kalau Lakarara Muara Enim, Tanjung Enim, Lahat, Tebing Tinggi, Pagaralam, itu Nyelala Galo, kawan. Ada juga Gua Napalincin. Ini di Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara, Sumatera Selatan. Dan ini uniknya kalau kita nak ke lokasi ini, kita harus menempuh perjalanan sekitar 4 jam dari Muara Rupit yang merupakan ibu kota Kabupaten Muratara. Yang paling dekat Cik Mita dari Palembang, Adu Pinang Banjar di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ya. Tahu kan kamu ini di mana? Pinang Banjar yang kalau musim hujan dia jadi air, kalau musim kemarau dia jadi tempat kita bisa bersantai atau hamparan luas pemandangan kayak savan rumputan syaitana. Jadi tinggal pilih ben yang jauh, dekat, atau mau dekat di hati. Aduh. Kalau Cami tadi lebih milih untuk balik ke dusun ya. Karena ya tidak habisnya kalau mikir ke dusun.

Bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar Pro 4 RRI Palembang dimanapun berada sore hari ini, sembari kita menantikan bersama beduk dan azan maghrib, kita akan mendengarkan dulu pengajian Al-Quran. Dan hari ini akan berkumandang dari Pro 1 RRI Palembang.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka tibalah saatnya bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita kali ini penuh dengan kehusyukan, menjadi penghapus dosa, dan menambah keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Religi.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompas, suara budaya Sumatera Selatan.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Plesir Adat Budaya kita pada malam hari ini, pendengar. Biasanya kita membahas tentang adat budaya Sumatera Selatan atau Palembang. Tapi hari ini kita membahas sedikit tentang kirab adat budaya Nusantara yang menggaungkan persatuan dari Borobudur untuk dunia, dulur-dulur. Jadi ribuan masyarakat dan wisatawan ini memadati kawasan Borobudur untuk menyaksikan kemeriahan kirab adat budaya Nusantara yang menggaungkan persatuan untuk dunia menjadi rangkaian utama Borobudur Peace and Proper City Festival 2026. Jadi disampaikan bahwasannya keberagaman budaya ini merupakan kekuatan besar bangsa Indonesia dalam membangun perdamaian dan kesejahteraan bersama. Beragam kontingen budaya, Raja-Raja Nusantara, Putri Indonesia Pendidikan tahun 2025, tokoh adat hingga seniman hadir dari berbagai daerah untuk menyaksikan kirab adat budaya yang syarat pesan persatuan, harmoni, dan perdamaian, dulur-dulur. Kirab budaya ini juga pastinya ditonton atau dilihat ya rame-rame, kayak karnaval jadinya kalau di Palembang. Menurutnya memang Borobudur ini bukan cuma warisan budaya dunia baik, tapi juga simbol peradaban yang mengajarkan harmoni, spiritualitas, dan gotong royong melalui kirab budaya masyarakat. Diajak kembali menghidupkan nilai-nilai luhur-luhur yang di tengah keberbedaan di Indonesia. Ya, pastinya seru sekali Palembang. Beberapa kota juga sering kok ngadain kirab-kirab seperti ini, atau kalau kita di Palembang ngomongkannya karnaval ya. Pendengar, kita dengarkan lagi di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengar perempat bersama saya Mita Dwinda Sari, inilah info selengkapnya.

0: Kita di informasi yang pertama, pendengar, pemerintah nerbitkan PP nomor 20 tahun 2026 untuk memperkuat pengawasan insentif perpajakan bagi pelaku UMKM. Aturan itu disampaikan untuk cegah penyalahgunaan fasilitas yang diberikan negara. Kebijakan baru itu sekaligus nutup celah praktik pencemaran atau pemecahan usaha demi memperoleh insentif pajak. Pemerintah negaskan fasilitas hanya diberikan pada wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto negaskan bahwasannya substansi aturan itu dalam siaran pers di Jakarta hari ini. Reformasi perpajakan dirancang untuk memperkuat pondasi pertumbuhan UMKM nasional. Pemerintah juga pengen dukung pelaku usaha berkembang secara mandiri dan berdaya saing. Baik, pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Lah kita peloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dodulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di Irama Batang Hari malam hari ini. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk dulur-dulur pendengar Perempat dari Palembang di Manobe Brado. Kali ini satu informasi dari sebanyak 1.770 haji embarkasi Palembang ini sudah kembali ke tanah air dodolor. Jadi ini seiring terus berlangsungnya fase pemulangan jamaah asal Sumatera Selatan dari tanah suci ya. Jadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumsel MR Kan Nur Wahidin di Palembang ini nyampaikan bahwasanya proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Palembang secara umum berjalan lancar. Jemaah haji ini sudah kembali mendarat dengan selamat di tanah air berjumlah 1.770 orang. Dan dijelaskan bahwasanya jumlah yang tiba bersama kloter 4 ini mengalami perubahan dibandingkan saat keberangkatan ke tanah suci. Saat keberangkatan ke Arab Saudi, kloter 4 berjumlah 439, namun saat kembali jemaah haji tiba mencapai 441 dodolor. Dan ini ada penambahan 3 jemaah haji lanjut usia dari kloter lain yang dipulangkan lebih awal menggunakan kursi kosong pesawat berdasarkan rekomendasi medis. Dan pendengar, kembali kita di Irama Batang Hari malam hari ini. Lagu-lagu Batang Hari bakal Cemita puterke untuk dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang.

tidak berfoto laju mewek. Walau lama hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dudulur, lah kita pelok itali Sriwijaya sore. Dengan lagi, kita

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Soni. Tersebutlah suatu masa dalam zaman yang entah berantah, nama besar seorang wanita yang sakti mandraguna. Dengan keangkuhannya, dengan kesaktiannya, ia merasa bangga. Ia selalu menantang siapapun yang dianggap sakti. Sampai suatu ketika, sampailah ia di suatu waktu di mana kejadian itu mempertemukan dia dengan seorang Sunan Sakti, salah seorang wali songo yang merubah perilaku congkak dan jahatnya menjadi sang penyebar kebenaran. Berkelana sampai ke Palembang untuk menyebarkan ajaran Islam.
1: Akulah sang wanita perkasa itu, Bagus Kuning, yang akan menghancurkan segala kedikdayaan dan kehebatan para sunan yang sakti itu. Sudah banyak para pendekar yang sakti dan hebat roboh tak sanggup melawan kehebatan ilmuku.
2: Maafkan hamba, Putri Bagus Kuning. Apakah niat kita untuk melawan para sunan akan terus kita lakukan? Apakah tidak sebaliknya kita hentikan saja?
1: Hentikan? Hentikan katamu? Tak ada kata mengalah dalam diri Bagus Kuning. Wanita mana yang sepertiku? Sudah cantik, sakti pula.
3: Tidak ada, Putri. Tidak ada. Hanya sang Putri Bagus Kuning, wanita hebat tanpa tanding.
1: Kalian memang para pengikutku yang setia.
0: Dari arah luar, terdengar suara seseorang yang menggunakan baju putih, berikat kepala putih, dengan pakaian layaknya seorang sunan.
4: Hidup janganlah sombong, karena kesombongan akan membunuh kita dengan perasaan hampa.
1: Siapa itu yang berani bicara lantang, tapi hanya suara yang terdengar?
0: Keluarlah seorang tua renta dengan menggunakan tongkat.
5: 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar Payu Kita Peloi Bersama, siaran budaya belajar belajar Sumba Berdendang ya, dari Perempat RRI Sungai Liat.
6: Sampai pun ada denger lagu apa ya, Nek?
7: Gak ada kayak mau.
6: Denglah, langsung belah.
7: Kalau pun langsung lagu Martabak Bangka.
6: Martabak Bangka, bukan? Nah, ya, salam-salam untuk siapa? Aneh, ya, lagu bayi.
7: Martabak Bangka. Ya, martabak. Gak lucu.
6: Lucu ya kalau ketawa. Salam-salam.
7: Salam-salam langsung untuk ya, dari ini dulu, Lampung dulu. Kan kita ini kan lima provinsi yuk. Dari Lampung, Bang Jarwo dan teman-teman. Kayak Upin Ipin dan kawan-kawan. Sudah tuh untuk apinya yuk. Ada Bang Leon, Bang Edi yuk. Bang Edi apa Bang Edi, Bang Ferry. Terus untuk yang di Bengkulu, ada Rico. Terus untuk di Jambi,
6: ada siapa lagi? Penyiar
7: Pak Ansori, itu Bang Ansori, Ansori yang saya minta maaf artinya. Terus untuk Pak Hamzah Yusuf, untuk Wak Udin, siapa lagi ya?
6: Siapa lagi?
7: Pokoknya dari Jambi ini. Dan kawan-kawan lah pokok, dan lain-lain.
6: Oke.
7: Di Palembang ada Cek Siti, Cek Eli,
6: Cek
7: Akbar. Di Oku Selatan,
6: galau-galau lah pokok eh.
7: Bang Pandi. Di Sungai Liat, Bangka Belitung, ada yang spesial untuk Bang Putra Sabas, terus Mbak Ria yang ada di Belitung, terus Mang Yan, Bang Sakin.
6: Kuah, saya denger.
7: Sampai dengan Pakek Sakin. Tamaroto.
6: Asyase ku denger orang MC nih.
7: Hah?
6: Asyase ku denger orang MC.
7: Oh, MC nih. Ah, apa kasih Sakamura. Selamat malam untuk semuanya ada. Tradi kita Bangka Belitung.
6: Oke. Okay.
7: Pokok emang yang geo. Pokok dibungkus aja Pak Iing.
6: Oke. Okay.
7: Gale-gale lah pokoknya.
6: Sagalo-galonya.
7: Untuk Ega yang penyar serunwe.
6: Serunwe.
7: Yang selalu meruwe. Pokoknya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
6: Dimaafkan.
7: Bila kita datang ke sawah.
6: Cakep.
7: Kita jangan lupa memancing ikan patin.
6: Cikar.
7: Cikar. Akan lupa.
6: Nah.
7: Salah Julia ada yang salah?
6: Banyak.
7: Banyak kok, banyak dusuk. Enggak nih banyak dusuk. Mohon maaf lahir dan batin.
6: Dimaafkan, yo.
7: Pergi ke pasar membeli selasi.
6: Cakep.
7: Banyak-banyak terima kasih.
6: Yo, cikar be.
7: Makasih Ega yang baik hatinya.
6: Oke.
7: Itu tarinya lagunya.
6: Siap.
7: Martabak Bangka.
6: Bah, Martabak Bangka.
7: Dari Bangka Belitung.
6: Oke.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Martabak Bangka bukan cuman lagunya yang enak, tapi aslinya memang luar biasa enak Martabak Bangka ya. Kalau di Sumatera Selatan itu ada Martabak Har ya, kalau nggak salah. Ega pernah nyicipin juga tuh, kalau bisa disebut dengan Martabak Kari gitu, Sopredi. Oke, kita jumpa ke penelpon kembali. Perempat, selamat malam. Belajar Sumba Berdendang.
8: Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
8: Sumba Berdendang.
6: Iya. Dengan siapa ini?
8: Dari Jambi.
6: Dari Jambi. Siapa ini dari Jambinya?
8: Haye atau disingkat dua huruf. Haye atau Hamzah Yusuf.
6: Hamzah Yusuf. Haye gitu ya?
8: Iya, Hamzah Yusuf.
6: Hamzah Yusuf.
8: Ini dengan Mbak siapa ya?
6: Ega, ini Ega.
8: Dengan Ega.
6: Iya.
8: Kabarnya Mbak Ega.
6: Alhamdulillah baik.
8: Oh, syukur alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
8: Masih apa lagu nih?
6: Mau lagu apa ini?
8: Lagu Jambi, Tungkah Kalo-Kalo.
6: Yang mana?
8: Tungkah Kalo-Kalo.
6: Tungkah ya?
8: Ya, Tungkah Kalo-Kalo.
6: Tungkah Kalo-Kalo. Ya, artinya itu apa?
8: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Ija. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan kesehatan. Kemudian yang di Bengkulu ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Ayah Puput. Di Lampung ada Mbah Jarwo, ada Hatim Bulu-Bulu. Kemudian di Palembang ada Mbak Lesi, Cik Sisi, ada juga Cik Ili, Cik Paujan, Cik Akbar, Cik Rosli, Cik Sarah, Cik Yati, ada Cik Putra Bantel. Untuk semua lah yang di Palembang, kemudian yang di Jambi. Ada Bunda Wati, ada juga Wahudin, ada Kadir TS juga, ada siapa lagi ya, ada Ika Risanti untuk Tes Nadia Purnama dengan Elimin juga, selamat malam. Kemudian yang di Sungai Riap ada siapa? Pak Julia, ada Kaki Tambora. Untuknya semualah tanpa terkecuali, untuknya Mbak Iga, selamat malam sama bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Haye ya dari Bengkulu ya. Lagunya itu tingkah kalau-kalau. Tadi mau nanya gitu artinya apa? Iya, mungkin di belakangnya Pak Haye kembali yang masih ingin bergabung ya. Silakan masih ya, gak nantikan kebersamaannya nih sahabat budaya Tapan Sepredi. Yo, perempat selamat malam.
9: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam dengan siapa?
9: Sama Asmi Palembang.
6: Siapa?
9: Sama Asmi Palembang.
6: Asmi Palembang.
9: Iya.
6: Apa dia kabarnya?
9: Alhamdulillah baik-baik aja.
6: Baik-baik saja. Ya, mau dengar lagu apa ini?
9: Bau Nega.
6: Apa dia? Halo?
10: Halo, Asmi Aspin di Palembang.
6: Iya, ini gantian ini yo. Iya, mau dengar lagu apa?
10: Pertama kali ini masuk Semua Berdendang ya.
6: Iya kah? Baru pertama kali?
10: Iya.
6: Iya, selamat bergabung ya bersama Rari Sungai Liat.
10: Iya.
6: Iya. Ah, mau dengar lagu apa?
10: Lagunya bagus lagu apa Sungai Liat?
6: Apa?
10: Yang bagus lagu apa?
6: Kalau dari Sungai Liat sudah ada yang request nih Martabak Bangka.
10: Iya, saya tuh pilihin aja.
6: Iya, dipilihin aja. Iya,
10: Sungai Liat.
6: Oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa, Bae?
10: Salam-salamnya, nah belum ada yang kenal yang keluar.
6: Itu buat keluarga-keluarganya gak apa-apa disebutin namanya ya,
10: untuk yang di Palembang aja semuanya, pendengar RRI, salam kompak selalu
6: ya,
10: dan untuk seluruh pendengar RRI di Sungai Liat, Jambi, Bengkulu, semuanya salam kompak selalu.
6: Oke okay.
10: Untuk penyiar, terima kasih.
6: Ya.
10: Ya, itu aja Mbak ya.
6: Ya.
10: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk Bang Asni tadi ya yang sudah ikutan bergabung juga di malam hari ini. Mau dengar lagu Martabak Bangka. Oke, perempat selamat malam belajar Semua Berdendang. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
11: Halo, selamat malam. Belajar Sumpah Berdendang. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
11: Sama Fauzan, Mbak, di Banyuasin, Sumatera Selatan.
6: Siapa namanya tadi?
11: Di Banyuasin, Mbak, Palembang.
6: Iya, namanya siapa?
11: Fauzan.
6: Fauzan. Iya. Yeah. Fauzan. Apa kabarnya?
11: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah baik. Ya, ada Fauzan mau denger lagu apa ini?
11: Untuk lagunya ini aja, Mbak. Kita ambil dari apa? Coba dari pilihan dari Sungai Liat apa, Mbak?
6: Kalau di Sungai Liat ini kebetulan sudah ada lagu Martabak Bangka ini.
11: Oh, boleh juga, makanya enak ya.
6: Ikutan itu.
11: Martabak Bangka sih.
6: Mantap ya kalau Martabak Bangka.
11: Bukan lagi, pokoknya di jam ini, Mbak.
6: Iya, salam-salamnya buat siapa?
11: Ya, kita sapa salam buat yang mau ada di Palembang yang barusan tadi ya. Terus buat ada di Jambi, ada Pak Setiawan, ada Pak Kamisna Yusuf.
6: Oke. Okay.
11: Terus juga ada yang di Lampung, dan buat semuanya aja yang lagi relay belajar Semua Berdendang, ucapannya selamat malam, selamat buat semuanya, buat Mbaknya, selamat sama semuanya.
6: Ya.
11: Terima kasih waktunya, Mbak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fauzan di Banyuasin, Palembang ya, sahabat budaya. Ya, kita putarkan kalau begitu lagu Martabak Bangka, kayaknya cocok dinikmati ya, apalagi di cuaca di malam hari ini cukup dingin juga nih untuk wilayah Kota Sungai Liat nih, sahabat budaya.

0: 103,9 94 sekalian suara budaya Bangka Belitung. Selamat malam kembali sahabat budaya ataupun sepradi sanak sedulur kita. Ya kali ini masih bersama kita untuk belajar sembah berdendang. Perempuan selamat malam belajar sembah berdendang.
1: Belajar sembah berdendang juga.
0: Oke, dengan siapa ini ya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
0: Ya pun. Ini pada Bebang Tamfan ini.
1: Betul. Ini kan siapa ya?
0: Ini sama Ega.
1: Ya Allah, Ega yang aku bulan puasa menang kuis.
0: selalu menang deh pokoknya. Apa kabar?
1: Kabah ya? Nih alhamdulillah wae seunyi nih.
0: Itulah Indonesia ya, beragam deh bahasanya. Kalau gitu mau dengar lagu apa?
1: Lagu Lampung.
0: Yang mana?
1: Judulnya Demon.
0: Demon? Demon itu artinya apa? Dingin demam?
1: Bukan, suka kayak demen gitu lah.
0: Oh gitu.
1: Yang
0: demon.
1: nyanyi Tam Sanjaya.
0: Kalau di sini kita demen. Siapa tadi yang nyanyi?
1: Tam Sanjaya.
0: Ntar ya. Ega nyari dulu nih. Lagu Lampung, demen lagu. Iya, Tam Sanjaya ya.
1: Iya.
0: Demen. Kalau di sini tuh kedemen tuh artinya kedinginan gitu.
1: Oh. Kirain di sana itu demen itu kayak di jus gitu, jus demon.
0: Itu lemon, Oh. Asyum. ada salam tuh dari yang tercinta.
1: Oh ya, semuanya tercinta, semuanya sehat selalu ya.
0: Yang disengaja lihat sih spesialnya gitu.
1: Udah abis dirilis sih tadi di Bandar Lampung ada sandiwara radio. Jadi yang masuk pun aku nggak tahu.
0: Oh iya kah?
1: Iya, tahu-tahu udah musik aja.
0: Oh gitu, ya ketinggalan.
1: Jadi deh. Tadi udah di radio, sandiwara radio di Bandar Lampung, makanya Ida tahu yang masukan sapo-sapo.
0: Ketinggalan. Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Yang udah pada masukan ya, sehat selalu karena ini ada 5 provinsi, jadi perwakilan aja yang lagi bertugas di RRI Bandar Lampung ada Kak Amelia ya. Disapa gak ya Kak Ega, Amelia.
0: Ya halo Amelia.
1: Iya. Dan pendengarnya juga ada Nay bersama Sela di Bandar Lampung ya. Terus dari Bandar Lampung ke Sungai Liat, tuan rumah malam ini ada Ayu Ega, Ayu Rara, ada Ayu Rima, ada Ayah Wanda ya. Dan pendengarnya ada Ibu Kori, ada Bang Putra Kambas sama Kak Esa Kamura ya. Terus dari Bandar Lampung Sungai Lih Bengkulu ada Bang Riko, ada Ayah Boput. Terus di Bengkulu penyiarnya ada Bang Ari. Dari Bengkulu ke Jambi, di Jambi ada penyiarnya Bang Bilman, Bang Amsori, Bung Mahmud, Vina, Adis, dan pendengarnya ada Bunda Wati, Bunda Yani, Wak Udin. Terakhir di Palembang ada Cek Dola, Cek Akbar, ada Cek Ilham, ada Cek Nita penyiarnya. Pendengarnya setia ada Nenek Nuraini bersama Ria Anggreni, dan ada Cek Sisi bersama Cek Eli. Itu aja, diwakil-wakilin aja Ayu Elga.
0: Oke, baiklah, terima kasih.
1: Sama-sama, sehat selalu ya Ayu Elga.
0: Ya amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Tapi pun ya pun. Gitu ya. Oke, kembali di belakangnya Babang Tamfan yang masih ingin bergabung ya. Kita masih nantikan kebersamaannya di malam hari ini untuk belajar sumba berdendang yang mana ini direlay juga ya oleh Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, kemudian juga Jambi gitu ya. Oke, perempat selamat malam belajar sumba berdendang.
2: Halo, kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapakah ini?
1: Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo, piye kabare Mbah Jarwo?
1: Alhamdulillah api-api wae.
0: Alhamdulillah api-api wae. Heeh. Oke, di mana ini Mbah Jarwo? Sungai lihat ya?
1: Alhamdulillah saya di Indonesia, tepatnya Lampung Timur.
0: Di Lampung Timur, nge.
1: Saya waktu itu juga menang pulsa elektrik. Ya untuk listrik 50.000.
0: Kayaknya berkesan banget gitu ya.
1: Oh iya tuh, menang kalah itu biasa, yang berkesan itu bisa masuk dan ikutan kuis.
0: Iya, bisa masuk juga udah syukur gitu ya.
1: Iyalah, apalagi Mbak Jarwo cepat menang.
0: Oke, mau dengar lagu apa ini Mbak Jarwo?
1: Lagu Lampungnya tadi udah diminta Babang Tampan ya.
0: Demon, tapi gak apa-apa kalau saya masih mau lagu Lampung gak apa-apa, tapi dengan judul yang beda.
1: Oh iya, pastinya ada judulnya beda.
0: Gak apa-apa.
1: Judulnya Nepok Janda.
0: Ih, serem banget lagunya Nepok Janda.
1: Tinggal itu dapat janda, Nepok itu dapet.
0: Oh, kirain tadi
1: lain
0: Nepok.
1: Lain daerah, lain arti.
0: Oh, gitu. Kirain Nepok itu kayak, gitu kan, abokin gitu.
1: Oh, itu artinya dapat ataupun dapat janda, makanya judul Nepok Janda.
0: Oh, gitu, Nepok Janda.
1: Ya, jadi emang lagunya itu, si laki-laki minta nomor perempuan itu, terus dia bilang saya janda. Oh iya ya.
0: Kita ambil dari ini ya, Zainal Arifin ya.
1: Oke, itu yang ori, yang aslinya itu.
0: Aslinya, oke. Nyepok janda, iya, dapat janda gitu artinya ya.
1: Iya, nanti gitu. Bagus itu dapat janda kayak Mbah dulu, alhamdulillah. Aku ketemu jandamu ya, dapat juga.
0: Oke.
1: Ya, salamnya perwakilan aja, tadi ada Babang Tampan ya. Ada juga yang udah pada masukan, ada di Palembang, ada ya, ada Nur Aini, ada juga di Palembang Fahrul, ada Ria juga, ada Sisi, ada Eli, di Jambi ada Waudin, ada Wati, di Bengkulu ada Riko, ada Ari. Di Sungai Liat ya ada Ega yang lagi bertugas sama fan-fan Sungai Liatnya. Semuanya ada lah ya.
0: Oke.
1: Ya udah, sehat selalu ya Nak Ega.
0: Iya Mbak.
1: Lagunya ditunggu Nak Ega.
0: Siap, ntar Ega puterin ya.
1: Ya Nak Ega, I love you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Jarwo ya, di malam hari ini juga sudah bergabung bersama Ega ya, untuk belajar Sumba berdendang. Sehat-sehat ya Mbah Jarwo ya. Iya, kita coba angkat penelpon kembali. Perempat, selamat malam, belajar Sumba berdendang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa
0: dengan
2: kabar,
0: siapa?
2: Macan?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa ini?
2: Ini Bunda Wati Jambi.
0: Oh, di Jambi, Bunda Wati di Jambi. Kabar baik juga ya.
2: Kebetulan nih baru keluar dari rumah sakit.
0: Oh, sakit apa?
2: Kemarin tensinya lumayan tinggi.
0: Oh, makan apa?
2: 4 hari di rumah sakit.
0: Wah, apa nama ya? Alhamdulillah udah bisa keluar ya.
2: Alhamdulillah udah keluar, sudah disuruh rehat.
0: Rehat, ya udah rehat aja sambil dengar perempat ya.
2: Iya, sambil dengar perempat, semua perempat jabanin ntar.
0: Mudah-mudahan kebersamaan sama perempat itu bisa bikin cepat pulih lagi gitu ya.
2: Iyalah, kalau mau belajar istirahat seru. Ikuti anjuran dokter aja.
0: Iya, dengan siapa? Bunda Wati ya tadi. Oke, Bunda Wati mau dengar lagu apa?
2: Lagu dari Jambi.
0: Yang mana?
2: Lagu dari Jambi tadi Bang Hayi, lagunya Tingkah Kalau-Kalau. Ah, ini lagunya ini pelet Jepang.
0: Apa?
2: Pelet Jepang.
0: Pelet Jepang, ada gitu peletnya Jepang?
2: Iyalah, peletnya kan naik mobil, kan pelet Jepang.
0: Gitu. Aduh, ini kadang-kadang ya. Salam-salamnya buat siapa kalau gitu Bunda Wati?
2: Salamnya sudah diwakili sama Mbak Bang Topan yang tampan, okay. Sama Mbak Jarwo tadi, sama Bang Hayes. Sudah diwakili sama di depan tadi lah ya.
0: Semua-semuanya, iya.
2: Yang di belakang, maksudnya mula dia.
0: Iya.
2: Buat Cik Ega, saya selalu lancar rezeki.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wati yang juga sudah bergabung malam hari ini ya. Iya, tiba-tiba aja di malam hari ini ada pelet Jepang sahabat budaya. Iyalah kalau cak itu ya bahasa Palembang dikit ya. Kalau nak tuh kalau bahasa Bangkanya. Kita putar lagu nih untuk Supredi sahabat budaya ya biar bisa menjadi sahabat untuk malam hari ini di istirahat malamnya.

0: Oi, tunggal. Napa kawan kau? Panjang nian fikir tu. Lamu kok pagi kau lom.
1: Ada telur muka lagi wak eh.
0: Ha, lah nak mati kawan. Bawa kok muka biarkan wak pemikir tu. Kau nabun be bentuk orang kau mati bini kawan.
1: Eh wak eh. Tu nelah penyakit nak wak idam jenis kau.
0: Ha, ke mana pula bini kawan Ron?
1: Lama lu wak eh dengan nyantan lain. Tahan dak tak angkang mobil sedan di muka rumah aku tadi.
0: Ha, apa pula hubungan dengan mobil sedan tu?
1: Katonyo tadi mobil bosnyo, makonyo apa dia kanyo pergi. Eh tahu-tahu pergi sekali lah, dado balik-balik gi.
0: Ron he, pintaklah mati kawan kau Ron he. Bentuknya ratu kupuk be kawan nyerah bini kau orang. Laka bengak amat hidup, pintaklah sukan anyut kawan kau. Bak puweh hati.

0: Bangka Belitung udah menjelang jam 8 malam nih Sepadi Sahabat Budaya Tampung Sadat Sedulur GT. Ya, lah waktu untuk pamit undur diri dari Rondongan Sepadi untuk bersama kita di Belajar Sumba Berdendang bersama RRI Perempat Sungai Liat. Ya, dan kita jumpa di lain kebersamaan. Enggak ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan pastikan terus ya. Selalu setia menantikan Belajar Sumba Berdendang di setiap hari Senin dari jam 8 sampai jam 9 malam Sepadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Hanya waktulah yang memisahkan kita

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema, "Dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa." Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
5: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
4: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
6: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
4: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin, 15 Juni 2026, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro 4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
7: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
8: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pendengar di mana berada, senang rasa hati kulo Cik Dola dan juga rekan kulo do
1: Cik Abas.
0: Cik Abas ya.
1: Si, aku pecah ini ya, pecah ngobrol ke narasumber.
0: Iya. Tidak apa-apa, kita duel ya.
1: Duel. Bukan duel.
0: Malam hari ini kita masuk di program acara lagu-lagu
1: Tembang Tanah Sumatera.
0: Ya. Nah. Jadi jangan nanya lagi ya.
1: Nah,
0: lagu
1: lagi,
0: apa? Lagu Sumatera.
1: Dari ujung ke ujung.
0: Dari Aceh ke Lampung.
1: Kalau bangsa ada Pulau W kan di ujung itu kan?
0: Ya.
1: Pulau W sampai ke ujung Lampung.
0: Iya.
1: Apa ya? Kita tunggu kebersamaannya Mang Cik Bicara dulu di 0711351656 atau mungkin besok kirim WhatsApp-nya ya. 0897788488. Apa ya? Belum berbunyi juga. Masih terasa belah ini apa belajar yeah. Semua brand
0: benar agak kecil ke volume kulonnya agak turun gede nah okay. Kalah suara cak apa sih
1: oke
0: halo
1: pas ya
0: oke mana dikit lagi nah aja
1: pas itu tuh
0: oke okay.
1: Kita tunggu belum bunyi
0: belum cak ya.
1: Jadi untuk malam ini kita menghadir ke tembang-tembang tanah Sumatera. Halo.
2: Halo.
1: Yuk, sama siapa nih?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Mangujang 530.
0: Mangujo. Hah? Mangujo, Mangujang.
1: Mangujo 5. Halo?
0: Mangujo.
2: Halo.
0: Halo, Bang.
2: Halo juga, Mang.
1: 7053.
2: Mana dari balik?
1: 0.
2: Salah Hondanya tuh.
1: 035.
0: Mangujo.
1: Mangujo 035.
0: Iya,
1: Cek. Sumatera.
2: Mana coba lagu Medan dan Melayu tadi.
1: Apa tuh?
2: Lagunya Tanda Cinta.
0: Iya.
1: Hah? Tanda.
2: Tanda Cinta Asbab Rebon.
1: Tanda Cinta dari
2: Asbab Rebon.
1: Tanda Cinta dari Asbab
0: Melayu tuh.
2: Tanda
0: bukan
2: lagu Medan. Lagu duet.
0: Melayu ke Timur Tengah, ya. Yeah?
1: Tanda cinta. Siapa yang nyanyi?
2: Asbab Rebon.
1: Asbab
0: itu Melayu Asbab. Melayu murni apa Melayu gambus?
2: Melayu Deli.
1: Melayu Deli.
0: Okay.
1: Tak ketemu.
2: Asbab Rebon.
1: Tak ketemu di sini.
0: Yang lain mungkin alternatif kita cari kan?
2: Jul Panji Lubis.
1: Jul
2: Melayu Deli, Medan, Sumatera Utara.
1: Melayu Deli.
2: Asbab.
1: Tanda Cinta Melayu Deli.
0: Atau cari Asbab Rebon.
1: Asabab.
2: Iya.
0: Asbab.
1: Iyo. Asbab.
2: Ay, iyo aku ni biasa main ekor.
1: Asbab.
2: Ribbon.
0: Iya, tanda cinta. Aduh.
1: Tanda cinta.
0: Kalau ganti lagu lain ada?
1: Ada.
0: Oke.
2: Ya, ada lagu itu aja.
1: Napa yuk?
0: Iya.
1: Kita siapkan dulu lagu.
0: Jauh ni yang asbab asbab.
1: Asbab. Aku cari asbab dah ganti asbab.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Ayo. Terima kasih kirim kalau
0: Iya lah. Iya.
2: Belum boleh begini.
1: Mang Ujo 35 di mana nih?
2: Di mana we?
0: Iya.
1: Di mana saja?
2: Bunga cek.
0: Mang Ujo. Oi. Bekir yang boleh ini waktu mau
1: begini. Boleh.
0: Bukan sunsel berdendang tadi.
2: Iya. Wabil khusus be untuk Cik Akbal, Cik Andra yang dimawinin, Cik Sisi, yang lagi komplainan saat ini.
0: Tahu nih
2: yang. Ada Sarul, ada Rara, ada Pauzan.
1: Ya, Pak ya, Pak ya.
2: Kalau nyoblah warga Pompat.
1: Oke, siap.
2: Kamu berdua terima kasih.
0: Iya, yeah, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbab. Ya. Entah asbab enggak ketemu tadi. Ayo kita tunggu masih. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nyambung baik.
1: Iya.
0: Tahu
2: duel lah, bahaya.
0: Duet.
1: Duet masih itu.
2: Berdengar aku tadi duel sama
0: siapa? Duet.
2: Apa?
0: Salah itu, salah dengar tuh. Yang benar duet.
1: Yang benar duet.
3: Karena kau film jadi lah tu jamat.
1: Baru habis minum banyak putih.
3: Oh, biasa ngopi jadi lah.
1: Iya. Pas pagi tadi saya lah ngopi jadi lah. Baya Cik Aspin.
3: Oi,
1: Cik. Ada lagu apa?
3: Butet bae.
1: Butet.
3: Yo.
1: Bayu kita siap ya, pula.
3: Cik Aspin pengen dengar Butet.
1: Oh iya, ada. Ada
3: deh.
1: Ada.
0: Butet.
3: Iya, yang nyanyinya Cikola, cuman.
0: Butet. Yang nyanyi Pak Tet.
3: Dapat dari mana Cikola,
1: Pak? Butet, Pak.
0: Iya.
3: Ya,
1: Pak Yo.
3: Ya untuk 5.30 lah berapa?
0: Enggak, jangan ditinggal tidur tuh malam ini, baik. Besok jangan. Masih temang uju tuh lah.
3: Masih menguju tuh.
0: Iya.
3: Salah Honda tadi.
1: Salah Honda, iya.
0: Ya, lanjut.
3: Ya, untuk uju Sako, Bang Fendi dua-duanya. Jakbar, Fauzan, Nadi Mitu, Mairan Urado, Nadia, Galgalo, oh, Mang Iwan, Mang Ben, Galgalo, Pak Cek.
0: Yo, makasih yo.
1: Payo.
3: Untuk Cek Abang, Cek Dola, sama
0: Dutang, Pak Cek. Makasih.
1: Siap.
3: Yang tergantung,
0: Pak Cek. Yo, makasih yo.
3: Sehat selalu, Cek.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih kok lagi?
1: Isi kok lagi boleh.
0: Payo.
1: Payu.
0: Jangan semua-semua. Jangan ragu-ragu. Payu diatur, majun diatur.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
3: Wadola.
0: Cik Akbar.
1: Cik Akbar ya.
0: Napa dah manggil aku, manggil Abbas no. Nama kamu hampir mirip. Hampir mirip nama kamu Abbas, Akbar.
1: Akbar sama Akbar.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
3: Triundut apa kamu?
1: Ngapa trio duo?
0: Tahu nih kan kamu kalau gendut kami.
3: Duo gendut.
0: Ya tahu nih kalau gendut dari mana? Dari mana gendut?
3: Ya kata orang dengar cerita tuh. Gendut ya lo duo.
1: Dengar cerita.
0: Enggak boleh dengar cerita. Menyengok nih ya. Iya, atau merhatikan ya datang ke sini.
3: Kalau motor
0: orang dua
3: katanya
0: di
3: kumpul dulu ban.
0: Oh, salah dia tuh.
3: Apalagi sudah makan di rumah makan.
0: Bukan lagi di kumpul, ban yang kami lepas sih jalannya. Kami angkat motor.
1: Kami angkat jalan.
0: Iya.
3: Jalan ni.
0: Iya, kasihan motor kita yang itu sekali-sekali motor naik kami.
3: Iya, betul. Lama orang nyengok ikin. Menaik 10 meter masih dibinyai uang.
1: Mantau.
0: Kalau di sana lagi jalan setapak eh.
3: Iya.
0: Halo.
3: Halo.
0: Di sana kata lagi jalan setapak eh. Ada. Aspal kalau dah.
3: Beda apa?
0: Semen. Semen ya.
3: Semen biasa.
0: Ya kata lagi jalan setapak eh.
3: Ya,
0: aku pikir setapak nih jalan setapak.
3: Setapak.
0: Aku pikir jalan setapak nih.
1: Setapak si kok.
0: Iya. Rupanya
1: istilahnya tuh jalan
0: rupanya,
1: kecil.
0: Iya, rupanya 1 meter lah sekitar. Iya, di tempat kami itu lah jalan setapak. Gua jingok rupanya 1 meter jalan.
3: Iya. Lagu apa mana ini?
1: Lagu Sumatera lah.
3: Oh, Sumatera. Dari ujung kulon sampai barat.
1: Oh, ujung kulon tuh di mana? Jauh ujung kulon tuh.
0: Iya, dari ujung ke ujung.
1: Ujung-ujung.
3: Lagu apa ini?
1: Lagu apa?
0: Banyak lagu itu. Jangan bingung.
3: Apa Wadola yang itu tuh?
1: Yang mana?
3: Besanjo.
0: Kalau pacar lagu lain dulu. Malam. Ngerimik.
3: Iya, Besanjo tuh unik
0: lagu. Bukan lagunya ngebeat itu. Kalau pagi-pagi lemak tuh. Tapi katik waktu nak naik. Makanya kaki kalau pagi-pagi jam berapa? Jam 8.09 ya. 8.09 nah telepon. Jago. Jam 8.09 melo telepon anjang sana pendengar. Minta lagu aku enggak apa-apa pagi-pagi ngebeat.
3: Oh, boleh. Namun dari mau telepon pagi-pagi.
0: Rimo.
1: Aduh sebenarnya.
3: Melatih karangan bae lah.
1: Melatih karangan Pak Yo. Kita
3: kirim-kirimnya. Untuk Bang Ucu 035 tadi ya. Ya Aswin dengan Jasmine, kalau sehat selalu. Udah tuh mau ujuk sako, kikinya, cara tarul, bauzan, mau rudi juga, putra banten, ayah kebari, yang Sudirman, adik bitung dengan adiknya, Andra juga, udah mau Iwan Yeni juga, Timon pribadi dengan Aisyah pribadi.
0: Tanya apa?
3: Mau pedi langkan, mau pedi gati.
0: Ngapo? Ngapo dong?
3: Ngapo
0: lu? Ya. Oh, ngapo kamu manggil tuh?
3: Terus Bang Yasin kan Bang Helmi sudah tuh motor saya juga kan.
0: Iya.
3: Rituan juga, Hendra Widodo juga.
0: Nah, ngapo orang itu?
3: CL Gandul. Cita Denedia.
0: Tidak ngabis ini.
3: Andi juga. Sudah tuh Pak juga kan.
0: Iya.
3: Oh, sudah jangan tinggal lemah robot.
0: Manggil baik kamu tuh ya, Mang Yasin, selamat makan malam.
3: Mang Robi selamat tidur.
0: Nah, kan. Mau istirahat.
3: Iya, istirahat sudah tuh, apalagi ya.
1: Cuma nyebut nama kan. Mang Asma
3: di Koramil kan.
0: Ada kau ada pendengar tuh kan minta iringi musik dia.
3: Mak Ida suka cinta juga kan.
0: Iya.
3: Ada Mang Sapowi juga.
0: Iya.
3: Itu ada Mang John kan. Ada Mang Johan Johan kan di mana John?
0: Mulutan
3: eh
0: mana?
3: Di mana cuma tanya batu.
0: Tanya batu. Ya.
3: Jodoh di tangan Tuhan katanya dia. Panjang kan John.
0: Iya.
3: Di tangan Tuhan.
0: Iya.
3: Dapat malam. Galau-galau lah.
0: Oke lah. Itu nih tunggu. Nah, kenal galau. Iya.
3: Untuk wadolah dengan siapa? Yang punya salam sehat, banyak umur, banyak rezeki, dan lancar urusan.
1: Amin.
0: Amin.
3: Kalau balik hati-hati ya.
0: Ngapain nyegat? Kalau gara-gara kucak tadi nyegat.
3: Aku mengingatkan.
0: Aku hanya mengingatkan.
3: Panas kan?
1: Apa-apa. Ya, bayu, bayu.
0: Hati-hati, Mas.
3: Iya.
0: Kalau ada batu singkir ke jangan terganggu jalan-jalan.
3: Bawa oleh-oleh balik
0: tuh. Ada jalan besar lubang misalnya yang lompat di bank.
1: Iya. Ayo, bayu.
3: Yang meruntuk di luar
0: nanti. Ya, alhamdulillah sadar.
3: Itu
0: ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita langsung hadir.
0: Bayu kita bergoyang dikit.
1: Agak kita buka lagi.
0: Oke, dendang dikit ya.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Kok Tuhan tani mau? Pokoknya orang dua mesti kawin.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar dan habedah lumiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, balik lagi di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu pendengar, kita lanjut kembali di sesi yang kedua. Cibas ya,
1: kita bakal lagi
0: di program acara Lagu-Lagu Sumatera.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, sehat?
0: Ya. Sehat, alhamdulillah.
1: Sama siapa nih?
2: Sama Cik Fauzan.
1: Cik Fauzan.
0: Iya. Tadi saya dari mana tadi, Jambi ya? Sudah lihat.
2: Apa?
0: Dari Sungai Liat tadi, Pak Ustaz?
2: Dari Banyuasin. Sungkal Ilir.
0: Tadi melo acara Sungai Liat ya?
2: Iya.
1: Iyalah.
2: Tahu berarti ya.
0: Lah iya, kami duduk di sini dari jam 8.
1: Enggak.
2: Kata dia tadi. Iya jelas tahu katanya.
0: Semenjak api baru nih, suara bagus. Pajak tembus sampai Sungai Liat.
2: Ini berapa lagi, Cek?
0: Hmm.
2: Iya, ini udah mulai ini lagi kan?
0: HP-nya.
2: Mana sekarang nih?
0: HP-nya.
2: Suaranya.
0: Oh, iya. Bukan HP, kan HP baru.
2: Tidak, itu bukan HP, saya itu memang.
0: Alasan baik.
2: Iya, kan? Bukan settingan, saya itu asli itu.
1: Asli ya.
0: Iya, nanti kabar HP-nya baru. Jadi suaranya enggak denging-denging lagi.
2: Oh iya, sekarang kemana?
0: Bagus.
1: Bagus.
2: Oh, bagus ya.
0: Iya.
2: Mantap lah berarti ya.
0: Jadi hasil kebunnya kan bagus namanya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Berarti dapat jempol 4 ini ya.
1: Sama jempol kaki, ya.
0: Aku nih Nerawang loh. HP-nya masih anyar ya.
1: Dapat jempol 4, jempol kaki juga belum.
2: Tapi rupanya ini apa? Cedola tuh salah. HP ini enggak baru, enggak lama juga.
0: Iya, tahu, pokoknya ganti HP-nya lah.
2: Ayo, kau tahu
0: siapa? Nah, Cedola. Kan beda suaranya. Telepon yang kemarin sama telepon sekarang beda.
1: Lebih ini ya,
0: bulat.
2: Tapi kalau yang kemarin sama yang ini sama bayar.
0: Alah, bohong. Beda. Ini bulan berapa bulan ini? Sebulan dua bulan ini paling enggak.
2: Tidak, ngapa Cik Abah, Cik Dola jadi kayak ini nyanyi.
0: Tidak, mesti ada perubahannya, itu bagus suaranya, bulat.
1: Jadi bagus, iya.
0: Iya, kaget.
2: Sebelah itu memang pakai HP sebelah, Cik Dola.
0: Kaget pacak melok lomba karaoke sekalian.
1: Iya. Ayolah, ada lagu apa Cik Fauzan?
2: Galak membingungkan penyiar sama pendengar.
1: Cak itulah, kalau Cik Dola Cak itulah memang dia galak buat uang bingung memang.
0: Amin kebaik, misalnya ada HP baru, amin. Kan dapat HP baru.
2: Amin.
0: Nah, itu kan lebih bagus ya.
1: Ayolah, ada lagu apa? Ada lagu apa Cik Fauzan?
2: Coba hari ini baik, apa ya? Dari Sumatera Barat aja.
1: Boleh, yang mana?
2: Hilanglah rindu.
1: Hilanglah.
0: Mama nu kami nyari itu. Hah? Mama nu kami nyarinya kalau hilang.
2: Sudah tahu.
0: Harusnya lagunya Ketemu Rindu.
1: Hilanglah rindu. Dari siapa?
2: Hilang nakate Ketemu Rindu. Jadi juga.
0: Hilang rindu siapa nyanyi?
1: Hilanglah rindu.
2: Ipang.
1: Ipang ya, Payo. Kita siap ke lagunya.
2: Ya itu masih masih ada saudara juga.
0: Ya sudahlah. Enggak percaya.
2: Saudara jauh.
0: Wis enggak percaya wis.
2: Asli itu jauh banget sama aku saudaranya.
0: Iyalah jauh memang.
2: Iya, dia di Sumatera Barat, aku di Sumatera Selatan.
1: Oh iya benar. Beda-beda.
0: Beda-beda. Aku baru tahu sih, Abas. Ya, aku baru tahu enggak gitu.
1: Beda apa namanya itu?
2: Ada buat-buat.
0: Iya, ya.
1: Beda provinsi ya.
0: Iya. Aku baru tahu kenyataannya cek itu, yo. Wah, baru nih enggak ngerti. Ngapa enggak kemarin-kemarin cerita sih?
2: Ngapa
0: kemarin-kemarin enggak cerita kalau yang ada hubungan tapi jauh, keluarga jauh.
2: Ya ini kemarin aku nak cerita belum sempet Cik Dola.
1: Oh Cik itu.
2: Nah, karena waktu kita ini dipagi-pagi Cik Dola ya. Maklumlah kita ini tuh menyibukkan diri Cik Dola. Bukan sibuk, menyibukkan kan, gitu loh.
0: Wajar Bayo, 3 bulan ngilang HP baru.
1: Masih dibahas ya gak?
0: Merantau nih Cik.
1: Merantau.
2: Mudah-mudahan Cik Dola adonian kalau
0: amin.
2: Ada siapa yang HP baru.
1: Amin ya robbal alamin. Ya.
0: Kalau kemarin kan
2: nanti aku dapat giveaway dari Cik Dola kan.
0: Amin ya. Ya kemarin kan orang online ngeluh, wah ngapa sih dengang-denging ini. Jadi kok lagi oh, frekuensinya hilang. Masih ya frekuensi hilang.
1: Lagi lagi lemak-lemak dengar ya.
0: Masih ada frekuensi perempat hilang di sana.
2: Nah, lanjut saya dulu ngomong asli hilangnya. Ini aku mau nyetak di telepon.
0: Iya. Tapi kan asik masih suara masih ada kan?
2: Alhamdulillah ya. Iya. Sebenarnya lemahnya kayak ini cek kabuan kita ada ini kan.
0: Iya.
2: Kalau di handphone tuh ada. Jadi kita masih tetap nyambung cek
0: dulu. Betul. Harusnya sebenarnya itu telepon. Harusnya di telepon dengar bagus ya.
2: Ya alhamdulillah ini lumayan bisa termonitor dengan baik.
0: Iya, termonitor.
2: Kalau di telepon, nah kalau cak ini kita lemah cak dola sebagai pendengar nih kan.
0: Iya benar.
2: Termasuk ini kita ini pendengar ya RR cak dola.
0: Ini dosa diceritakan tahu kok ya.
2: Tanpa RRI hidup tuh terasa ada yang kurang lah.
0: Sama lah kami tanpa pendengar hidup kami tidak kurang juga ya.
2: Nah, itulah jadi kita ini sama-sama membutuhkan.
0: Iya.
2: Sama-sama merindukan.
0: Iya.
2: Iya dah.
0: Itu loh tadi benar. Perwakilan dari kampung sebelah. Ya. Sambutannya.
2: Perwakilan ini untuk semua pendengar.
0: Oh ya, untuk semua ya. Oh,
2: okay.
0: Ya.
2: Kebetulan aku bisa masuk kan. Ini uang pertama aku masuk kan.
0: Pertama? Masa sih? Pertama sesi ini, sesi pertama, sesi kedua.
1: Sesi kedua.
2: Nah, iya kan benar.
0: Iya benar.
1: Pertama sesi kedua.
0: Ya. Tapi aku bangga tadi pacar masuk sungai lihat bangga aku.
1: Iya makanya.
0: Iya tadi pacar masuk sungai lihat bangga aku.
2: Iya alhamdulillah cek dulu itu.
0: Buang perembang.
2: Ini penuh tangisan tadi aku masuk tadi.
0: Lebay dong. Betul tangisan mana kan telepon. Demah panjang lebar cerita nih. Nah lagu apa sudah?
1: Sudah lagunya ada.
2: Ay, tapi lagu dong.
0: Mama ada di telepon kalau bertangis. Tidak baca telepon pula jeng.
2: Ya sudah lah itu baik dulu ya.
1: Siap.
2: Akang nak masuk juga kan?
0: Iya
1: lagunya ingat.
2: Kita ini ada kirim salam juga.
0: Ah boleh.
2: Susah nak masuk jadwal ini kan?
0: Iya.
2: Jadi aku nak kirim salam.
0: Aku pikir apa kelakar
2: tapi tadi. Kurang ya. Yeah. Coba kita hitung ya.
1: Iya. Yeah.
2: Ada Cik Akbar tadi sudah masuk ya.
0: Iya.
2: Jasmine-Jasminnya.
0: Dua.
2: Ada Bang Joko 35. Ada Bang Rudi di Solilin. Ada Cik Sisi, Cik Nadia, Cik Tanyo. Ada Cik Adi Pitung, Cik Taro juga. Ada ini siapa? Cik... Siapa itu namanya? Ya Putra Banten, Cik Irin juga. Buat Cik Eli, Cik Rofi. Terus ada lagi Mang Harun.
0: 14.
2: Terus Galo-Galo Bela.
0: Iya, 15 ya. Oke.
2: Buat Nyo Cik Dola sama Cik Abbas ya. Selamat tugas.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Siap.
2: Ya kalau kopinya habis buat lagi.
1: Udah lah.
0: Kebetulan enggak kenyuruh ya, Abbas keluar.
2: Buat langsung bahas satu teko kan jadi enggak payah buat buat kan.
0: Iya.
1: Kita bikin satu galon ini.
0: Baru tahu aku solusi itu.
2: Ya. Iya. Satu galon, itu njok keran cek dola.
0: Ide bagus ya. Siapa nak minum malam-malam ini? Galon sini wong cuma 7 wong isi. Security 2. Pegawainya 5 sama operator.
1: Mabok wong makan. Minum kopi, mabok kopi.
0: Segalon. Paling banyak 9-10 yang di luar.
1: Manggil orang lewat
0: sama marbot masjid.
1: Ayolah.
2: Kalau RRI kapo dah mati-mati nyampe pagi kan. Non-stop pokoknya kan.
0: Ya kalau radionya dimati ke jam 12. Kalau wongnya kan enggak melek-melek terserah wongnya. Begadang namanya. Ya nanti duduknya jam berapa?
2: Siaran besok lagi ya.
0: Iya.
2: Nanti itu kan.
0: Iya, iya.
2: Katanya minum kopi itu bikin enggak tidur.
0: Manjang lagi dari notop tadi sudah. Minum kopi apa? Minum kopi apa?
2: Benar, minum kopi itu katanya bikin gak ngantuk kan gitu.
0: Bukan kok, bukan minumnya sebenarnya yang kopi itu ya, kalau sudah diminum serbuk jangan dibuang. Cepret krimato. Jadi enggak ngantuk. Pedes.
1: Pedes mato.
0: Udah ya.
2: Betul
0: yang cendera ya. Namun logika lagi ngomong
2: itu. Iya, iya. Aku rasa bukan hanya kopi gitu. Iya.
1: Iya,
2: Pak Isyo. Saya juga bisa Cik Dola. Iya, tapi iya, yang bikin mantap tuh cabai Cik Dola.
0: Iya.
1: Sudah.
0: Itu be.
2: Iya, cabai lebih mantap Cik Dola.
0: Iya, kalau ada makanan gorengan enggak apa-apa.
2: Tidak, ya, itu masih bikin kita tidur.
0: Oh.
2: Langsung baik taruh di mata kan.
0: Nah, sama baik kan, iyalah. Ya, sip lah, terima kasih tipsnya ya. Udah tiga kali tips yang keliru ya. Ya. Oke, kalau begitu Pak Ozan, makasih ya.
2: Ya, maaf ya itu.
0: Sama-sama, ya. Presan.
2: Iya, presan. Kita ya, nih, di Wong Plemang tuh kalau gak penesan ada yang kurang ya, gitu kan.
0: Solutif tadi kan.
2: Ya. Kalau yang terakhir tadi, mohon untuk semua pendengar jangan,
0: ya,
2: jangan ditiru ya.
0: Oke, oke.
2: Ya, kalau bisa ini ya, aja.
0: Iya.
2: Di skip aja ya.
0: Iya, iya. Halo Bang Wir, ya. Minta semprot nih wongnya. Itu, Be?
2: Iya. Ya, itu baiklah.
0: Oke.
2: Sabar.
0: Oke.
2: Ya, itu tadi laporannya di sini apa lagi Cak Dola? Apalagi malam Cak ini galak ngilang perempat.
0: Iya, oke, kami catat ya. Kami lapor ke. Ini sudah di ini sudah dikoreksi tulis-tulis sama
2: Cak. Sama yang di sebelah Cak Dola aku okay, nih. Tak ngomongnya susah di perusahaan kayak itu juga.
0: Ya, masuk lagi.
2: Ya. Ya itu baik. Kalau siaran yang di sini lemak kita dengar, pokoknya dijamin.
0: Ya sudah. Ya sudah.
2: Pendengar
0: sejarah. Siap. Siap.
1: Oke, siap.
2: Seri hidupku terasa hampa.
0: Oke deh. Cek pausan yang siap.
2: Ya itu baik dulu.
0: Oke,
2: ya.
0: Yuk.
2: Aku ini turun dulu, makasih.
0: Hati-hati,
2: ya.
0: Berhati-hati.
2: Buat semuanya di sana.
0: Oke, ya.
2: Rezekinya lancar,
0: mudah. Amin.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ya itu baik, pokoknya.
0: Ya.
2: Salam sehat selalu buat.
0: Ya. Amin, amin, amin, amin.
1: Oke.
2: Okay, siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Cek pausan panjang dan lebar. Ya. Mohon maaf ya. Kami nak motos lemah, ada kode etik. Ya.
1: Halo.
0: Ya, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, waalaikumsalam.
3: Apa kabar, Cek?
0: Baik, oi. Ah, siapa
3: kan? Ini Lara Morindu sama Cek Dola.
0: Siapa?
1: Oh, ini.
0: Ah,
1: siapa?
3: Ajak apa pergi ke malam?
0: Lagu Sumatera.
1: Siapa?
0: Tanya lah. Cek Abas nanya siapanya.
3: Woi, kau dari Medan, Bang.
1: Oh, dari Medan.
0: Ya, siapa?
3: Dari Medan ini.
0: Aku kalau aku kenal Abas, bro. Siapa?
3: Ah, aku kalau Bang Abas, pernah aku masih kuliah dulu. Dia kuliah dulu pernah dekat dengan aku, dia tuh.
0: Pak Sobari.
1: Oh, Pak Sobari. Iya.
0: Iya, panca usaha.
3: Bang Abas,

0: Oh, betul.
1: Yang penting malam ini aku bertemu dengan saudaraku yang paling sayang.
0: Dipilih ke weh?
1: Ya udah,
0: juga. Oh, coba cari lagu apa?
1: Manusianya paling ketik.
2: Lagu apa lah kira-kira?
0: Daerah mana? Bukan lagu lain mana?
2: Lagu Batak, lagu
0: Jambi.
2: Jambi.
1: Kalau lagu Batak, lagu Anak Medan itu bagus.
0: Iya, lagu apa?
2: Itu.
1: Anak Medan. Kalau yang mana Amang itu, si Amang atau si Inang itu jadilah.
2: Ada ada dari Victor Huta Barat.
0: Anak Medan.
2: Tangiang ni Dainang. Teringat sama ibu.
1: Juga itu yang penting itu kan enak didengar itu.
2: Ayolah kalau cinta.
0: Kalau gitu.
1: Kirim salam dari
0: mana?
1: Ini Pauzan tadi kan fotokopi bayar 2 ekor fotokopi 2000 kalau 2 ekor.
0: Lucu-lucu malam ini.
1: Sampai ke daerah.
0: Lucu-lucu malam ini.
1: Serabi Bekasi kalau di Tegal. Karena aku maklum bayi aku ni Bang Abbas orang yang pengertian sangat tahu.
0: Yang ngomong tu orang lain bukan kita, bukan.
1: Iya.
0: Kalau yang ngomong orang lain itu yang bagus. Kalau Pak Sobar yang ngomong itu namanya agak nyumbung.
2: Itu namanya.
1: Ini memasuk perasaan gue tuh jadi tengkang bolo aku ni kapan dialog.
0: Iya, kalau itu kena musik.
1: Boleh lah sekali-kali aku ni diapa diolok dengan duit merah apa sekali 50 apa.
0: Ini tanggal berapa, Cik?
1: Baik ni uangnya cepali aku dinjuknya terus duit.
0: Enggak ngomong kalau minta juga ngabas.
1: Lah sudah lah dua kali kiriminnya di transfernya. Kali dulu kapan dibuka kosongan dua kali kosong.
2: Kosong.
0: Kosong terus.
2: Kosong terus kan kosong terus lagi.
1: Kosong terus. Dua kali aku kirimnya amplop tapi itu lah dalamnya kan itu
2: kosong.
0: Okay lah.
1: Kalau ada kata-kata yang tidak benar atau aku masuk ini kurang sopan, aku mohon maaf.
0: Dimaafkan. Sama-sama, Pak. Kami juga minta maaf.
1: Siap.
0: Juga minta maaf, Pak.
1: Terima kasih, Mak Dolat. Semoga kita akan berjumpa lagi di
0: tempatnya,
2: Amin.
1: Ya, kalau selasi alang gemilang kayu hidup tirarap api, Bang Abbas, Bang Dolat, kasih jangan meralang dari hidup sampai kemati.
0: Ya, makasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang saya ini orang baik hati, harusnya yang wong lain ngomong kan. Bukan kita. Halo.
2: Yang ketiga.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
2: Mang Pen. Ini Mang Pen mano? Gasing apa Langkan?
0: Apa kabar, Pak Mang Pen?
3: Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Mang Pen gasing ini.
2: Gasing.
0: Apa dia?
3: Gasing ada di laut.
0: Gasing laut.
2: Cakep.
3: Ya.
0: Mengapa lah Mang disebut gasing laut? Apa disebut gasing ke laut tu?
3: Ya, kena di pangkal laut.
0: Pinggir laut. Kejengok lautnya. Juga sing.
3: Iyalah. Berapa pohon banyule itu?
0: Berapa meter atau berapa kilo dari daratan kamu ke gasing ke laut tuh?
3: Yo, dan kapan tebing? Pohon laut itu.
2: Tejingo langsung ya?
3: Tejingo le itu.
0: Kapan
3: metu dari rumah laut?
0: Selat Bangka deh.
3: Tak jauh Selat Bangka.
0: Di mana nyok gasing di mana biarnya? Kan berada sukan latar kan siapi-api kan?
3: Iya, siapa api?
0: Kebelah kiri.
3: Dari Tanjung Api-api.
2: Ini ya, Bo.
0: Jalan berapa? Jembatan berapa?
2: Apa namanya itu? Tempat pesawat nyampak itu? Daerah apa itu?
3: Pesawat nyampak? Makati.
0: Bukan.
3: Ini.
0: Bukan.
2: Oh, bukan ya?
3: Tang Teri.
0: Bukan ini, bukan. Jauh lagi ya.
3: Ya. Sungai Laut Selatan.
0: Bukan ini ada yang ngelola jembatan itu bukan? Jembatan berapa? Bukan gasing masuk jembatan berapa 1, 2, 3 itu? Tidak.
3: Cuma satu
0: deh. Ini.
3: Ya.
2: Jalur yang
0: sampai jembatan itu. Iya. Sampai berapa jembatan dong? Tolong.
3: Ya, Siko jembatan ya.
0: Siko itulah gasing itu.
3: Iya.
0: Jalur berapa? Ya,
3: kapan kedua? Jalur 21. Jalur 19. Jalur 17.
0: Nah, aku cek dulu kayak di peta kayak mana.
2: Oh, lain berarti.
3: Anunya ada itu.
0: Di map. Ya.
2: Oh, kalau gasing jalur.
3: Iya. Kalau gasing enggak masuk jalur.
0: Bukan ngomong ke gasing laut itu memang ada gasing darat.
3: Iya, ada.
0: Oh.
2: Kalau Mang Pen ini gasing laut.
3: Iya.
2: Oh, Cak

0: dekat sungai lah eh.
1: Ya, dekat sungai.
0: Dekat sungai. Orang Palembang ngomong laut dengan sungai.
2: Bukan bukan Sungsang eh, jauh Sungsang eh.
1: Sungsang lewat 17. Kalau nak masuk parit 11, parit 12.
0: Iya, iya, iya.
2: Oh.
1: Yo.
0: Woi, kapan-kapan kita mampir sana.
1: Maju ke Sungsang itu.
2: Sekian kilo. Heeh.
1: Makati.
2: Oh iya, iya, iya.
1: Yo, telang langsung telang. Ya, langsung ke jalur 23 sano Sujian.
0: Jalan udah bagus Bang Tong.
1: Oh, bagus jalan.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Berjalan dari sini, bertemu lah dengan aku.
0: Serius?
1: Iya.
0: Rusak juga jembatan kamu. Aku jenguk di Google, Google nih gambar. Ada jembatan iya. Besarnya.
1: Iya, jembatan besar.
0: Dekat situ rumah kamu?
1: Aku di Belaulunya.
0: Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Iya iya iya.
1: Yo kalau ada waktu jalan-jalan,
0: insyaallah
1: mancing kalau nak mancing kan.
0: Nak nginep sana balik tak?
1: Yo nak minat mina.
0: Baca abas ada sikap.
1: Balik hari.
0: Tak sikap penyakit abasnya. Nak tidur dalam kelambu dia. Ini kalau nyiap kelambu kamu sana.
2: Takut nyamuk aneh lah.
1: Oh, aku jarang tidur berkelambu.
0: Iya.
2: Tidak mungkin dasar bayo jadwalan yang enggak cah itu.
1: Oh iya, aku tahu jadwalan itu nian. Ya lah. Ya. Hobi kalau berkelata. Justru yang pausan tadi teman Nikola.
2: Tapi memang di situ ada kelambu eh.
1: Tidak
2: kasih yo.
1: Yang nak makai kelambu yo.
2: Dibeli ke?
0: Ya, kalau dari asrama haji teh?
1: Iya.
0: Berapa jam dari kampung kamu tuh?
1: Sekitar 20 menit lah.
2: Dekat juga berarti.
1: Iya, kalau motor agak ngebut dikit
2: ya. Iya, dekat juga berarti enggak pulau.
1: Iya, sekitar 40 lah gas.
2: Iya, dekat juga.
1: Kalau macet, iya palingan 30 Serawi.
0: Lumayan. Lumayan acara sana kan kondangannya.
2: Iya.
0: Kalau cuma main bae enggak lemak itu.
1: Tidak apa-apa, jalan-jalan.
0: Tidak, maksudnya kami lokak makan ayamnya lemak itu sudah.
1: Iya, makan ayam menunggu lepahan gak sih?
0: Karena ada sedekahan, melok-melok makan situ.
2: Oh,
0: tidak
2: malu.
1: Mudah itu
2: lagi kukabari
1: lagi menang sini.
0: Waya-waya.
2: Tau-tau mila antri kan. Oh, dari mana katanya? Oh, tamu ini apa pengantar lanang ya. Yeah. Pasti tanya yang romong betina. Enggak
0: lama nabas.
1: Iya.
2: Pasti tanya lanang, oh tamu pengantar betina.
1: Iya.
0: Iya, kalau itu mang nak lagu apa mah?
2: Mang pengen dia ada lagu apa?
1: Lagu Sumatera.
2: Iya, lagu yeah. Sumatera.
1: Lagu Sumatera nih. Apa dia di situ? Judul lagu program-program.
2: Banyak, aduh aku siapkan ada yang
0: nyebut ke daerah ya, mungkin carinya.
2: Jambi aduh.
1: Jambi ya.
2: Jambi ada, Bu. Yang Melayu ada, Pekanbaru.
1: Oh.
2: Minang juga ada. Lampung boleh.
1: Dari Padang enggak, Ti?
2: Padang ya lah Minang itu.
1: Oh,
0: iya. Iya Sumatera Barat.
1: Bana,
0: oh, iya.
1: Cinan Bana.
2: Bayu. Okay, siap ke Cinan Bana.
1: Aku pengen dengar lagu itu, Bay.
0: Iseng
1: bayang itu.
0: Bayu. Kok ngapa iseng itu? Senang-senang lah, senang lah.
1: Teman
0: dengar iya, musik ini.
1: Mau nak nyanyi kenyo, uang bajak juga.
0: Bukan kalau nyanyi hari Minggu cek.
1: Iya. Hari Minggu malam Senin kan.
0: Iya. Kalau dengar kebaya. Tahu
1: aku. Nyanyi aku malam.
0: Iya. Bagus. Berapa dapat skor? Berapa dapat skor kamu?
1: 90.
0: Juri nganar.
1: Tahu lah kenyo. Minggu ini lah.
0: Bukan. Iwan kenyo. Juri tamu.
1: Bintang tamu. Aja kalau bintang tamu bae di malam deh.
0: Dah minggu depan mungkin sama dia lagi.
1: Oh iya.
0: Karena kan aku nih
2: aku kemarin sama
0: iya, tenggorokan aku lagi gatel, acak nyanyi.
1: Oh iya.
0: Sampai sekarang juga kan mungkin minggu depan.
1: Yo, kuasa untuk dari minggu ini ke minggu depan ngapain aja dolar lagu.
0: Jangan turun nilai itu kayak 90 jo. Gara-gara duet dia dengan biduan.
1: Iya, tak biduan pantun cinta malam tuh.
0: Marah ke rumah ini, padahal biduan ini apa karaokean apa rekaman.
2: Ayolah, lagunya sudah kita siap ke Mang Pen.
1: Iya.
2: Ditunggu baik. Nak berkirim?
1: kirim pacar itu kirim.
0: Yes, boleh. Ya, jangan banyak-banyak. Oh,
1: yes. Kalau nak dikirim buat yang baru turun tadi ya. Anu cek pausan di Tungkal ini ya. Buat mengakbar juga. Buat Pak Sobari tadi. Buat Mang Aspi. Buat Sarul. Adi Pitu. Mang Ujuh Duo. Senamo Siko.
0: Iya, yeah, mungkin.
1: Yo Senamo, yo Senamo Siko. Siko bae. Kalau ada duo, yo aku kenal aja.
0: Iya, mo. Samo kan?
2: Siko, iya. Yeah.
1: Senamo Langkan Dalem kan? Yo Mang Yasin. Mang Hendi Taljam. Buat Bang Iwan juga di Kertapati. Katulu. Buat Adi Sukarami.
0: Yeah.
1: Adi Rantawala. Buat Robi Sugara. Robi Ramakasi. Yo aku bae anu Robi
2: Sugara. Wong lamo.
1: Ini ada filmnya soalnya.
2: Iya, wong lamo tuh Robi Sugara.
1: Wong lamo.
0: Ya kamu ngomong lah sama wong lamo.
1: Iyalah. Kalau ngelamo apal gitu.
2: Iya, Robi Sugar.
0: Iya, Cabas sama Mampen sama seumuran.
2: Filmnya.
1: Cabas apa usia?
2: Hah?
1: Usia Cabas apa?
0: 35 ya. 35 apa?
1: Oh, 35 jauh. Iyo, kita 53.
0: Kebalikannya.
2: Terbalik. Oh,
1: iya, balikannya benar.
0: Iyalah.
2: Iyalah, Mang Ben.
0: Salam untuk itu ibu rumah.
1: Iya, ini samping gitu.
0: Iya, dengar ya. Iya, jangan marah gara-gara karaoke semalam.
1: Dia ngapal ke yang minggu depan kalau ada kesempatan ya
0: duet Ben dengan. Nah, lebih aman berduet dulu.
1: Iya, juga payo galak memasok. Bayar banyak uang nak masuk juga.
0: Iya, nasib-nasiban ya.
1: Nasib-nasib, Pak.
0: Iya.
1: Kalau terpecil dah kawan, dah terpecil liwat.
0: Iyalah, kami
1: doakan. Oh itulah, bukan itu baik, banyak pendengar lain.
0: Iya ya. Kira.
1: Buat cewek-ceweknya ya.
0: Nah, kau aja.
1: Buat Kelly, buat Sisi, Nadia, Cek Juni, Bu Nareta, buat Cek Pipit juga. Buat Mang Simon sama Siti Aisyah.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi ini? Ay galau-galau
0: betul. Galau-galau.
2: Iya.
1: Tanpa terkecuali ya. Ucapnya selamat malam bae lah.
0: Iya.
1: Ya buat siapa sama Cik Dola? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita langsung hadir ke
0: lagu Dendang.
2: Tentunya lagi kita buka lagi ya. Yeah. Insyaallah.
3: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

0: Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak Yomang Cik, ya. Dulur, kita masih di tembang-tembang tanah Sumatera ya. Tentunya masih bersama Cik Dola dan juga Cik Abbas di sini. Kita langsung angkat Cik Dola.
1: Boleh.
0: Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama siapa nih?
2: Wong Apak Neng Handayani.
0: Wong Apak Neng Handayani.
1: Syukur deh.
2: Syukur ya benar.
1: Syukur ya. Okay.
0: Syukur.
2: Mas Abbas ya.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah, gimana kabarnya?
1: Api-api baik.
2: Amin.
1: Gimana kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Lagi santai.
2: Santai nih monitornya terus susah.
1: Ini masuk ya.
0: Ini sudah masuk.
2: Iya. Kalau monitor kapan nak telepon masuk pasti terakhir malam.
1: Iya. Benar. Iya. Belum malam ya nih.
2: Saya agak cepet itu.
1: 11:11.
0: Oke. Mas Syukur ada lagu apa nih?
1: Lagu apa?
2: Ya.
0: Ada lagu apa, Mas Syukur?
2: Nah, ini lagunya kan
0: Tembang Tanah
2: Sumatera. Kan? Sumatera.
1: Iya betul.
2: Aku pernah dengar lagu itu memang jarang diputar, tapi kalau pas lagi di acara itu disiarkan ada dia pengiring lagunya itu.
0: Apa tuh?
2: Yang Risau Risau La Onde apa ya?
1: Hah? La Onde.
2: La Onde apa ya?
1: Onde.
2: Onde apa?
1: Oh, dari Sumatera Barat.
2: Risau La Onde apa apa?
1: Risau La Mandi.
2: Oh.
0: Risau La.
1: Apa jangan risau mandi apa?
0: Risau
1: mandi coba cari mandi.
0: Risau lah mandi. Mandi Tuesday.
1: Mandi ya, itu ibu.
2: Kalau di itu buat ngiringi. Iya pas lagi ada acara itu ngiringi lah 2 minggu lah sering.
1: Cik Gaya ya. Pas acara Cik Gaya ngiringi.
0: Lagu apa?
1: Tidak tahu. Ada kata mandi.
0: Mandi ada mandinya ya.
1: Mandi itu ibu. Ya.
0: Mandi. Ada di sini air mata mandi.
2: Itulah air mata mandi.
0: Air mata mandi.
1: Ya okay deh kalau gitu.
0: Okay. Baiklah kita siap ke untuk ada juga doa mandi.
1: Ya doa ibunya.
2: Lah dengar terus lagu itu
0: air mata ya.
2: Cari-cari.
0: Air mata. Air mata mandi.
2: Satunya itu yang lagu liriknya itu dari Wekanan sampai pinggir-pinggir pesisir itu udah tahu lagunya itu.
0: Oke lah, mudah-mudahan benar nih lagunya ya, Hai Mato Mandi ya.
2: Mudah-mudahan lah kalau benar alhamdulillah kan.
0: Oke, Mas Syukur ada mau kirim buat siapa saja?
2: Kirimnya ya ini nak minta salam bela sama semuanya yang monitor di Pro 4.
0: Oke.
2: Okay. Tadi ada Pak Pet di mana? Gasing Laut ya?
0: Benar, Gasing Laut.
2: Kalau nggak salah Gasing Laut itu deket PU ya?
1: Ya, mungkin situ ya. Dekat situ ya.
0: Salam buat
2: Pak, apa sih? Mang Pet apa sih?
1: Wak Pet.
0: Wak Pet.
1: Oh, Mang Pen.
0: Mang
1: Pen. Ya, Mang Pen di.
2: Mang Pen terus sama yang di langkat sama namanya juga
0: sama. Sama nama, benar.
2: Salam, saya minta kenalan juga terus tadi. Ado siapa? Mas Abah Jarwo di Lampung. Ya, saya minta kenalan juga, salam kenal. Terus salam kenal ulam buat Mbak siapa? Nadia. Saya minta kenalan juga. Terus yang di Talang Jambi ada Mas Hamzah kalau masalah itu baru juga dia.
0: Oh, Yusuf.
2: Dia hampir sama sama aku masuknya.
0: Hamzah Yusuf.
2: Saya juga minta kenalan, salam kenal. Terus si Gandus. Ya, saya minta kenal. Pokoknya semualah yang ada di Sumatera lah yang monitor di Propat. Salam kenal semuanya lah.
1: Siap.
2: Ya, buat Cik Abah sama Cik Dula. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Banyak rezeki.
1: Amin.
2: Pulangnya hati-hati di jalan. Sudah selamat sampai tujuan.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya sudah. Nah itu aja. Oke. Okay. Kalau ada kata-kata saya minta maaf.
0: Siap siap mas.
1: Sama-sama. Sama-sama.
2: Terima kasih waktunya.
1: Yuk.
2: Atas sama Mas Dila.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yo.
0: Kita angkat lagi.
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama siapa nih?
1: Anggita. Apa kabar Anggita?
0: Anggita di Pusri.
1: Iya.
3: Sumatera.
0: Lagu-lagu Sumatera, benar.
1: Iya.
0: Ada lagu apa?
3: Lagu Sumatera Selatan, Mas.
0: Boleh.
1: Lagu apa?
3: Tempe lenjer.
1: Tempe lenjer ya.
0: Tempe lenjer.
1: Malam-malam makan tempe lenjer, Mak. Maju nih.
0: Kayak kita siapkan.
3: Cari ke yang betino nyanyinya boleh.
0: Yang betino ini siapa? Nabila.
3: Ya mungkin lah.
0: Tempe lenjer. Atau serinya Vina Fridiana.
3: Yang kekinian.
0: Yang kekinian Vina. Oke, kita siap ke lagunya ya. Kirim untuk siapa?
3: Kirim untuk yang udah masuk-masuk tadi. Ada Mang Pendi Langkan, Mang Pendi Yasin. Ada Bakbar, Ayah Sebari. Ada Erin, Mbak Sisi, Sarian, Fauzan, Adi Titung. Ada lagi Galo-galo
0: bela. Oke lah.
1: Iya. Yeah.
0: Siap siap.
3: Spesial untuk Bang Andra aja. Untuk Wak Dola sama Mang Abad.
0: Iya.
1: Yang.
3: Matugas Abid Tuntas.
1: Terima kasih.
3: Pulangnya hati-hati di jalan.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggita, Anggit ya.
0: Anggit yang ada di Busri ya.
1: Masih.
0: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
3: Ya Nadia, kebang satu.
1: Apa kabar, Cik?
3: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Pakai gaya dewek, Pak. Laju bio ya. Bukan bio, bio.
3: Iya, udah tadi pelok ini kan.
1: Hey, saya mengingatkan, Ikin.
3: Iya.
1: Santai.
0: Ada lagu apa?
3: Lagu lagunya ini
1: juga
3: dari siapa?
0: Jasomande.
3: Yang nyanyinya itu Ratu Situmbang.
0: Jasomande. Apa ini yang ini ya, yang diminta?
3: Apa?
0: Syukur Mas Syukur tadi bukan. Beda ya.
1: Bukan.
3: Beda.
0: Jasomande. Oke, kita siap ke Jasomande.
3: Ada
0: siapa
3: sih? Ada.
1: Kirim dikit ya, Bapak.
0: Ada Sama Andra,
3: terus ada belum tahu tadi?
1: Siapa?
0: Ada Mas Syukur.
3: Mas Syukur ya.
0: Di Handayani.
3: Handayani.
0: OKM ini, Bapak
3: ya.
0: KM 14 ya.
3: Terus ada lagi Mahendra Widodo,
0: Pak
3: Fer. Ada lagi siapa ya? Si Ita ya. Galo-galo
0: kita. Oke lah kalau
3: pakai hemat, pakai lengkap begitu ya.
1: Iya.
3: Galo-galo, cepatnya selamat malam bela selamat.
1: Tumben agak cepatnya.
3: Dengarkan lagu-lagunya. Semoga galo-galo bela.
1: Oke lah kalau begitu.
3: Terjabat sama Dola.
1: Iya.
3: Selamat bertugasnya, semoga selalu.
0: Oke.
3: Balik hati-hati, semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
0: Amin.
3: Jadi ditunggu, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya orang kelamu.
0: Kita intip di WhatsApp kita.
1: Oke, ada
0: WhatsAppnya. Ada Cek Gun, ya di Betung. Cuman manggil Pak Jujuan Cek Abas. Oi. Oke, ada
1: banyak banyak gawian tuh. Benar banyak masalah, banyak gawian tuh, Mak.
0: Cek Gun kontrol, cuma manggil Pak Jujuan Cek Abas. Oke.
1: Nelpon dulu. Alam udah nelpon, alasannya untuk channelnya.
0: Oke, ada Wak Pet. Waalaikumsalam Wak Pet. Mang Abas sama Cek Dola, moga sehat-sehat baik. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Buat bini Wak Pet, semoga cepat sembuh.
1: Amin.
0: Apa nih, gak ngoter-ngoter malam ini.
1: Lagu. Nyanyi Bujang Ngoteng, men.
0: Lagunya Bujang Tembokan.
1: Ya. Iya. Oh, okay. Kemarin nyanyi gitu.
0: Kita siap ke ya, Pak Pet ya. Dan kita langsung hadir ke ya. Coba lah untuk kebersamaan kita di
1: Okay.
0: Tembang-tembang tanah Sumatera.
1: Oke. Okay.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah luwiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui

0: Bujang Tembokan ya, sebagai pengunjung program acara kita di lagu-lagu Sumatera ya. Semoga terhibur, gagal-gagal, tapi kita masih wangi ya, sampai dengan pukul 23:55 nantinya, dengan rangkaian hiburan informasi. Dan terima kasih untuk minat dan gagal-gagal
1: yang sudah pilihan juga.
0: Iya, kita ketemu lagi di lain kesempatan, kalaupun ada salah kata, kalaupun ada yang lebih, jadi tadi kan kita mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Oke lah, kalau saya itu, kita tutup dengan siko lagu, yang ini dari Melayu ya, dengan Zapin Usik Musik. Dan Cik Abas sama Cik Dola masih akan ngawani Bang Cik Bicik sampai kaget di jelang jam 12 malam ini.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, uida, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayo.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
5: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
6: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
7: Ngungak luhuring budaya sinar tanha bedah lumiting kagunan.
6: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
8: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
6: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan. Senin, 15 Juni 2026, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai. Di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Ya, adalah informasi pada malam hari ini kami kutip dari Good News from Indonesia. Dan kali ini Popohan ya, atau Pohpohan. Ini lalapan Sunda yang harum dan renyah, ternyata memiliki kaya senyawa fitokimia. Di berbagai daerah di Jawa Barat ya, terutama di kawasan dataran tinggi dan sekitarnya di kaki Gunung Salak, daun popohan sudah lama menjadi bagian dari tradisi makan sehari-hari. Tanaman ini dikenal sebagai lalapan khas Sunda yang hampir selalu hadir bersama sambal, nasi, lauk, dan pendampingnya. Popohan berasal dari tumbuhan Phyllia trinervia wick yang termasuk dalam familinya Urticaceae. Dan tanaman ini merupakan jenis herba dan tumbuh tegak dengan tinggi dapat mencapai sekitar 2 meter. Daunnya bertekstur lunak dan punya bulbul halus di permukaan dan mengeluarkan aroma harum yang menjadi ciri khasnya. Tanaman popohan ini dapat tumbuh subur di daerah pegunungan pada ketinggian sekitar 500 hingga 2500 meter di pucuk permukaan banyu. Selain itu, popohan juga mampu beradaptasi di lingkungan yang lembab dengan kondisi tanah yang mengandung sedikit maupun banyak humus. Nah, selama ini petani umumnya memperbanyak tanaman popohan melalui biji atau stek batang. Nah, memang dengan cita rasanya, ya, ternyata memiliki cita rasa yang unik ya. Salah satu alasan popohan tetap populer hingga ini hari adalah cita rasanya khas. Daun muda popohan ini biasanya dikonsumsi dalam keadaan segar sebagai lalapan. Ketika dimakan, teksturnya terasa renyah dan lembut sekaligus aroma harumnya cukup kuat sehingga memberikan sensasi berbeda dibandingkan dengan lalapan lain seperti selada atau mentimun. Dan banyak wong menggambarkan rasa popohan ini sebagai perpaduan antara segar, sedikit manis dan punya aroma yang unik. Karena aromanya cukup menonjol, daun ini sering menjadi pelengkap yang mampu menambah kenikmatan saat menyantap sambal atau hidangan berbumbu kuat. Nah, ternyata ini daun ini kaya nutrisi dan senyawa fitokimia. Dimana selain rasanya disukai, popohan juga menarik perhatian karena kandungan gizinya. Daun ini mengandung protein, karbohidrat, serat, berbagai vitamin, mineral, dan jumlah-jumlah senyawa fitokimia yang berpotensi menunjuk ke manfaat bagi kesehatan. Tadi kita mengenal tentang popohan dan banyak sekali lalapan bisa dinikmati, mungkin bisa menjadi penambah selera untuk kuliner yang ada di Indonesia. Dulur, kita lanjut kembali hiburan di malam hari.
5: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: Beberapa lagu dan juga informasi kami sampaikan, semoga menjadi inspirasi bagi Rukalo dan menghibur ya tentunya di malam hari. Kita akan menutup program acara nantinya sekitar 10 menit lagi ya, atau sekitar gitu ya. Dan nanti akan bersua kembali
1: ya, ya malam.
0: Dan kita bertemu lagi. Ya, ketemu lagi di malam besok lagi ya. Heeh. Cik Abbas jam berapa besok?
1: Besok libur.
0: Libur ya. Oke. Okay. Kalau kulo malam yo. Oke, okay. Sampai ketemu di lain kesempatan dan terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Pagi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto beli buah sempayo. Kalau senang gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dodolor, lah kita pelo itadi. Sriwijaya, Balam.

Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini, Senin 8 Juni 2026, di mana saat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Perempat RRI Palembang, menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang hingga malam hari nanti di edisi Selasa tanggal 9 Juni 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bice, dolor-dolor, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini? Kami harap ke galau-galaunya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang, sama pecah kami senang nian kembali di Sriwijaya pagi kali ini. Edisi Selasa tanggal 9 Juni 2026. Meriwangan dengan Kulo Cailham di sini, dan kita bakal sama-sama sampai jelang kaki tuntas di jam 10 siangnya, Manca Bica ya. Dan pecah biasa mengawali perjumpaan kita di Sriwijaya pagi, kami bakal baca kedokian tinjauan acara kita. Sesaat lagi kita akan simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan

0: Dan sebuah kali ini akan baca ke Surah Luqman dimulai ayat 1 sama dengan 11 yang kemudian dilanjutkan kembali dengan program Hikmah Pagi. Kita bakal menyimak kajian secara monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan yang kami balut dengan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang KG di jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan perjumpaan kita berlanjut di jam 6 sama dengan jam 8. Jadi kita punya informasi-informasi update yang bakal kami ketengah ke, kami pilih ke dari beberapa sumber terpercaya tentunya dengan lagu-lagu hiburan menyemangati aktivitasan dolor-dolor di kesempatan pagi ini. Dan di jam 8 sampai dengan jam 9 lagu-lagu daerah Nusantara kembali akan kami ketengah ke, tentunya dengan informasi menarik yang akan kami sampaikan juga. Dan manca-bicanya boleh bergabung ke GD 0711351656 untuk di Anjang Sana Pendengar. Menuntaskan perjumpaan kita di jam 9 sampai dengan jam 10 siang. Dan kaki kita kembali dengan informasi lagu hiburan juga yang akan kami ketengah ke ya. Baik dolor-dolor, itulah tinjauan acara kita untuk Sriwijaya pagi hari ini. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.

بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظيم.

Sadaqallah lazim kaum muslimin dan juga muslimah dulur-dulur dimanapun berada. Baru tadi kita simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini sudah baca ke surah Luqman, dimulai ayat pertama sama dengan 11. Mudah-mudahan ini kembali akan memberikan awal ibadah yang akan kita lakukan di sepanjang aktivitasan di hari ini. Dan tentunya pengajian tadi juga kembali dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Dan dulur-dulur kaum muslimin dan juga muslimah, sebelum kita bakal mendengarkan kajian dalam program Hikmah Pagi Pecah Biasa, kami akan ke tengah kedokin lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan.

Rasulullah mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

0: Iya baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, dan pecah informasi yang tadi sudah Syekh Ilham sampaikan, kita akan kembali menyimak kajian di program Hikmah Pagi edisi Selasa tanggal 9 Juni 2026. Di kesempatan kali ini akan mengangkat tema tentang akhlak yang baik, dan juga subtemanya mengenai menerapkan akhlak karimah mencerminkan sebagai hamba Allah, bersama dengan Ustaz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi. Kita simak sama-sama, dan tentunya mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima audika wal khatimi lima sabaka. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu barik alladzi bika ya musyaffa wa khassana wa habana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, nahmaduhu ala hadhihi nikmah. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita patut kita ucapkan rasa syukur kepada Allah taala. Khususnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, yang mana ketika seorang bersyukur kepada Allah, fazidlahu ni'matahu, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Dan sesungguhnya kita ketahui bahwasanya di antara orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka, itulah orang-orang yang beradab, yang berakhlak, yang Allah memberitahukan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Habibana Muhammad, kekasihnya Allah, Rasulullah adalah sebaik-baiknya adab dan sebaik-baiknya akhlak. Allah puji kasihnya Allah Habibana Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya dalam diri engkau ya Muhammad adalah sebaik-baik akhlak. Dan Rasulullah mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Maka akulah sebaik-baik akhlak, karena yang mengajarku langsung Tuhanku Allah Jalla Jalaluh melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dan adab serta akhlak adalah pondasi utama dalam menunjukkan keimanan seseorang. Sesungguhnya kekasihnya Allah Habibana Muhammad diutus ke muka bumi ini, yakni untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana hadisnya Rasulullah, beliau mengatakan qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inni bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang guru, dan tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak adalah merupakan fokal ilim. Akhlak adalah perbuatan zahir dan batin, dan magomnya kemuliaan akhlak di atas ilmu. Namun tetap kita harus berilmu, karena ketahuilah al-ilmu imamun wal amal ma'mum. Ilmu adalah imam, sedangkan amal adalah ma'mumnya. Adab dalam agama Islam merupakan pondasi awal. Adab adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, mereka orang yang memiliki ruhama bainahum, orang-orang yang memiliki kasih sayang di antara mereka, orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Karena adab merupakan lebih tinggi daripada ilmu. Apalah gunanya ilmu yang banyak akan tetapi tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlakul karimah. Karena orang-orang yang memiliki ilmu tanpa diiringi dengan adab yang mulia, mereka akan sombong dengan ilmunya. Mereka akan merasa orang yang paling alim, ananiyah. dan memandang rendah orang-orang lain. Dan kita ketahui dalam hadisnya Rasul mengatakan, man zada ilmu zada tawadu. Barang siapa yang bertambah ilmunya, maka akan bertambah tawaduknya, akan bertambah adabnya, akan bertambah akhlaknya. Bagaimana sikapnya kepada Allah, bagaimana sikapnya kepada Habibana Muhammad, bagaimana sikapnya kepada keluarganya, dan bagaimana sikapnya kepada sesama muslim. Dalam akhlak, dalam adab terdapat tiga pilar utama, yakni amal khair, berbuat baik, karena sesungguhnya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik daripada kalian ialah mereka yang berbuat baik. Dan Rasulullah sabdakan, khiyarukum khiyarukum khiyarukum man khairukum li ahli. Orang paling baik di antara kalian, yang paling baik di antara kalian, Rasulullah bersabda, mengucapkan hingga tiga kali sasamarrah, yang paling baik di antara kalian, yakni yang paling baik, paling baik kepada keluarganya. Wa ana khiyarukum min ahli, dan akulah sebaik-baik insan yang paling baik dengan keluargaku. Patutlah kita mencontoh Rasulullah. Karena kita ketahui, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena dalam diri Rasulullah terdapat contoh yang terbaik, uswah, gudwah untuk kita. Karena kita adalah umatnya Rasulullah. Kita adalah hamba Allah. Kita adalah umatnya Rasulullah. Umat yang termulia. Tidak akan kita mulia kecuali kita mengikuti daripada syariatnya Allah. Tidak akan kita dimuliakan Allah terkecuali kita mengikuti daripada akhlak dan tingkah lakunya Rasulullah. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Bagaimana adabnya Rasulullah ketika beliau anta'budullah, menyembah Allah? Beliau sujud kepada Allah minas sajidin hingga pecah-pecah kakinya. Kita lihat beliau adalah seorang nabi yang maksum, yang Allah ampuni akan segala dosa-dosanya. Akan tetapi tetap beliau bersyukur kepada Allah dengan adabnya, dengan akhlaknya. Beliau memikirkan bagaimana umatnya. Beliau berdoa kepada Allah, ya Rab, jangan satu pun umatku engkau masukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, kita lihat bagaimana cintanya Rasulullah. Min hadhi dunia, dari dunia ilal akhirah, sampai menuju ke akhirat. Dan doa yang beliau panjatkan kepada Allah, doa yang paling terkabul untuk kita pun sekalian, ketika diucapkan ke dalam keadaan sholat. Karena pada hakikatnya as-sholat ad-du'a, sholat adalah doa. Ketika kita meminta kepada Allah, maka mintalah ketika kita salat. Karena ketahuilah, doa yang makbul, yang ijabah minallah, yang akan Allah terima, yang akan Allah jawab, yakni ketika kita dalam keadaan salat. Maka banyaklah berdoa kepada Allah ketika kita dalam keadaan salat. Karena dalam keadaan salat inilah terkabulnya doa kita. Orang yang berakhlak, yakni mereka memanfaatkan lidah mereka, tenaga mereka, harta mereka, ataupun apapun yang Allah berikan kepada mereka, ilmu mereka, kekuasaan mereka, memberikan manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk sesama orang muslim. Dan mereka tidak menyakiti sesama mereka. Mereka menjaga daripada lisan mereka, menjaga daripada perbuatan mereka, agar tidak menyakiti diri mereka sendiri, tidak menzalimi diri mereka sendiri. Karena ketahuilah, diri kita adalah titipannya Allah. Mereka tidak menzalimi keluarga mereka, khususnya mereka tidak menzalimi sesama muslim. Inilah ciri-ciri orang yang berakhlak dan beradab. Hablu minallah, ketika mereka menyembah Allah dengan sebaik-baik ibadah. Wa hablu minannas, tidak cukup hanya menyembah Allah dengan sebaik-baiknya, tetapi ketika mereka berkumpul dengan manusia, mereka hadir di hadapan manusia dengan akhlaknya mereka, dengan tingkah laku yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan tidak menyakiti sama mereka, dengan tidak menzalimi sesama mereka. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Mereka saling membantu dalam hal kebaikan dan mereka tidak saling membantu dalam hal kejelekan. Inilah orang-orang yang berakhlak dan beradab. Hablum minallah, mereka sungguh indah. Wa hablum minannas, pun mereka lebih indah. Dan yang berikutnya, yakni orang-orang yang berakhlak yang beradab, mereka menahan diri daripada dan memaafkan akan kesalahan daripada saudara-saudara mereka. Inilah orang-orang yang berakhlak. Mereka menahan emosi, mengendalikan diri mereka untuk tidak memberikan emosi, tidak menyakiti. Dan apabila ada kesalahan di antara saudara mereka, mereka pun memaafkan dengan hati yang ikhlas. Adapun adab akhlak, kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ini adab kepada Allah, al-adab fillah, adab kepada Allah. Adab kita bersyukur kepada Allah, dijadikan sebagai hambanya Allah, jadikan seorang muslim yang beriman kepada Allah. Mari kita bertakwa kepada Allah. Para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, di antara adab kita kepada Allah, mari kita beriman kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwa bilisan, dengan lidah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'ma wa kafa billahi alima wa kafa billahi syahida. Dalam hati kita meyakini Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan dalam tingkah laku kita, yakni menjauhi akan segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Inilah di antara adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya sebagai hambanya Allah yang beradab kepada Allah. Karena apabila kita dekat kepada Allah, menjalankan syariatnya Allah, di saat kita meminta kepada Allah, maka Allah akan menjawab akan doa-doa kita. Allah akan berikan kemudahan bagi kita dari segala hal-hal yang bersifat duniawi dan ukhrawiyah. Dan adab yang berikutnya, yakni adab kepada Rasulullah. Kita sebagai umatnya Rasulullah, mari bersama-sama kita mencintai Rasulullah. Kita meneladani sunnah-sunnahnya dan berselawat kepada Rasulullah. Sebagaimana Allah sendiri firmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita eksiskan, kita hadirkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana tingkah lakunya Rasulullah, bagaimana ucapannya Rasulullah. Wa kana habibana Muhammad, dan telah berkata daripada cucunya Rasulullah Al-Habib Adil Habsyi, beliau mengatakan, wa kana habibana Muhammad la yagulu wa la yaf'alu ila ma'rufa. Sesungguhnya Rasulullah tidak akan berucap, tidak akan bertingkah laku kecuali beliau mengetahui daripada ucapan dan tingkah laku tersebut. Wa kana habibana Muhammad idza da'ahu miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Dan Rasulullah, habibana Muhammad, ketika seseorang datang kepada beliau dengan bawa masalah, datang kepada beliau mengadu akan masalahannya, maka beliau dengan senang hati menyambutnya, dan beliau dengan senang hati membantunya dan mendoakan akan segala hajat-hajat mereka. Inilah adabnya Rasulullah. Inilah akhlaknya Rasulullah. Inilah sunnah-sunnahnya Rasulullah. Oleh karena itu, pada pendengar radio RRI Palembang Darussalam, mari kita terapkan akhlaknya Rasulullah. Mari kita hadirkan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana ucapannya Rasulullah, bagaimana tingkah lakunya Rasulullah. Karena kita adalah umatnya Rasulullah, umat yang terpuji, umat yang Allah muliakan dikarenakan kemuliaannya Rasulullah. Dan adab yang berikutnya, yakni adab kepada sesama kita, sesama muslim. Adab kita kepada orang yang lebih tua kepada kita, mari kita hormati. Adab yang lebih muda, mari kita sayangi mereka. Bertutur kata yang sopan dan santun. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dan jadikan kita sebagai hambanya Allah yang mendapatkan derajat syafaatnya Allah, pertolongannya Allah di dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'ilin, ya ghaysal musaghisina ya Allah, aghisna ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, baru tadi kita simak kajian yang disampaikan bersama dengan Ustaz Habib Ahmad Syukri Al-Habsi, ya, di mana tadi sudah mengangkat tema tentang akhlak yang baik dan juga subtemanya menerapkan akhlak karimah mencerminkan sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang sudah menyimaknya di kesempatan pagi ini. Dan kembali dengan lagu-lagu bernuansa Islam yang akan kami ketengahkan sampai jelang kaget di jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya, kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, dan saat ini sudah 54 menit melangkah dari jam 5 pagi. Kita akan menuntaskan lagu-lagu hiburan bernuansa islami, di mana sesaat lagi tepat di jam 6 waktu Indonesia Barat, kita bakal berlanjut untuk di informasi inget, informasi sedengat, dan sesudahnya kita akan menunjukkan informasi yang update yang kami pilih ke dari beberapa sumber terpercaya tentunya dalam program cerita pagi ini, dengan informasi tentang layanan siaran UMKM sampai jalan kaki di jam

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Prompat RRI Pandai.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Bang Cepice, dolor-dolor, dimanapun berada. Dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedekah tepat di jam 6. Bang Cepice, kue putu ayu ini merupakan kue tradisional Indonesia yang dibikin dari tepung beras dan juga kelapa parut. Dan kue ini punya rasa manis dan juga tekstur yang lembut. Biasanya dihiasi dengan kelapa parut di bagian pucuknya. Dan putu ayu ini pada umumnya disajikan dalam bentuk bulat kecil dengan warna hijau alami. Ialah dari daun pandan untuk bahannya. Dan kue ini juga banyak ditemukan di pasar tradisional dan juga sering dijadikan hidangan ringan dalam berbagai acara. Dan kue ini juga cukup mudah dibikin dengan

0: bahan yang gampang menjadi favorit banyak wong di berbagai daerah, dan putu ayu ini menjadi simbol kue tradisional Indonesia yang memadupadankan rasa manis, gurih dan juga dalam satu gigitan. Kita ke informasi lain. Iya, dolor-dolor burgo. Ini makanan khas Palembang yang dibikin dari tepung beras yang dibentuk pecah lontong, disajikan dengan kuah santan. Kuah burgo ini diinjak bumbu rempah yang sangat khas. Pecah ada lengkuas, kunyit dan juga daun jeruknya. Makanan ini punya cita rasa yang sangat gurih dan juga sedikit pedas. Cocok untuk dinikmati saat cuaca panas atau sebagai sarapan. Dan juga burgo ini sering disajikan dengan tambahan sayur, atau bukan sayur maksudnya, tambahan ayam suwir, telur dan juga taburan bawang goreng. Dan burgo ini sudah menjadi salah satu makanan khas yang melegenda di Palembang. Dengan rasa yang unik dan cara penyajian yang khas, makanan ini tetap populer dan dicari oleh wisatawan yang berkunjung ke Palembang. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 7.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
0: Oke, baik, sudah pagi baik Mance BCE dan Traso, dan kita akan berlanjut di program cerita pagi ini pecah biasa dengan informasi bertemakan layanan siaran UMKM yang kami akan kembali ketengahkan, kami sampaikan sampai jelang kaki di jam 8 waktu Indonesia Barat, merewangi juga dengan lagu-lagu pilihan kami ketengahkan menyemangati aktivitasan kita galau-galau di Promat FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Oke, lagu segar ini Manca Beca sama ya, pecah kita segar. Yang di pagi ini pecahnya Manca Becanya sudah mandi pagi. Waduh, pokoknya kalau pagi itu tidak mandi pagi, pasti bawaannya tuh gelisah ya. Gelisah karena tidak enak tuh pastinya, apalagi nah aktivitasan tanpa mandi tuh pecah kita tuh ada yang janggal main nama Manca Beca. Oke, dan kali ini kami ucapkan selamat pagi untuk Manca Beca yang belum bangun, payo begancang, mumpung masih di jam 6-an, masih ada waktu lah ya buat siap-siap. Apalagi yang pagi ini punya aktivitasan, yang punya janji. Oh, janji apa nih yang pagi-pagi buto ini ya? Mungkin janji untuk mengantarkan buah hatinya ke sekolah, karena budak-budak sekolah katanya lagi ujian ya, Manca Beca ya. Tapi buat yang SC katanya sudah kelulusan. Why not, apapun itu tentunya Manca Becanya selalu semangat ya, apapun itu tugasnya, aktivitasannya di pagi ini. Tambah semangat dengan monitor di Pro 4 FM Palembang, dengan informasi-informasi yang bakal kami update ya, terkait dengan layanan siaran UMKM-nya. Baik, dan kita bakal ke informasi yang pertama. Informasi yang pertama kali ini tentang DJP tegaskan komitmen untuk mendukung UMKM naik kelas melalui PP di nomor 20 tahun 2026.

Iya, dulur-dulur, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Dan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah atau PP di nomor 20 tahun 2026, pemerintah menghadirkan langkah penyempurnaan kebijakan perpajakan supaya semakin tepat sasaran, sederhana, dan juga berkelanjutan. Dan Direktur Jenderal Pajak Kemenku Bimo Wijayanto juga nyampe ke bahwasannya kebijakan ini dirancang untuk memastikan UMKM mendapatkan ruang yang luas untuk tumbuh, menggerakkan ekonomi daerah, dan juga menciptakan lapangan kerja tanpa terbebani oleh administrasi perpajakan yang rumit. Dan selain itu, sejak awal pemerintah terus bakal ngejok ke dukungan kepada UMKM melalui evolusi kebijakan perpajakan. Itu tadi ya, Manca BCA ya, melalui dari PP46/2013 tarifnya 1%, dan juga PP23/2018 itu tarifnya 0,5%, sama dengan PP55/2022 setelah evaluasi menyeluruh. PP20/2026 hadir sebagai penyempurna supaya dukungan pemerintah semakin adil dan juga tepat sasaran. Dan informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
3: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
2: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
4: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
2: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
5: Mancek bicek, tak kemana, mampir di Perempat. Segalanya ada, nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Okay, baik, Bang Cebice, dulur-dulur di mana pun berada, cabar pagi ini singgo kato ya. Ada yang sudah marah-marah mungkin, oh jangan dong kalau pagi gitu, tidak boleh ngeluar ke energi yang negatif ya. Kita pagi harus banyak-banyak dengan senyuman, dengan penuh harapan. Mudah-mudahan di sepanjang hari ini apa yang kita lakukan akan sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Amin. Dan pokoknya yang lagi membuka usaha juga, kita doakan usahanya lancar supaya semakin berkembang dan juga dapat rezeki yang halal ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Manca Bece, kita bakal ke informasi selanjutnya. Ini dari KBRN Palembang, yaitu informasi tentang Javaco hadir di Tanah Sriwijaya. Suara jagoan apresiasi dukung pengrajin lokal. Iya, Manca Bece, dolor-dolor, Javaco menghadirkan Suara Jagoan Palembang, sebuah program apresiasi dan juga ruang kolaborasi yang ditujukan untuk mendukung, mempererat hubungan, sekaligus juga tumbuh bersama dengan para pengrajin lokal di Tanah Sriwijaya. Dalam program apresiasi itu muncul dari balik setiap ruang yang nyaman dan juga setiap karya interior yang bernilai. Dan juga Javaco jingo potensi tangan-tangan terampil para pengrajin lokal selama ini menjadi bagian penting dalam menghadirkan kualitas dan juga detail pada industri interior Indonesia. Dan oleh karena itulah penyelenggaraan Suara Jagoan menjadi momentum penting bagi Javaco untuk memperkenalkan sekaligus memperkuat kehadirannya di Palembang. Presiden Direktur Javaco Roberto Saputra juga ngatok ke bahwasannya kota yang punya pertumbuhan pembangunan yang dinamis serta didukung dengan komunitas pengrajin dengan keterampilan dan juga pengalaman yang kuat. Namun bagi Javaco, kekuatan sebuah brand tidak cuma terletak pada produknya, melainkan industri yang kuat lahir dari kolaborasi yang kuat juga. Dan sebagai brand material interior premium karya bangsa dan juga diproduksi di Indonesia, Javaco juga membawa keyakinan bahwasanya produk lokal mampu bersaing melalui kualitas, inovasi dan juga nilai yang relevan dengan kebutuhan pasar, dengan standar material yang terjaga serta harga yang kompetitif. Javaco ingin menghadirkan solusi interior yang tidak cuma unggul secara desain dan juga fungsi, tetapi juga semakin mudah untuk diakses oleh pasar dan para pelaku industri di daerah yang ada di Indonesia. Tentunya Manca Bece. Oke, dan jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap di 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Mano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, baik, Manca Bece, ini lagu Nanya Dini ya. Sudah kita nikmati sama-sama dan masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita bakal lanjutkan kembali informasi kita di cerita pagi ini. Yaitu ada informasi tentang Priska PTBA yang mendorong pemberdayaan UMKM berjalan optimal. Ya, dulur-dulur, Persatuan Istri Karyawan atau Priska PT Bukit Asam TBK ini melaksanakan kegiatan onboarding dan juga kunjungan kerja ke sejumlah UMKM binaan strategis di Provinsi Lampung pada tanggal 2-3 Juni 2026. Dan kegiatan ini dengan tujuan untuk nyengok langsung perkembangan usaha inovasi produk serta dampak pemberdayaan yang sudah dirasakan para pelaku UMKM. Dan kunjungan dipimpin oleh Ketua Umum Priska PTBA Warsini Arsal Ismail yang kemudian didampingi oleh Sustainable Economic Social and Environment Department Head PTBA Listati serta ada Ketua Priska PTBA Tarahan Port Wiwik Hengki Burmana dan rombongan meninjau 8 UMKM binaan yakni ada Permata Sidik, ada juga Lamban Kelor, ada UMKM Jos dan lain sebagainya manca-bica ya. Dan selain meninjau proses produksi dan juga perkembangan usaha, rombongan juga ini berdialog langsung dengan para pelaku UMKM untuk mendengarkan berbagai tantangan, kebutuhan, pengembangan usaha serta peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan ke depan. Dalam beberapa kesempatan, Warsini juga turut mencoba proses produksi bersama dengan para pelaku UMKM, baca ado membuat sumpia pisang di Permata Sidki sama dengan getuk frozen di Gresnek. Dan Corporate Secretary PTBA Eko Prayitno juga mengungkapkan kunjungan kerja dan juga onboarding ini menegaskan komitmen kuat perseroan dalam mendampingi masyarakat lokal. Manca Bica, informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik, Mace Bice, dulur-dulur, dan kita kembali ke informasi ya. Kali ini informasi tentang monitoring yang dilakukan 10 program pokok PKK di Muratara yang meresmikan galeri UMKM dan juga tinjau stand UP2K. Ya, Mace Bice, Ketua Tim Penggerak TPPKK Provinsi Sumatera Selatan, Haja Febrita Lustia Hermanderu ini melakukan kunjungan kerja dalam rangka untuk pembinaan monitoring dan juga evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK di Kabupaten Musirawas Utara pada Rabu tanggal 3 Juni 2026. Dan kunjungan tersebut ini dirangkaikan dengan kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda dan juga ada peresmian Galeri UMKM Muratara Ilu serta ada peninjauan stan PKK UP2K sebagai upaya untuk mendorong pengembangan usaha masyarakat dan juga promosi produk unggulan daerah. Dan Ketua TPPKK Provinsi Sumsel juga ngatoke dalam kunjungan tersebut bertujuan untuk nyingok secara langsung pelaksanaan program PKK di Muratara sekaligus untuk memantau berbagai kegiatan Dekranasda yang berjalan di daerah. Dan menurutnya juga hasil monitoring tersebut ini kagetnya bakal dilaporkan kepada pembina TPPKK Sumsel, yakni Gubernur Sumsel, sebagai bahan evaluasi dan juga tindak lanjut program pemberdayaan masyarakat. Dia juga menegaskan salah satu fokus utama dalam pembinaan kali ini ialah dapat juga keberadaan dan juga aktivitas Sekretariat PKK sebagai pusat administrasi dan juga pelaksanaan program organisasinya, Mance Bice. Baik, dan kita bakal ke jam 7 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Kembali dengan informasi, ingat informasi sedengar yang akan kami ketengahkan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini di Promat FM Palembang 88,4 MHz, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Oke, baik, mancebicek, dolor-dolor, dimanapun berada. Dan kali ini kita udah informasi, ingat informasi sedekat tepat di jam 7. Ya, mancebicek, pempek sambal di dapur Uni Denai. Ini menjadi sajian baru yang sangat menarik perhatian di Palembang. Di mana hidangan ini menyajikan pempek yang diselimuti dengan sambal merah pedas dengan cita rasa yang unik. Dan sambal tersebut juga dibikin dengan tambahan daun kunyit dan juga bahan khas, menciptakan rasa asam manis dan juga pedas yang sangat segar. Dapur Uni Denai yang terletak di Jalan DI Panjaitan juga terkenal dengan lebih dari 30 menu Minang autentik. Dan pempek sambal ini juga dijual dengan harga terjangkau, yaitu cuma Rp2.000 per porsi dan juga cocok untuk pencinta kuliner yang pengen mencoba sensasi baru dari makanan itu. Kita ke informasi lainnya. Iya, dolor-dolor, tekwan sagu kembali digemari oleh masyarakat Palembang karena rasanya nikmat dan juga tidak beraroma amis. Berbeda dari tekwan iwa, varian ini dibikin tanpa ikan dan dikenal sejak awal tahun 2000-an. Cita rasa khas hadir dari kuah tekwan yang dimasak dengan guna ke udang segar dan juga bahan premium lainnya. Penjual pecah adu endang menambahkan sentuhan rasa gurih yang membuat tekwan sagu makin digemari oleh peminatnya. Dan tekwan sagu ini dijual di kawasan Kampung Iwak Palembang setiap Senin sama dengan Jumat petang dan juga Sabtu sama dengan Minggu pagi. Dalam satu harinya, Enang Pacak menjual sampai dengan